0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Lipi, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita, Yusrul Kemal, selamat datang di Nonton Radio. Hari Rabu, Rabu ada tamu.
3: Hey, kita di Rabu. Sobat Gen.
4: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Morning. Belum apa-apa udah good morning Australia.
2: Yeah. Good morning Australia.
3: G'day mate. Tambun. Hi Tambun.
2: Tambun.
4: Hey Lambak. Hi Lambak ya.
3: Lambak.
4: Nganjek.
2: Nganjuk aja.
3: Kakinya.
4: Bagger.
3: Jangle. Serpong.
2: Mana?
3: Serpong. Guiding serpong.
2: Kok kayak Miss Universe yang Thailand nih?
3: Yeah. Serpong. Sapa aku dong katanya tuh sambil cowoknya langsung loh. Mm-hmm. Dia selalu standby.
2: Langsung
3: deh.
2: Minta.
4: Bagger dan pasar.
3: BK Sai.
4: Bekasi. Oh, what about that Calideras?
2: Cikarang. Cipinang.
3: Mana? Cipinang.
2: Okay.
3: Vlembang.
2: Palembang.
3: Jonggol.
4: Ada OTW 55 kilo salam dari menara sebelah. Mana nih, BTN atau KPK?
2: Buis, KPK.
3: KPK.
4: Karena kita
3: KPK.
4: Diapit oleh

0: dua gedung.
1: Ya. Tapi ada satu singkatan dan apa? Bahasa Inggris yang melegenda
0: apa?
1: Waktu itu.
0: Apa itu?
1: Jadi ada salah seorang anggota dewan kita waktu di New York atau bukan New York.
2: Mana?
1: Waktu di luar negeri intinya. Ya, aku enggak tahu persisnya.
0: Anggota dewan kita.
1: Anggota dewan kita dari bukan anggota dewan belum tentu DPR ya.
2: Ya itu dah, ya itu dah.
1: Bisa jadi DPRD atau apa?
0: Pokoknya pemerintah lah ya.
1: Yes, pokoknya pemerintah.
0: Birokrat bahasanya ya.
1: Satu hari pengen naik taksi. Pengen naik taksi. Terus dia
2: mau
1: bilang,
2: apa? Mau taksi, mau tram, mau bus, mau apa?
1: Terus mau ke kantor PBB.
2: Oke.
1: Dia bilang,
2: aku udah pernah tuh.
1: Dia bilang apa?
0: Apa?
1: Take me to the PBB HQ. Kata dia PBB
2: di New York dong, lagi di New York.
1: Lagi di New York berarti.
0: PDD
1: PBB bawa aku ke kantor PBB.
0: Pakai HQ lo padahal.
1: HQ.
0: Udah HQ.
1: HQ bagus.
0: Udah bagus.
1: Bukan office lo ya.
0: Iya, iya. Pakainya HQ.
1: HQ.
0: Karena emang betul itu sebutannya headquarters.
1: Headquarters,
0: ya.
1: Bener.
0: Karena dia punya dua kantor.
1: Bener. Nah, dia bilang waktu itu
0: PBB.
1: PBB.
0: Terus gimana HQ respon dari kang taksinya?
1: What?
0: PBB?
1: PBB?
0: What's PBB?
1: HQ?
0: Dicari dong sama super taksinya.
1: Are you sure? Want to PBB?
2: Minta disapa lagi tuh, katanya NGAWI Nyewi.
0: Apa sih sama?
2: Nyewi.
0: Ngawi.
2: Apa sih itu tulisannya begitu?
1: Kacau orang ini.
0: Kacau
1: mulutnya.
0: Pagi-pagi
1: mulutnya kacau.
2: Tuh kan gue bilang NGAWI.
0: Alright. Guys,
2: Nyewi.
0: Pagi nih.
2: Udah langsung dikasih hadiah, Andina, terima kasih loh.
1: Thank you Andina.
0: Alright. Harusnya apa? Harusnya UN dong.
2: Iya,
1: UN.
2: Benar, UN.
1: UN.
2: Gak takutnya dia dibawa ke Universitas Nasional lagi.
0: Oke guys, pagi ini gue mau nanya dulu sama Sinyo sama Yusril. Lu pernah gak? Ini bukan yang serius ya, mungkin sama orang gitu ya.
1: Fun-fun aja.
0: Pernah gak lu diramal?
1: Aku pernah.
0: Melalui apa?
2: Tarot.
0: Macam-macam, ada kartu.
2: Iya.
0: Ada mungkin ngelihat dari zodiak gitu ya. Kalau Sobat Gen, pernah gak lu diramal? Lu pernah diramalnya melalui apa? Coba boleh.
1: Tapi aku ini bukan diramal. Tapi jadi dulu itu waktu SMA ada salah satu guruku.
0: Iya.
1: Itu dia kan guruku kan nggak semuanya ustadz ya, maksudnya nggak semuanya yang ada tinggal di pesantrennya. Ada orang luar, dia ini ngajar soal antropologi. Nah, dia ini adalah ya memang dia adalah master degree lah di UGM.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, okay.
1: Guru besar gitu. Tapi beliau ini juga salah seorang abdi dalam.
0: Oke.
1: Abdi dalam keraton gitu.
0: Terus?
1: Jadi dia juga selain apa?
0: Iya.
1: Praktisi pendidikan, dia juga seorang abdi dalam.
0: Oke, terus?
1: Nah, dia ini bisa lah Pak menerawang begitu gitu.
0: Oke.
1: Katanya.
0: Dari ngeliat doang. Oke.
1: Waktu itu siswa pada ini pada duduk itu. Dia kan lebih suka mengajarkan sesuatu itu enggak teks.
0: Oke.
1: Jadi dia lebih suka menyampaikan
0: improvisasi.
1: Iya, improvisasi.
0: Oke.
1: Jalan. Di satu-satu nih pada dilihat potensi-potensinya. Eko. Oh, Eko ini paling teknisi.
0: Oke.
1: Okay. Adit ini yang paling pinter nih. Mentok-mentok dosen.
0: Wah.
1: Dia bilang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yusril
0: dia ngomongin tentang ini ya berarti ya, masa depan.
1: Masa depan.
0: Ya? Karir.
1: Dia melihat dari potensinya.
0: Pas lu dibilang apa?
1: Yusril.
0: Yusril
1: ini paling jadi banci.
2: Astaga.
1: Masa jadi banci. Terus abis itu cek toko sebelah kan jadi.
2: Iya.
0: Kok bisa?
1: Aku ya. Juga.
0: Literally
1: dia nyebut banci. Dia menyebut itu.
0: Dan lu memang jadi di acting ya.
1: Di acting.
0: Kok
1: bener. Iya.
0: Ah, bisa gitu ya.
1: Justru ini paling nanti jadi banci juga.
0: Sinyo pernah?
2: Gue pernah.
0: Apa? Jadi Pak, medianya apa?
2: Medianya sebenarnya kartu. Tapi akhirnya jadi kayak apa namanya, ya sama kayak dia lah, kayak bisa semacam menerawang. Jujur kan kalau kita kan emang itu iseng-iseng doang ya.
0: Bukan
2: yang kayak gimana banget kayak lu mendahului tuan apa segala macam gitu. Jujur waktu itu memang gue cowok gue kulitnya sawo mateng gitu kan. Pacaran lama segala macam.
1: Aryo Bayu.
2: Bisa.
0: Dia itu sawo mateng.
2: Gitu lah.
0: Sekarang kan putih ya.
2: Iya. Nah pokoknya waktu itu dia bilang gini, dia pengen tahu dong nanti kalau di masa depan jodoh aku siapa sih, kata dia kata gue gitu.
0: Iseng aja nih.
2: Terus dia bilang gini, putih, katanya. Kaget dong gue, karena gue ngerasa yang cowok sawo mateng ini bakalan jadi jodoh gue gitu. Terus dia bilang gini,
0: terus?
2: Gondrong. Hah? Kaget kan gue.
0: Serius lu?
2: Sumpah. Beneran.
1: Waktu itu sempat gak terlintas Dev Grohl nih?
2: Enggak. Elo pasti terlintas lah.
0: Elo tapi, belum gondrong.
2: Nah, tapi Elo udah gondrong.
0: Udah gondrong.
2: Tapi kan Elo juga gak putih. Gue kalau misalnya dia bilang sawo mateng, terus habis itu gondrong. Hah, Elo beneran nih kan gak mungkin tapi beda server. Pokoknya gitu dia bilang gondrong, putih. Tapi dia bilang orang ini bukan perjaka gitu. Sampai si detail itu. Gue kan kayak.
0: Oh detail banget ya.
2: Nggak jodoh lagi sama yang ini. Nah semenjak dari situ ya sebenarnya kan nggak boleh percaya aja ya. Tapi kayak udahlah bodo amat gue bilang gitu. Orang maksudnya kita harusnya kan percaya sama Allah aja.
0: Gue
2: nggak pernah mikirin gitu.
0: Just bahkan aja.
1: Bahkan sempat waktu itu kepikiran Romy Rafael.
0: Jadi Corbuzier juga gondrong dulu. Rafael
2: kan gue, iya Dedy juga dulu gue gondrong.
0: Putih lagi.
2: Dedy juga gondrong. Limbat juga gondrong.
0: Limbat.
2: Gak soalnya dia bilang gini, yaudah lu gondrong, pendiam. Limbat sih. Beneran kayak limbat laki gue. Ternyata emang yang kedua emang yang gondrong yang putih.
1: Kalau limbat jodohnya, gak usah mikir makan siang, kasih aja lampu.
0: Kalau temen gue pernah di Metro Mini guys.
2: Metro Mini.
0: Zaman.
2: Kok absurd banget sih?
0: Ini aneh banget sih. Jadi
2: dia langsung tembak.
0: Duduk nih.
1: Okay.
0: Orang gak dikenal, Jo. Terus tiba-tiba gini. Kamu cek ginjal kamu ya.
2: Langsung ke itu organ.
0: Overthinking gak lo digituin?
2: Overthinking lah.
0: Ada orang duduk jegrek gitu. Kamu sehat? Dan temen gue ngerasa fit-fit aja.
1: Iya.
0: Sehat? Sehat. Cek ya. Ginjal kamu.
1: Wah.
2: Terus langsung ngecek.
0: Ya. Ini cerita dulu nih.
2: Iya.
0: Cerita dulu. Kamu cek aja gitu. Gak lama orangnya turun. Dia tadi gak mau ngecek cuy. Cuman kok
2: ketrigger
0: ada orang
2: ya,
0: begini
2: jadinya, iya.
0: Iseng lah dia ke rumah sakit. Ke dokter. Gue mau ngecek ginjal nih. Karena gak ngerasa apa-apa. Apa sih? Langsung dia ke lab. Ini cek. Ternyata bermasalah cuy.
2: Aduh.
0: Beneran. Cek gitu ya.
2: Enggak, kalau
0: dia percaya enggak percaya ya?
2: Iya ya, Bu.
0: Dari orang random, cuy. Gak,
2: berarti dia Cenayang sekaligus dokter A ini dalam kali.
0: Kagak paham.
2: Sampai ya paham gue. Gitu maksudnya kan ya.
1: Kemarin kan aku sempat punya program di salah satu TV kan ya.
2: Iya.
1: Nah, di program ini ngundang animal communicator.
0: Animal
1: communicator.
0: Dokter Doolittle dong.
1: Dokter Doolittle.
0: Iya.
1: Literally Dokter Doolittle dan dia bisa katanya meramal apa yang terjadi sama hewan itu hanya dari namanya.
2: Masa sih?
0: Ini aneh banget ini.
1: Percaya gak percaya ya?
0: Percaya gak percaya.
1: Lagi-lagi percaya gak percaya. Kita kan punya hak sebagai manusia dewasa untuk mencerna mana yang kita konsumsi dan benar untuk kita, mana yang gak perlu.
2: Misalnya gue punya kura-kura namanya Raju, dia tahu tuh.
1: Walaupun dia gak pernah melihat Raju.
0: Dan dia bisa ngeramal.
1: Dia tahu apa bagaimana kondisinya Raju.
0: Oke.
1: Raju nih sering-sering lah diajak keluar.
0: Oh.
1: Dia lagi bosan tuh. Padahal dia sama sekali gak tahu Raju ini bentuknya seperti apa.
2: Wow.
0: Tapi tahu binatang apa.
1: Tapi tahu binatang apa. Nah, satu ini dia juga bisa kayak gitu, Pak. Kayak
0: yang teman gua ketemu di Metro Mini itu.
1: Begitu lihat aku kayak jalan kaki ya dibanyakin lagi gitu.
0: Serius loh.
1: Serius, Pak.
0: Serius loh.
1: Serius.
0: Persis kayak teman gue.
1: Persis.
0: Terus.
1: Ya aku kan emang aku rutin jalan kaki.
0: Oke.
1: Ya kan. Tapi sama dia lebih banyak lagi gitu katanya.
2: Tapi katanya dia bisa ngedetek hewan. Berarti kamu.
0: Oke di Ramu. Ramu hari ini Rabu ada tamu.
1: Ya.
0: Kita bentar lagi pengen ngundang ada seseorang yang
1: ramal juga ini.
0: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Palm reader.
2: Oh, palm reader.
0: Apa bahasa Indonesia?
2: Reader. Pembaca telapak tangan.
1: Pembaca garis tangan.
0: Garis tangan.
1: Ya,
0: kita mau nanya lebih ke dianya nih. Palm reader.
1: Ya.
0: Ya, karena palm reader ini kan di mana-mana banyak ya.
1: Benar. Jadi dia bisa membaca garis tangan kita ini.
0: Yes.
1: Banyak ya. Mungkin dari kesehatan.
2: Iya.
0: Gua kagak tahu.
2: Jodoh karir. Gua pernah dulu.
0: Zaman dulu SD.
2: Iya.
0: Gini Jo katanya di sini.
2: Anak
0: mau tahu nggak anaknya berapa?
2: Nih,
0: lu pencet ada berapa?
2: Nongol berapa nih? Gua dua katanya gitu, berarti satu lagi bismillah nih.
0: Tuh, katanya pencet dulu.
2: Tapi
0: ada berapa yang nongol? Ya. Zaman dulu.
2: Ya. Si Palm Reader gua pernah sekali katanya kalau diginiin nyambung bagus katanya rezekinya.
1: Oh iya.
2: Enggak
1: putus.
2: Enggak putus. Iya.
1: Oh, aduh aku enggak nyambung lagi.
2: Nyambung Palm Reader sih. Yang atas nih nyambung.
1: Oh gitu.

0: Allah, Pak Kemal jadul banget. Emang iya.
1: Emang gitu.
0: Zaman SD begitu. Itu zamannya kita ya begitulah zaman dulu.
2: Ya, ya iseng-iseng aja.
1: Kemal boomer, tapi Kemal kalau dikasih tahu enggak tantrum kok.
2: Iya.
1: Ya benar kan kalau.
2: Tapi dulu kan ada juga yang ini untuk anak.
1: Iya.
2: Terus yang ini adalah
1: user-user.
2: Tingkat kenakalan.
1: Iya, itu mah. Iya.
2: Kalau satu anak baik,
1: ya.
2: Dua nakal.
1: Iya.
2: Ya dulu ada tuh bener. Gitu-gitu.
1: Eh ini ada kamera yang enggak bisa ngelihat apa-apa dong gua aneh-aneh tadi.
0: Jadi abis ini guys, kita bakal kedatangan satu palm reader.
2: Yes.
0: Kita mau nanya-nanya ya. Jangan kemana-mana, abis ini diramu, Rabu ada tamu.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Selamat datang di Ramu Rabu ada tamu.
1: Yes.
2: Baru masuk jam segini tapi sudah ada yang menyapa Pak Kemal. Halo MC after weddingnya L. Sehat-sehat ya Om Kemal.
0: Asik. Terima kasih.
1: Dan asik. Di studio bukan kita bertiga aja, yes, tapi udah ada si cantik Nana. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Jadi Nana ini lebih sering disebut apa sih? Pembaca garis tangan.
4: Iya, palm reader.
1: Palm reader
2: itu konsentrasinya awalnya dari mana sih, Kak?
0: Maksudnya
2: belajarnya, uh-huh, apakah hanya dari anatomi tubuh?
0: Oh, okay.
2: Atau dari apa gitu?
4: Iya, uh-huh. Nah jadi as a disclaimer, uh-huh, aku itu indie home.
1: Oh. Kenapa enggak besok datang juga?
2: Dan dua kali dah.
1: Cang, ya. Ada tamu-tamu gaib enggak di sini? Hah?
4: Kebetulan auranya.
2: Auranya.
4: Spill dikit. Paling di bawah sih.
0: Hah? Oh, bawah.
1: Iya. Oh, mana? Ya,
0: iya, emang benar.
2: Bukan di sini.
1: Bukan
2: di sini, lantai bawah.
1: Iya. Hari ini enggak ada. Tapi kalau Kamis biasanya ada, no.
2: Oke. Terus awalnya berangkatnya dari
0: emang lu begitu, emang ya, ada gift itu ya.
4: Iya. Jadi gue umur 5 tahun tuh udah nanya kayak orang meninggal tuh kemana sih gitu. Oh. Jadi gue mau pertanyakan past life, mimpi-mimpi, aduh mimpi-mimpi gue itu suka ada orang-orang yang masuk ke dalam, makhluk-makhluk yang datang ke dalam mimpi aku. Cuman karena aku masih kecil ya, dan aku juga gak begitu, maksudnya aku gak berani ngomong ke keluarga aku. Jadi aku kayak simpen semuanya sendiri. Hingga pada akhirnya aku tuh umur 12 tahun aku dikasih buku sama kakak aku. Kebetulan aku suka belajar. Nah bukunya itu tentang garis tangan. Nah aku tuh satu kali baca, aku langsung ngerti semuanya. Kayak aku tuh ngerasa kayak, pernah gak sih kalian tuh kayak baca satu buku terus langsung ngeresep semuanya, paham dan hafal. Aku tuh bisa hafal.
1: Jadi kayak abis makan roti Doraemon langsung cepet gitu ya.
0: Bener
1: ya, kan?
0: Itu impian semua orang.
1: Iya, biar bisa hafal.
0: Buku itu doang apa semua buku lo gitu?
4: Aku cuma satu buku itu
1: doang.
2: Satu buku itu doang?
4: Iya.
0: Kalau Yusril tuh majalah apa tuh begitu?
2: Ya. Majalah apa ya waktu
1: tangannya
2: itu?
1: Tangannya kan majalah apa ya waktu itu, tangannya harus di...
2: Enggak, tapi waktu
0: majalah
2: itu yang aku lihat ya.
0: Gatra.
2: Ah, yang aku ingat kalimatnya adalah...
1: Gak ada kalimat apa-apa. Majalah yang lu lihat gambar doang, gue tahu.
2: Om ya, Burhan kan? mulai memasukkan.
1: Oh jadi emang kayak, kok lu bisa tiba-tiba langsung hafal semua tuh isi buku itu? Nah. Jadi kayak ada ketertarikan sendiri dong.
4: Aku tertarik banget.
0: Jadi dari kelas, jadi umur berapa? 12.
4: Aku udah umur 12, sekarang aku 32 tahun, jadi udah 20 tahun.
1: Tapi kan tadi sempat ada pertanyaan kritis waktu umur 5 tahun nih. Pernah gak maksudnya emang pas lagi ngelayat, tiba-tiba maksudnya lu udah ngelihat arwahnya gitu, apa emang itu terlontar gitu aja pertanyaannya?
0: Wah langsung
1: kayak
0: tahan
1: gitu
0: lah,
1: aja.
0: Langsung tahan. Langsung tahan.
1: Banget. Ya enggak kan, kadang kan anak kecil suka lihat gitu.
2: Iya. Enggak, tapi kan kita ininya ngomongnya soal palm reader.
1: Iya, benar.
0: By the way, ini sih.
2: Aku kebalik gimana sih?
1: Hah? Ya udah tinggal balik aja.
0: Aduh, gitu.
2: Ya,
1: sorry.
0: Nah, ini ngomongin palm reading. Palm reading itu kan setahu gue ya.
1: Iya.
0: Itu yang make juga Egyptians.
1: Iya.
0: Egyptians so, yang setahu gue yang make tuh. Mereka bisa melihat ya prediksi dan lain-lain itu dari palm reading. Sama satu lagi setahu gue Chinese.
1: Yes.
0: Ada. Bener ya?
4: Bener. Chinese. Terus di India juga.
0: Iya, India betul.
4: India tuh sebenarnya kuat banget sih. Bahkan ada beberapa sertifikasi juga.
0: Oh gitu?
4: Iya.
2: Oh. Ada sertifikasinya?
4: Ada. Nah, cuma di China itu ya, saking kuatnya, aku pernah jalan. Terus tiba-tiba ada yang nawarin mau di palm reading gak?
0: Oh gitu?
4: Iya, waktu aku ke China tuh kayak gitu. Jadi karena itu common banget.
0: Lagi jalan tiba-tiba, mau gue bacain gak?
4: Iya, gitu. Ada yang kak aku gitu.
1: Gak lu bilang gak orang gue bisa baca sendiri.
4: Iya, makanya kayak, aduh kita sebenarnya temenan nih. Tapi gak bisa aku ngomongnya.
0: Terus gimana pada saat itu? Lu iniin gak? Lu oke coba gitu?
4: Enggak, tapi temanku bilang kayak udahlah gak usah. Gak usah. Kayak gitu-gitu. Karena itu kayak, ya kita kan gak tahu itu scam atau enggak.
1: Iya benar-benar. Takutnya kan scam.
0: Banyaknya scam.
2: Nah kalau scam kamu ini, itu aja.
1: Tapi yang gue bingung maksudnya gini, kenapa kakak lu tiba-tiba ngasih buku tentang
0: palm reading
1: itu?
4: Nah kebetulan dia tuh memang tertarik juga, cuman kayak emang iseng, terus karena dia tahu aku suka baca buku.
0: Oke.
1: Iya. Jadi coba nih kali aja doang. Nyangkut di situ.
4: Iya.
1: Nah lu matengin juga, terus ambil sertifikasinya segala macam.
4: Belum, tapi aku pengen banget berguru ke India sih sebenarnya. Kebetulan aku juga udah sertifikasi yoga, jadi aku belajar meditasi dan sebagainya.
2: Ketemu Anjasmara
1: ketemu lah.
4: Belum, tapi pengen sih join kelasnya ya.
2: Oh join kelasnya Anjasmara. Itu mahal kak?
0: Baru dia nitaminya aja.
1: Jadi tapi kagak yoga, coy.
2: Jadi tapi kagak yoga.
1: Kagak.
2: Anjas marahnya yang yoga.
1: Selamat pagi, Papi Anjas, kalau lagi nonton kita.
0: So, the capital of palm reading jadinya dari negara yang gue sebut adalah India justru ya.
4: Iya, itu salah satunya Nepal juga. Okay. Banyak banget sebenarnya.
2: Nah, waktu itu kamu pernah ke OTW malam enggak sih?
4: Iya, aku pernah.
2: Oh, pantes familiar. Sama Feve waktu itu ya?
4: Iya.
1: Oke.
2: Oh, dia pernah ke kantor ini malam loh. Lama. Gimana suasana kantor ini malam?
0: Besok itu besok.
2: Oh, besok. Oke, sorry.
1: Jangan.
0: Ini gue mau sekarang kalau misalnya dari garis tangan nih. Garis tangan tuh emang berubah-berubah kah? Atau dari kecil udah begitu?
4: Nah, garis tangan itu sebenarnya berubah based on kita tuh ngambil keputusan untuk kayak misalnya aku mau pindah kerja, aku mau putus, aku mau nikah dan sebagainya, itu berubah. Dan juga misalnya ini habis aku bacain, terus kalian tuh memutuskan untuk oke, aku mau self improvement nih ke depannya. Nah, itu juga berubah.
0: Oh gitu. Jadi si keriput-keriput ini bisa berubah.
1: Oh gitu.
2: Kak, kalau misalnya ini maaf ya. Misal as logical gitu. Bisa enggak dijelaskan misal apa yang membuat ini semua berubah gitu. Misal garis tangan kemudian berubah kan sesuatu yang

0: Sebenarnya dari kita itu magical gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Ada logicalnya penjelasan
1: enggak? Logic gak, banget. Aku udah 20 tahun ya jadi.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: tiap orang aku liatin. Nah, jadi in fact itu kalau misalnya kita ada perubahan, itu garis kita tuh bisa naik ataupun turun. Bertambah, berkurang itu bisa.
2: Oh gitu.
1: Dan juga yang aku baca itu kiri. Jadi itu sebenarnya ada kontroversi, bukan kontroversi ya, tapi perdebatan ya, kiri atau kanan. Nah, kalau aku sih logiknya, karena aku masih orang yang pakai logik ya. Tangan kiri yang tidak dipakai kita menulis itu kan jarang dipakai. Kalau misalnya yang sering dipakai itu pastinya kita nyuci, kita nyetrika, itu pasti berubah-berubah. Nah, karena enggak sering dipakai, enggak sering berubah, nah itu yang bisa lebih masuk akal untuk kita bacain karena lebih konsisten.
2: Oh, yang kiri.
1: Ya, intinya yang kebalikan, jangan
2: kalau kanan kanan jangan yang sering, apalagi sering ngirim-ngirim link ya.
0: Enggak, apalagi kalau yang kiri megangin HP, yang kanan enggak tahu kemana gitu.
3: Munyah lah.
0: Munyah, maksudnya sambil makan. Sambil makan. Iya kan, sambil makan enak.
3: Snacking.
0: Iya, snacking time.
2: Jadi garis tangan bisa.
0: Iya, makanya.
3: Tahan mulut lu.
0: Iya, makanya.
3: Belum masuk sekolah.
0: Makanya aku menjelaskan.
2: Garis tangan bisa nanti jadi garis nasibnya berubah gitu ya. By the way,
3: nanya, Kak, kalau kidal gimana, Kak?
1: Kalau orang yang kidal,
0: ya tinggal dibalik aja. Iya. Tapi di umur berapa kalian tahu kalau kidal itu kiri dari lahir?
4: Aku udah tahu dari.
0: Gue baru tahu
2: juga. Lah, serius ya?
0: Tidak, kiri dari lahir.
3: Oh gitu, baru tahu gue.
2: Tapi emang gue umur 20 tahunan.
0: Intermezzo.
3: Oke, nah, dari lu umur 12 tahun dikasih buku.
1: Iya. Yeah.
3: Oke, terus lu baca.
1: Yeah.
3: And you're interested, and you're into it, dan lain-lain. Siapa yang pertama lu baca?
0: Ya, pasien pertama.
1: Iya.
4: Keluarga aku.
2: Oh, keluarga.
0: Siapa tempatnya, Kak?
2: Mamah kah? Kakak kah?
1: Enggak, tante aku.
2: Oh, tante
1: aku inget banget karena...
3: Masih kecil tuh berarti ya? Sini tante aku bacain.
1: Iya, jadi itu keluarga aku tuh suka arisan, Batak biasa. Terus habis itu kayak, aku baru baca buku ini nih, aku sekarang udah bisa baca garis tangan. Oh iya, mana sini, gitu kan. Nah, tante aku itu kayak orang pertama, dan aku bilang dulu tuh tante ketemu sama om tuh, tante yang ngejar duluan ya. Gitu. Terus kayak, ya ampun kok kamu tahu? Sumpah, tante aku tuh sampai jatuh dari kursi ya.
3: And it's real?
1: And it's real, karena dia saking ngakaknya dijatuh dari kursi. Kayak, tahu sih.
3: Pasti tantenya mikir bocah bisa apa
1: sih. Iya.
3: Bocah bisa apa sih.
0: Itu kamu tarik kursinya gitu.
2: Gila kali tadanya gitu.
1: Iya, terus habis itu ada lagi tante aku yang dia tuh lagi gak bilang dia lagi sakit. Terus aku bilang, iya nih kesehatannya nih kurang nih kayak gini-gini. Terus ya ampun ya, aku harus jujur nih sama kalian kalau aku lagi sakit kayak gini-gini.
2: Karena mungkin di keluarga disembunyiin kan.
3: Jujur ya,
2: biar gak khawatir.
3: Aku COVID ya guys ya.
0: Tante nggak bilang. Tante nggak. Waduh. Kita langsung melompat. Waduh.
3: Tante kok nggak pakai masker sih tante.
2: Ini Batgen udah kagak sabar banget. Udah langsung intinya IG-nya apa? Kata ikiknya sama TikTok.
3: Oh, astaga. Sosmednya apa?
1: Sosmed apa?
4: Nana IG. Underscore Pamrida.
1: Nana itu aku ada di IG dan TikTok.
2: Underscore Pamrida. Sama ya semua ya.
1: Sama semuanya.
2: Tapi ini kan katanya baca garis tangan. Kenapa ada bawa medium kartu juga nih?
1: Nah, jadi kalau misalnya nanti aku bacain teman-teman, aku terus habis itu kayak, dari mana sih Kak? Kan sering banget tuh yang nanya kayak gitu.
3: Jadi
1: garis tangan kita tuh ada tanda-tandanya. Kayak ada bintang, ada kotak,
2: ada bintang circle. Bener.
0: Dari mana bintang?
2: Ada ini bintang nih. Ini bintang nih. Nih, ini bintang coy. Ya kan ini bintang bukan? Lihat.
1: Nah, ada bintang.
2: Ya
1: nah,
2: kan?
1: Ini bintang
2: tuh,
1: nih.
2: Kan ada, bener.
0: Tapi,
2: bintang nih.
3: Kak, bener gak sih? Nana, kalau misalnya selain ada yang namanya palm reading, juga ada forehead reading, bener gak sih?
1: Jidat.
3: Iya,
2: juga.
3: Oh, katanya ya.
1: Iya, nah, itu
3: jadi besides palm reading ada juga forehead reading.
0: Aku bisa kalau forehead. Sering sujud nih.
3: Masya Allah.
2: Ke situ dong. Dia pengennya dia ke sono.
0: Enggak, udah pasti. Ini mah enggak usah ditanya.
2: Iya.
0: Sering jamak salatnya.
3: Kan sering.
2: Sering jamak.
3: Kan sering diposting.
1: Tapi itu benar loh Kak.
0: Apa?
1: Itu benar yang kerutan di wajah itu. Itu sebenarnya semua kerutan kita di wajah, di mata, itu kan sebenarnya menggambarkan kepribadian kita juga kan. Itu face reading.
3: Face reading,
1: ada palm reading dan itu yang kenapa logical garis tangan kita berubah, karena kalau misalnya kita stres, kerutan bertambah. Betul
3: enggak sih?
1: Itu betul. Bener. Nah, stres itu juga menggambarkan di tangan kita.
3: Oke. Handphone pinter juga ya, bisa face reading deh.
0: Face ID.
3: Face
0: reading.
3: Alright, sekarang coba nih dari Sinyo Yusril yang apa? Mau dibacain on air siapa?
0: Dibacain apa? Apa ini?
2: Gini.
0: Enggak, yang bintang-bintang tadi di mana?
3: Taruh. Boleh enggak nih? Boleh.

0: Boleh.
1: Boleh, boleh, boleh. Okay. Tapi yang baik-baik aja ya.
2: Iya, yang baik-baik
1: ini
2: aja.
1: Ini suka buka ya. Situs soalnya. Situs-situs Google.
0: Google.
1: Google searching.
0: Oke. Okay.
2: Tangan kiri ya.
1: Tangan kiri.
2: Oke. Okay. Tapi ada hal yang bacanya penasaran banget ya.
3: Begini ya.
2: Gini juga bisa.
1: Oh, gini.
2: Cuman agak jauh ke mic.
1: Iya, enggak apa-apa. Agak jauh.
0: Lihat aja dulu.
2: Ada hal yang pengen dipenasaran banget ya, pengen tahu.
0: Ada hal yang penasaran banget.
1: Oh, penasaran iya, pengen ditahu.
2: Penasaran banget nih.
1: Sebenarnya lebih ke kesehatan.
4: Enggak. Okay. Lu biasa penasaran sama honor orang, nanya mulu. Honor Kemal berapa katanya?
1: Enggak, yang kemarin deal kan kamu udah tahu.
2: Tidur berapa jam semalam?
1: Tidur semalam, susah semalam jam, aku pasti tidur jam 11.
2: Jam 11.
1: 11 bangun setengah 5.
2: Sebenarnya masih oke okay ya.
1: Iya. Yeah.
2: Cuman tangan kamu tuh lagi capek banget sih.
4: Hah?
2: Iya.
4: Kebanyakan lu.
2: Bukan menggambarkan diri.
0: Kebanyakan apa itu?
4: Enggak, kebanyakan nyetir sendiri. Dia 30, kan enggak kan dia enggak pakai 30. Driver, Mal.
0: Oh, iya,
4: dengerin
0: iya
4: aku dulu. Betul. Kebanyakan nyetir.
1: Betul, betul, betul.
2: Iya.
1: Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Terus
2: dan di situ tuh ada yang menariknya kalau di tahun ini rezeki sebenarnya banyak.
1: Alhamdulillah.
2: Sebenarnya banyak.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi memang kecil-kecil tapi banyak.
0: Oh, oh nice, nice.
4: Syukurin tuh harusnya dia kan
1: ada.
4: Mau ini MC berapa dulu?
1: Nah.
4: Orang tanya dulu bisa apa enggak waktunya.
1: Iya, pasti, pasti, pasti.
2: Kecil-kecil tapi kecil banyak. Banyak.
1: Kecilnya Kemal kan?
2: Kan.
0: Amin.
4: Ya Allah.
2: Iya. Nah, jadi tuh memang jangan sampai menolak kesempatan baik.
1: Oh iya. Jangan menolak kesempatan baik.
0: Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya ada kesempatan,
1: ya
2: diambil.
0: Ambil aja dulu.
1: Ambil aja dulu. Oke. Okay.
2: Karena overthinking banget nih. Banyak banget yang dianalisa. Padahal belum tentu harus dianalisa. Siapa tahu memang satu pintu kebuka, kebuka lagi pintu lain.
1: Kayak gitu pernah kejadian sih sebenarnya. Satu pintu kebuka, akhirnya alhamdulillah yang lain kebuka. Pernah kejadian.
2: Dan juga kalau misalnya ada keturunan, misalnya ada keturunan jantung ataupun adik keluarga, itu lebih hati-hati lagi.
1: Iya.
2: Apakah ada?
1: Ada gula tapi.
2: Iya. Itu penyakit keturunan lainnya kan?
1: Iya, penyakit keturunan juga kalau gula. Jantung alhamdulillah belum ada riwayat.
2: Iya, jangan sampai.
1: Iya.
4: Jangan sampai benar.
2: Iya, dan juga di sini yang cukup menarik itu sebenarnya udah ada di life path yang benar. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan sekarang, baik itu di pekerjaan, rutinitas dan sebagainya, itu sebenarnya udah baik.
1: Iya.
2: Hanya aja lebih mencari kesempatan yang lebih baik lagi. Jadi intinya lebih
4: frekuensinya ke, lebih
2: iya, lebih sering lagi mencari kesempatan, networking,
1: iya.
2: Balik lagi tadi kayak satu pintu diketuk kebuka pintu lain.
1: Tapi kalau misalnya aku kan tahun depan ada rencana akan ngambil job dakwah nih. Cocok.
2: Beneran enggak?
4: Tuh, beneran enggak? Dia tuh padahal sebenarnya peluang banyak ya, tapi masih ada keraguan-raguan dari diri dia gitu loh. Kemal aja yang dia tahu ilmunya kurang, dia pede-pede aja.
0: Apaan tuh?
1: Tapi tadi kan
4: ilmu dakwah.
1: Ilmu dakwah.
4: Kan gua bilang pas suruh ini dia pede-pede aja di masjid paling depan duluan.
1: Tadi kan Kak Nana bilang rezekinya walaupun kecil-kecil. Amin, rezeki kecil versi Kemal mungkin.
0: Amin.
4: Ini kurang bersyukur manusia.
2: Iya, dia.
4: Kalau versi Kemal itu udah gede buat lah, kata Allah. Coba lebih realistis.
1: Nah, kan kecil menurut siapa kita nggak tahu.
0: Okay. Ya kan? How does it work? Biasanya orang tuh datang ke lu, most frequent ask question tuh apa sih? Cinta kah? Apakah
4: karir?
0: Kesehatan kah? Karir. Paling banyak tuh apa sih?
2: Cinta dan karir.
0: Okay.
2: Dua hal itu.
1: Yeah.
2: Kenapa? Oh. Karena aku tuh 8 tahun main dating app. Dan juga aku tuh suka banget dating. Pokoknya tuh konten aku tuh dating. Dan mixed couple. Itu banyak banget.
4: Jadi gitu?
2: Aku tuh klien-klien aku tuh ke Eropa, ke di Amerika dan sebagainya. Karena memang ya mungkin mereka lagi gak ada teman cerita juga kan.
1: Dan juga
2: punya mixed couple biasanya. Punya pasangan yang bule.
0: So what they ask you, mereka curhat sama lo gitu?
2: Iya, curhat. Jadi tuh sebenarnya ya garis tangan itu ya memang memprediksi.

0: kah dari sini?
1: Ada. Jadi overthinking itu masuknya ke pikiran. Garis pikiran kita adalah garis yang kedua.
0: Ini.
2: Mana sih?
3: Ini garis kedua.
1: Iya. Okay.
0: Ini kan?
1: Iya, garis kedua.
2: Ini kayak gue kusut nih. Overthinking banget ini. Ya kan?
1: Garis kedua ini semakin dia panjang, itu semakin overthinking. Jadi kayak ibarat kata yang seharusnya enggak usah panjang-panjang nih dipikirin.
2: Siapa yang paling overthinking?
1: Ini parah banget.
2: Kemal paling tinggi dari gue.
1: Nah, kamu paling pendek. Pendek itu berarti kayak terkadang suka spontan,
2: Tapi nih. Paling tinggi FPT-nya Kemal.
3: Sampai samping, cuy.
2: Iya loh.
3: Samping gue.
0: Wah, aku sih sampai sini doang ya.
1: Iya, ini panjang banget.
3: Panjang banget gue.
2: Ya lebih OPT lah dari si Taurus loh.
3: Wah, gue pintar ngumpetin ya.
2: Pintar lo berarti loh.
3: Ngumpetin aja. Ya enggak dang.
2: Curhatnya ke Dadang.
0: Oh, Dadang pemegang kuncinya.
3: Aman aja.
0: Dan MC sekali berapa dang?
2: Epo banget.
3: Tanya dong.
0: Berapa?
3: Dedi Irwan.
0: Kasih kali iPhone kita satu-satu.
2: Jam dong kok iPhone.
3: Ini kalau misalnya dari foto, lu bisa gak dari foto?
1: Bisa, jadi semua konsultasi aku itu online.
3: Oke, nah ini boleh gak kalau gue ngundang Sobat Gen?
2: Dia fotoin tangan kirinya ya.
3: Tapi ini karena pasti banyak, satu pertanyaannya boleh gak?
0: Boleh.
3: Karena biar banyak, jadi misalnya apa? Karir ya?
2: Iya, jadi lu fotoin tapak tangan kiri lo, terus abis itu tinggal misalnya tulis Burhan, karir, Ica, jodoh.
3: Lu Wawa ke 08111407987 ya Sobat Gen. Nah, kalau misalnya nama lu enggak mau disebut, lu tulis aja nama yang lain.
0: Iya, nama-nama
3: yang lain. Aja Burhan gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Misalnya sebut Soimah gitu.
2: Yeah, yeah, yeah. Tapi maksudnya nama ini lu aja nama gitu. Aja.
3: Kan tapi enggak butuh nama asli kan?
0: Enggak. Kan tapi kan Instagram lu Nana Palm Reader kan? Sering dapat foto-foto asing ini enggak tiba-tiba foto tangan, tiba-tiba foto gitu enggak?
1: Justru aku suka Q&A.
0: Oh.
1: Itu 3 kali seminggu lah aku nerima.
0: Ada foto yang lain gak? Misalnya nggak, pemandangan dia, alam gitu.
3: Maksud dia tuh random.
0: Random orang.
1: Iya random.
0: Kak bacain dong gitu.
1: Iya sering kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Terus kadang ada yang ngomel, kok bayar sih? Lah ya kan.
2: Suruh ngadep kamera. Kanana suruh ngadep kamera nih. Yang ngomong sih nih kelihatan Sobat
3: Gen. Guys. Oke, jadi sekali lagi lu tinggal foto tangan telapak
2: tangan kiri. Telapak tangan kiri.
3: Dari mana kak fotonya? Dari atas, harus atas kan?
1: Iya, atas. Enaknya gimana? Yang penting jari-jarinya kelihatan dan sampai ke bawah sini kelihatan. Jadi biasa.
3: Oke, jadi guys, fotonya dari atas, jangan dari samping biar enak dibacanya.
2: Nah, ini kanana liatin sini nih.
1: Oke, jadi yang penting semuanya kelihatan di sini.
2: Sama bawah dikit ya, bawah telapak. Nah, sampai situ tuh.
3: Alright, dan
2: sampai
3: orang,
2: nadi ya.
3: Dan satu orang satu aja. Jadi misalnya gini, lu mau nanya apa? Bisa karir,
0: asmara
3: apalagi kak?
0: Kesehatan.
2: Keuangan.
0: Oh iya.
2: Jodoh, cinta-cinta.
3: Itu cinta tuh udah masuk tuh ya.
1: Rezeki juga bisa.
0: Hubungan sama mertua gitu bisa enggak?
1: Bisa. Banyak kok yang nanya.
2: Ini mumpung
3: emang
2: nih.
3: Bisa ke arah sana.
1: Bisa.
2: Masih sih.
3: Bisa
0: itu.
3: Oke, off mic dulu guys. Canda. Oke, kita tungguin ya. 08111407987.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya, Raffi Nayotama. Untuk saat ini, dari Pasar Induk Kramat Jati ke arah PGC, terpantau sudah ramai di traffic light-nya, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Sementara di tol dalam kota mengarah ke Pancoran, juga sudah mulai ramai, begitupun Mampang mengarah ke Buncitraya. Dan terakhir di Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet, kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Yay, masih bareng sama Senyorita Yusril Kemal di GFM Jakarta Surabaya. Kita barengan sama Nana Palm Reader.
3: Ya, sekarang kita lagi ada di Ramu, Rabu ada tamu.
0: Yay.
4: Yes. Oke, ini gue jadi keinget loh. Kan tadi sempat bahas mengenai forehead ya.
3: Iya.
4: Ternyata ini tadi ada yang bahas tai lalat. Pernah ada orang kayak gini loh ke gue. Dulu udah lama banget. Mah di belakang lo ada andeng-andeng ya.
3: Iya.
4: Kelihatan deh karena gue pakai kaos gitu kan.
3: Iya.
4: Terus bilang gini, beban lu banyak.
0: Oh. Masa gitu?
4: Orang itu ngomong begitu cuy. Orang itu ngomong begitu.
0: Tai lalat di jidat bilang gue pemikir.
4: Kan dulu bilang gitu.
0: Iya.
4: Kan, kalau ada tai lalat di mulut,
0: Tukang ngoceh.
4: Kalau di kepala, pinter zaman
0: iya,
4: dulu.
0: Iya pinter dan tukang mikir katanya. Yeah. Di bawah mata katanya celamitan.
3: Celamitan. Aku kalau di kening banyak aku.
4: Iya. Yeah.
3: Banyak aku di kening. Ada 4.
4: Oh iya banyak 1, tuh.
3: 1, 2, 3, oh, 4.
0: Iya benar.
4: Tapi kan ini balik lagi ya, zaman dulu.
0: Iya.
4: Zaman dulu
0: ya,
4: suka ada yang prediksi kayak gitu. Oke. Okay. Ini sinyo mau dibacain?
0: Mau.
4: Oke. Okay.
3: Mau dibacain, oke.
4: Okay. Kita lihat ya.
3: Ini kita lihat sinyo. Dari ininya Mas. Menu pagi ini kira-kira apa?
4: Pertanyaannya.
3: Menu pagi ini dari dia, okay. Kira-kira apa?
4: Sinyo mau nanya apa?
0: Iya, aku mau nanya apa? Aku tentang balik, kamu mau ngasih tau apa dulu? Asik. Gak beres-beres.
3: Jodoh, okay. Udah kali.
5: Udah. Yang paling menarik sih, ada hal yang menarik yang aku lihat di tangan kamu. Kamu tuh udah punya fate line. Fate line itu ini.
4: Takdir?
5: Iya, jadi di sini nih, udah lurus.
4: Takdirnya?
5: Biasa, in fact itu fun fact-nya gak semua orang punya fate line.
0: Oh gitu.
5: Iya. Aku udah 32 tahun dan aku belum ada fate line. Jadi fate line itu sebenarnya nunjukin kalau gimana sih garis hidup kamu tuh akan akan ada di

0: usia gemilangnya tahun berapa. Terus habis itu secara karir kamu udah mantep atau belum. Biasanya tuh orang-orang yang punya guideline tuh kayak akan mantep, akan lurus kayak gitu karirnya dalam jangka waktu panjang. Gitu. Dan biasanya kalau dibandingin sama orang-orang yang seumuran, kamu tuh lebih a few steps ahead.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak gitu. Dan memang yang bisa bikin kamu lebih maju daripada teman-teman di sekitar kamu ya karena kamu visioner tadi, kamu tahu jalan hidup kamu, leadershipnya bagus.
2: Intinya you know what you want gitu.
1: Udah sesuai ininya patternnya ya.
3: Jadi hidup lu hari ini adalah mimpi lu kemarin.
1: Betul.
3: Dan sudah tercapai.
1: Betul.
4: Makanya banyak yang bilang kamu tua ya kan. Lebih tua dari teman-teman seusianya. Secara cara pikir.
1: Iya, emang benar.
4: Secara pemikiran.
1: Orang komen sama yang muda-muda.
4: Iya, makanya.
1: Lebih mature.
0: Kesehatan gimana ya? Kesehatan tuh aman banget.
1: Alhamdulillah.
4: Kira-kira ke depan masih marahin orang yang enggak sarapan enggak kira-kira?
1: Bagus kan mak-mak ya emang jiwanya begitu.
0: Kita kan emang harus sarapan ya.
1: Iya.
4: Tapi masa dimarahin orang gak sarapan buruk.
0: Ya, bagus. Dan juga, kenapa aku tadi bilang kesehatan aman ya? Jadi tuh kesehatan kita tuh bisa dilihat dari warna tangan kita. Gitu. Nah, warna tangan itu kayak misalnya kamu tuh proporsi antara merah sama putihnya itu jadi pinknya tuh pink sempurna gitu.
3: Oke.
0: Nah, itu berarti kesehatannya aman. Cuman balik lagi aku bukan dokter ya.
1: Hanya
0: ngasih prediksi ya. Nah, kalau misalnya tadi kenapa aku bilang harus hati-hati sama penyakit turunan karena tangan kamu cukup pucat.
3: Tangan lu pucat tuh.
4: Tapi tanda ini apa sih sebenarnya? Agak ganggu.
1: Makanya
4: ini
1: tuh pucat kebanyakan
4: pakai. Apa ini sebenarnya? Tanda hitam ini apa sih?
1: itu tanda doang. Tapi tadi pas lagi kita masih belum on di radio, kamu bilang telapak tangannya bersih, maksudnya gimana tuh?
0: Iya, jadi tuh bersih. Jadi setiap orang tuh ada yang kayak uruwet banget tangannya, terus ada yang sangat dalam tapi sedikit. Nah, kamu itu memang garisnya tuh kayak garis utama kita kan ada 3 ya. Dan kamu tuh 3 di situ juga memang udah jelas banget. Nah, itu artinya apa sih? Biasanya seseorang yang pola hidupnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi rutinitas kamu tuh akan konsisten dan sama secara keuangan, rezeki, karir dan sebagainya tuh kurang lebih akan kayak gini-gini aja.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi ada, maksudnya ada pro dan konnya ya. Pro-nya itu ya dalam artian kamu ya akan aman seperti sekarang, nggak akan yang jatuh-jatuh banget. Nah, ya tapi ya kekurangannya terkadang kalau kamu ngerasa kok hidup aku kayak gini-gini aja ya, kok aku ngerasa nggak berkembang ya. Terkadang mungkin bukan hidup kita yang salah, tapi ya kita harus mengubah rutinitas.
3: I see.
4: Sarapannya gitu.
1: Gak maju-maju nih. Orang udah diet ya kan.
3: Sinyo tuh gini. Kalau gue ngeliatnya sinyo udah kan tadi dibilang nih sama Nana. Ya gini-gini udah good. Good in progress. Tapi kadang-kadang orang kan suka ngerasa kok gue gini-gini aja ya. Karena dari point of view dia. Berarti lu mau berubah ya lu harus ngerubah yang lain. Contoh, ya konten lu seriusin gitu. Ya kan, dengan yang tadinya cuma sesekali ya harus tiap hari mungkin sehari berapa kali. Dengan membuat bawa
1: tergantung goalsnya aja pengen apa gitu. Nah, tapi kan gue bilang hidup gue gini-gini aja, gue tuh pengen jadi bintang video klip. Siapa yang mau pakai gue, nak?
3: Gak sedetail itu, Kak.
1: Katanya emang harus dirutinin.
3: Ada lagi sih, Nyo?
1: Udah.
4: Kak, gitu. Kalau dari garis tangan ini kira-kira berpotensi jadi konten kreator gak?
3: Emang bisa sedetail itu ya?
1: Masa bisa?
4: Luas.
1: Oh iya.
4: Serius loh.
0: Iya, aku tuh ada paket namanya Potensi Diri dan Karir. Jadi aku nge-breakdown apa sih kelebihan, kekurangan, cocoknya role apa.
1: Bintang video klip siapa yang akan gua peranin nanti, movie video siapa?
4: Kira-kira movie video siapa ini? Apa ini?
1: Boril enggak? Boril.
4: Masa langsung
1: Run.
4: Masa langsung spesifik.
1: Ahmad Dhani
0: siapa? Nah, jadi kalau di garis tangan kamu itu sebenarnya kan biasanya rezeki itu juga dipengaruhi oleh koneksi dan juga gimana kita mau mepet orang itu. Bisa kamu, aku pengen ada di run gitu. Nah, coba pepet lagi. Nah, kenapa aku tadi ya sebut itu? Karena garis connection kamu, maksudnya kayak networking dan keinginan kamu untuk terus mingle sana sini itu masih kurang. Maksudnya kurang itu dalam artian kayak kamu memang rezekinya akan terus ada, tapi
1: pendekatannya
0: naik
1: ya
0: lagi ketika kamu memang
3: networkingnya.
1: Misalnya gue pengen jadi bintang video klipnya Gigi, ya gue deketin terus Kang Arman,
0: pepet terus.
1: Boril, nanti gue deketin ya Boril. Iya, oke.
0: Karena ada orang ya, kalau misalnya kita nanya, kok dia hoki terus sih? Dia tuh sebenarnya nggak hoki, tapi dia tuh oportunis banget.
3: Di balik hoki tuh ada yang namanya kerja keras juga, yang orang nggak lihat.
1: Orang selalu bilang gitu, lu hoki banget ya nyok, kerja keras

0: Ya karena kesempatan itu ada banyak di setiap orang, gue yakin ya. Cuman masalahnya, lu mencoba mencari kesempatan itu apa enggak? Itu.
1: Atau kadang-kadang Pak, terkesan hoki itu kalau berhasil, padahal hoki itu bisa berbentuk kesempatan. Yang kalau kita tidak menekan kesempatan itu, kita nggak berusaha keras atas kesempatan itu.
0: Benar.
1: Ya buyar juga gitu.
0: Nah sebelum kita masuk ke tangannya Sobat Gen, gue mau nanya deh Kak, lu pernah sih baca atau lihat palmnya orang tapi sedih banget gitu? Sedih banget gitu.
2: Banyak banget.
0: Sampai lu kayak sampai lu bingung gitu. Aduh, gua ngomong apa ya?
1: Menyusun kata-katanya gimana gitu.
2: Banyak banget gitu.
0: Nah, how do you deal with that gitu? Karena kan menyampaikan berita yang menarik kan fun-fun aja. Cuman kalau saya how do you deal with that? Gitu.
2: Aku tuh nggak ngelihat dari POV sedih dulu ya. Aku biasanya selalu bangkitin semangatnya. Gitu. Jadi kayak pasti kan seseorang tuh punya kelebihan. Jadi aku bangkitin dulu kelebihannya. Baru aku ngasih solusi. Aku tuh nggak fokus kayak ke, aduh kamu tuh kayak gini gini. Kamu nanti makin terpuruk kayak gini. Enggak. Aku tuh selalu bilang kamu punya kelebihan ini. Hidup kamu akan lebih baik kalau kamu kayak gini.
1: Dan apakah itu ada etikanya ketika kita menyampaikan berita ini gitu?
2: Sebenarnya setiap setiap orang tuh punya caranya tersendiri. Kayak content creator lah ibarat kata gitu. Kayak pasti punya storytellingnya sendiri. Dan aku suka banget bercerita. Jadi aku selalu mengemas itu dalam balik lagi ke potensinya. Jadi kayak aku gak mau klien aku yang reading sama aku tuh sedih.
0: Tapi kalau misalnya jadi lu prefer untuk you don't tell gitu.
2: Aku bisa melihat tangan yang siap menerima berita buruk ataupun yang tidak bisa menerima berita buruk. Jadi selalu aku custom kayak misal, ini orang nggak akan siap nih menerima berita ini.
3: Jadi lo nggak bakalan keluarin ya. Bagus sih kalau gitu. Soalnya kadang-kadang maksudnya kita nggak ada orang yang bisa ngebaca, tapi nggak tahu maksudnya kalau dia tetap dibacain aja. Kalau ini kan takutnya nanti malah efeknya
2: betul.
1: Malah efeknya bisa mungkin
3: berbahaya. Ya kan takutnya jadi orang nggak ini.
1: Ada ngaruh ke mood.
0: Ada nggak orang yang, let's say, addicted to your service?
2: Banget. Ya, karena hampir tiap hari.
0: You see, because it could be an addiction.
2: Yes.
0: For some people.
2: Tapi mungkin daripada kita bilangnya addiction ya, setiap orang itu butuh teman cerita. Gitu. Dan ada satu klien aku yang setiap dua hari, bahkan setiap hari baca sama aku. Karena dibilang sama aku, karena aku nggak bisa cerita sama teman. Teman aku bocorin rahasia aku. Terus aku gak punya keluarga, aku gak punya orang tua lagi.
0: Jadi udah bukan ke palm lagi berarti ya?
2: Teman cerita.
0: Teman cerita.
3: Nah tadi kan bilang, katanya kalau misalnya emang yang ada klien, terus misalnya dia gak siap nerima, tapi dia minta tetap, gak apa-apa deh, gue minta sejujur-jujurnya, maksa kayak gitu gimana?
0: Kalau dapat konsen kayak gitu baru.
2: Iya. Karena dia emang udah siap berarti.
3: Jadi yang anak meskipun di dalam hati dia sebenarnya nggak siap nih gitu.
2: Pasti dia siap.
0: Karena dia udah ngomong.
2: Iya, dia udah ngomong.
0: Oke, sekarang Dang mana Dang?
3: Coba, Dang.
0: Dangski mana nih foto-fotonya yang udah masuk?
3: Ya. Kemal dulu dong baca dikit sambil nunggu. Coba lihat.
0: Lihat.
2: Bagus loh garis tangannya.
3: Ayo dong.
0: Sobat Gen dulu aja.
3: Enggak, itu lagi dibuka dulu WhatsApp-nya.
1: Dari ketiga ini yang paling buruk berarti aku.
0: Ingat, bisa berubah loh.
3: Ingat, bisa berubah. Yang pertama kan bersyukur dengan apa yang sudah hadir gitu loh.
0: Oke, coba kita masuk ke Sobat Gen ya. Nih Sobat Gen. Ratusan yang masuk.
3: Wow.
0: Ini random aja ya, yang milih Nana aja random ya.
3: Oke.
1: Random ya, jadi kalau gak kepilih jangan beras hati ya.
0: Sekarang ada namanya gak di situ?
2: Ada. Okay. Nah untuk Adi tanya tentang karir. Nah untuk karir kamu sebenarnya, wah kalau misalnya lagi menunggu kabar baik, aku sih ngeliatnya kabar baiknya akan ada ya. Karena kenapa? Di sini tuh sebenarnya opportunitiesnya banyak. Opportunitiesnya banyak dan akan ada perubahan dalam jangka waktu dekat. Cuman di sini balik lagi pilihannya ke kamu gitu. Kamu mau stay atau kamu mau pindah? Karena balik lagi ya garis
3: tangan. Just take it or leave it ya.
0: Nah, kalau dari garis tangan itu prefernya cabut apa enggak bisa kelihatan enggak?
2: Kelihatan. Karena sebenarnya di sini kan garis tangan tuh menggambarkan emosi kita ya. Jadi tuh dia memang udah kayak pengen banget nih ada hal baru gitu ataupun udah enggak bisa lagi di sini gitu.
0: Monoton nih udah nih stuck.
2: Jadi aku selalu saranin ya kalau ada opportunity ya pindah gitu. Dan sebenarnya potensi orang kan juga ada di garis tangan ya. Potensi itu maksudnya dalam artian ya dia bisa berkembang dengan sangat cepat gitu. Nah, jadi ya take it gitu.
3: Ambil aja tuh di Adi tuh ya.
0: Next.
3: Okay, next.
0: Next.
2: Okay, nah ini

0: Yang profil picture-nya Arsenal gak usah dibaca, Kak.
1: Siapa dia? Ada. Dari Ines, kapan aku ketemu pasangan hidup? Jalan 30 tahun sama dong, aku 32 tahun.
0: Oh.
1: Nah, sebenarnya untuk garis jodoh di sini ya, aku ngelihatnya tuh salah satu hal yang bikin kamu masih single itu karena memang berpikir yang terlalu jauh banget ke depan gitu. Jadi terkadang lebih suka menutup diri. Padahal untuk dari segi jodoh kamu tuh sebenarnya gak jauh-jauh banget ya. Aku sih ngeliatnya kayak di sekitar 1-1.5 tahun lagi. Karena sebenarnya proses membuka diri kamu tuh sekitar 1 tahun.
0: Oke. Kak, sorry, kalau misalnya kaitannya sama jodoh, menjadi pertimbangan di kamu juga gak secara pribadi untuk melihat garis tangan
2: orang?
0: Orang.
1: Iya bang.
0: Misal dating. Misal kamu dating sama Dadang, enggak, jangan Dadang.
3: Sorry.
1: Kenapa enggak siapa gitu?
0: Misal dating sama seseorang gitu.
2: Burhan misalnya.
0: Burhan lagi.
1: Ya topik dah. Ya.
0: Misal dating lagi sama Burhan gitu. Kemudian kamu lihat garis tangannya enggak untuk first date?
1: Iya, aku lihat. Cuman aku ngelihat dan biasanya tuh berbagai rahasia tuh kebongkar ya.
0: Waduh.
1: Salah. Makanya sebenarnya jadi nggak enak ya buat lo ya. Jadi banyak begitu, kekhawatiran.
2: Kalau gua deket sama dia misalnya. Apa kabar cuy?
0: Apa kabar cuy?
1: Dia mau sehat ya?
0: Iya.
1: Dia mau tahu.
2: Apa kabar?
1: Ntar beres gini. Pulang kemana? Hujan nih. Kita staycation.
2: Apa kabar nih?
0: Iya, dari garis tangannya sih punya second account nih.
1: Iya.
2: Makanya padang aja yuk.
1: Biar kelihatan.
2: Sunda kan? Iya.
1: Makanya.
2: Biar kelihatan ditutup terus. Ya gak sih?
0: Oke.
2: Naik motor ya gak?
0: Naik motor.
2: Tadi gue mau, sebentar. Tadi you mention kalau misalnya, kan dia nanya mengenai jodoh.
1: Iya.
2: Sorry nih, gue angkat. Karena you said it tadi, bahwa gue 32 tahun.
1: Iya.
2: Right?
1: Iya.
2: Wah, lu juga sama kayak dia. Can you read yours?
1: Nggak bisa. Karena jadinya tuh subjektif ya. Jadi kayak karena aku yakin banget dari tangan aku yakin banget. Waktu aku dari umur, dari aku kecil bahkan, aku yakin banget aku ketemu jodoh aku tuh 30 tahun. Ternyata aku ketemu tapi kita tidak berjodoh.
4: Jadi sebenarnya dia gak bisa baca garis tangannya, cuman memang dia tahu apakah ini calon pasangan gue bener apa enggak orangnya gitu kan.
2: Karena
4: kan
2: lu bisa baca orang. Tadi soalnya dia ngomong ini. Gue 32 belum. Coba gue liat lu 1.5. Nah, lu gak bisa baca punya lu sendiri. Ternyata gak bisa.
1: Tapi aku selalu ke reader lain.
4: I see.
2: Okay.
4: Coba next.
1: Okay, next. Aku Ila. Oh, Nunu. Okay, dari Nunu.
2: Nunu.
1: Kesehatan. Ih, kesehatan tuh sebenarnya kamu lagi di masa fit banget nih.
4: Nunu lagi fit banget tuh, Nunu.
1: Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi mencoba rutin olahraga dan sebagainya, itu bagus, lanjutin aja. Dan untuk karir, sebenarnya akan sibuk banget di tahun ini. Kalau misalnya kamu memang sekarang lagi ada pekerjaan, expect aja workload akan bertambah. Tapi in a good way-nya itu sebenarnya menambah pengalaman kamu banget gitu. So add portfolio kamu, say yes to all opportunities dulu. Tapi kalau misalnya memang kamu ngerasa it's too much, baru kamu bisa untuk mencoba pindah.
2: Ini tadi yang ngebaca, lu ngebaca yang pertama tuh
4: Adit.
2: Dia udah komen tuh, gila akurat banget katanya.
1: Oh ya ampun, makasih Kak Adit.
4: Mbak Nana tolong banget, ini mah baca atas nama Amel katanya.
1: Tolong banget.
0: Mendesak
4: Amel bisa tuh.
1: Nah,
2: biasanya
1: udah abis.
2: Kan people pay ya, to use your service gitu. Berapa lama biasanya? How do you what's the price? Range price-nya berapa sih?
1: Aku tuh starts dari 300 ribu. 300 ribu tuh 3 topik.
2: Oh, 3 topik. Bukan dari berapa lamanya, enggak.
1: Bukan. Karena aku enggak nerima chat. Aku enggak nerima call lagi. Dulu aku terima, cuman aku overwhelmed banget, banyak banget. Jadi enggak kuat.
2: Jadi lu text langsung.
1: Iya, aku tuh PDF report.
2: Okay.
1: Jadi bisa dibaca ulang lagi. Dan ternyata klien aku suka banget. Suka ada bukunya gitu.
2: And then mereka akan kirim balik ke lo.
1: Jadi mereka kirim aku data. Data foto, pertanyaan dan sebagainya, masalah. Terus habis itu aku jawab di PDF itu, aku kasih ke mereka. Dan dari sana mereka cuma bisa satu kali bertanya lah dari buku itu.
2: Dan itu 300 ribu.
4: Tiga topik. Misalnya cinta, karir, kesehatan gitu.
1: Nah cuman ada hal-hal lain yang aku tambah. Maksudnya kan kayak ada 5 topik, ada 7 topik. Cuman ada additional services tuh kayak baca aura.

0: bisa juga.
1: Bisa. Jadi ada aura atau ada perkiraan prediksi jodoh kamu kayak gimana, ciri-cirinya yang lebih detail.
2: Okay.
3: Aura kamu biru.
2: Biru.
3: Karena sering pakai baju biru.
0: Kalau tadi tangan kan bisa berubah loh,
1: bilang. Iya.
0: Kalau aura juga bisa berubah enggak sih?
1: Bisa. Jadi aura itu tuh sebenarnya gimana kita tuh untuk menggambarkan, aku deskripsinya dari warna.
0: Okay.
1: Kan, oh kamu lagi kayak gini, terus habis itu nanti dan kelebihan kekurangan kamu, gimana cara kamu bisa lebih baik di karir.
2: Tapi
1: di
2: kita. Apakah itu sudah terpancar, Kak?
1: Iya, aura tuh sebenarnya terpancar. Kalau misalnya dari aku ngelihat kamu gitu, warnanya apa. Nah, cuman aku tuh
2: kuning.
1: aku butuh konsentrasi lebih. Jadi makanya kalau misalnya offline aku enggak nerima aura karena aura itu kayak aku harus benar-benar tenang, terus aku ngelihat fotonya dengan baik kayak gitu.
0: Oh, dari foto pun bisa?
1: Iya, karena aku dari foto.
0: Okay, ini tadi ada yang nanya, Kak, kalau offline bisa enggak sih?
1: Offline aku hanya menerima brand.
3: Jadi brand aja ya kalau ada event-event gitu ya.
1: Iya, dan termasuk udah ada sekarang beberapa brand sih yang memang ngundang aku untuk baca tim mereka. Jadi tim.
0: Serius loh.
1: Oh iya.
0: Serius
1: jadi,
0: loh.
1: Jadi kayak
0: Ini udah bukan HR lagi nih.
1: Iya. Dan itu HR yang maksudnya itu di bawah HR gitu.
0: Di bawah HR.
1: Kayak learning and development, gimana kita bisa self discovery dari garis tangan tim-timnya. Jadi kayak mereka jadinya akhirnya kayak saling refleksi kayak, "Iya ya, lo waktu itu kayak gini ya." Lo kayak gini. Jadi kayak tim bondingnya tuh makin erat. Okay.
3: Jadi aslinya betah enggak sih di sini?
2: Apa?
1: Itu bisa juga kebaca lagi ya.
3: Aslinya betah enggak di sini?
2: Bukan betah apa enggak? Butuh.
0: Betah apa butuh?
2: Iya. Kemungkinannya kan dua.
0: Iya, bener.
2: Kalau kamu gak betah tapi masih butuh, jalani. Tapi kalau kamu udah gak butuh tapi masih betah, ya jalani. Tapi konsekuensinya kamu tak. Itu dia. Kalau betah tapi gak butuh, nah itu jangan.
3: Betul juga.
0: Jadi dia butuh.
2: Iya, butuh. Ini mah bukan soal betah apa ini, butuh.
1: Tapi kalian hampir mirip loh garis tangannya.
3: Oh iya.
2: Iya, karena kami sama zodiaknya.
3: Iya.
2: Dia Taurus sama Gemini.
3: Beda lah. Lu sama laki gua sama Gemini.
0: Garis tangan tuh sama bintang tuh mirip juga. Ada korelasinya.
1: Oh, ada korelasi. Oh. Jadi tuh kita kategoriin kayak bisa jenis tangan api, tangan air, udara, dan itu dari zodiak juga.
3: Kita hampir sama mirip kan, kita pecinta koplo. Iya kan? Iya benar.
2: Kita tadi mirip apanya, aura ya? Apa tadi?
1: Garis tangannya.
0: Apa yang mirip? Apa yang mirip?
1: Garisnya itu sedikit dan dalam.
0: Deep. Yang artinya?
2: Yang artinya
1: sebenarnya pattern hidupnya kurang lebih akan sama ya dari tahun ke tahun. Itu maksudnya dalam artian kalau profesi kamu
2: nyuruh-nyuruh orang sarapan juga nantinya. Aduh.
0: Ini ada satu lagi nih. Satu lagi.
1: Oke, ini tapi belum ada namanya ya. Tadi namanya siapa?
4: Nama samarannya
0: Dian.
3: Dian. Nama samarannya Dian katanya.
1: Okay. Dian. Wow, ini sebenarnya garisnya cukup menarik ya. Karena kayak saling terbang gitu, kayak posisinya tuh enggak kayak orang-orang biasanya, tapi ini sebenarnya menggambarkan kalau coba kamu grounded lagi deh. Grounded itu maksudnya dalam artian kayak balik lagi ke vision hidup kamu tuh mau apa. Karena terkadang kamu banyak distraction, jadi kayak pikiran kamu kemana-mana, kurang fokus. Dan di tahun ini sih aku saran ini ya, kan belum telat ya, kita masih di Q2 sekarang. Jadi untuk balik lagi, berapa sih goal kamu untuk tabungan, karir, cinta. Dan itu kalau kamu udah mapping lebih mantap lagi, 2026 aku bisa bilang kamu self improvement-nya akan jauh lebih baik lagi ke depan sih. Kayak gitu.
0: Jadi dia kebanyakan mau kali ya?
1: Iya, kebanyakan mau.
0: Mau nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, kurang konsen.
3: Enggak fokus ya, enggak konsen ke ini satu aja.
1: Banyak ke distract kayak gitu.
3: Iya, gua lebih ke distract sama garis handphone-nya tuh.
1: Kayak gitu. Dan juga sebenarnya kan di sini juga mengharapkan anak ya. Di sini juga curhat gitu. Oh, mengharapkan anak. Kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi kalau misalnya memang goals kamu ingin punya keturunan, it's fine banget untuk tahun ini fokusnya punya keturunan.
3: Difokusin aja ya.
1: Terkadang kita banyak mau ya, tapi pasti ada satu kemauan yang emang paling tinggi di atas segalanya. Jadi biarin itu aja diperjuangkan.
0: Oke. Right.
2: Distract garis LCD HP.
0: Ini masih kita buka ya, tapi jangan lupa tap-tap dulu dong.
2: Tap-tap dulu dong.
0: Layar lah. Baca lebih banyak lagi asal sobat Gen tap-tap dulu.
2: Betul.
0: Ya, kita tunggu.

0: Santai aja, santai. Jam 9 beres. Oke, aman.
1: Siaran loh, telepon-teleponan. Iya,
0: siap.
1: Apa
0: siap,
1: sih?
0: Siap. Oke, hadir. Oke. Friend gue di bisnet. Gue boleh gak mampir ntar jam 9? Gas, gue bilang.
2: Oh, gas.
1: Mau kesini jadi.
0: Ngobrol-ngobrol aja.
1: Gue keren ngemeng doang dia kemarin.
2: Oh, kita akan ngomong sama bisnet nih.
1: Iya, sama bisnetnya, sama orangnya.
2: Iya, maksudnya orang bisnet gitu loh. Temen gue.

0: Kan gua lah. Ya,
1: biasanya kan kita
0: CEO.
1: Biasanya kita ngobrol sama Bismo. Sekarang sama Bismet ya.
2: Biasa sama Big Mo bang.
3: Ah, kalau ngomongin soal Bismet mah orang udah pada tahu di mana lu punya koneksi internet yang cakep, kagak putus-putus, koneksinya stabil, mau upload, download, simetris, pokoknya udah cakep banget dah. Bismet bisa banget itu koneksi internet mantap.
0: Nah,
3: kalau misalnya lu yang ada di Jakarta, ini Bisnet Home Internet 1 dia bisa dipakai. Hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin lu happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps.
1: Nah, kalau kamu pakai Bisnet Sobat Gen, kamu berkesempatan untuk menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026. Dan hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet. Bikin kamu tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang.
2: Informasi lebih lanjut kunjungi websitenya biznethome.net. Sekali lagi ulang ya websitenya ya guys ya. Biznethome.net. Dan di situ lengkap semua infonya mengenai pricingnya. Lu butuhnya berapa speednya.
1: Customer service-nya ada, juga ada. Jelas. Ngecek stabilitas. Setuju. Koneksinya juga bisa di situ ya.
2: Hah, siapa ini?
0: Oh, di bawah.
2: Oh, siapa?
0: Siap, gua jemput ke bawah.
3: Mantap. Mantap.
2: Halo, jemput bawah.
1: Halo. Pep Guardiola.
4: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini? Mendingan yang kuning. Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini? Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya. Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini? Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
5: Shiva? Shiva tuh siapa?
4: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja, asuransi kesehatan juga penting.
5: Jadi, mending...
4: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal.
1: Kita masih di Rabu yes. Ada tamu dan kali ini dan sudah tadi ya sudah
3: dan,
1: dari
3: kebanyakan
1: tadi.
3: Kebanyakan dan.
1: Kita sudah ada Kak Nana Palm Reader.
3: Betul banget. Ini sambil kita menunggu ya Kak Nana akan bacain garis tangan siapa.
1: Hah?
3: Ini banyak banget loh mal. Garis banget. Tangan lo yang nanya.
1: Oh.
3: Serius.
2: Emang apa sih?
1: Kok mendesak? Gak,
2: pada pengen
3: iya, gitu tuh. Apa sih? Kenapa lo takut ya gitu.
1: Ya kalau takut kan gak disampaikan pasti.
3: Iya, betul.
1: Kak Nana kan pasti menyampaikan yang kira-kira bagus aja.
2: Udah ada Sobat Gen dilan.
1: Ada Sobat Gen dilan telepon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
6: Ira.
2: Ira, halo Ira.
6: Iya, halo selamat pagi.
2: Pagi Ira.
1: Ira, IPK-nya berapa ini Ira?
3: Enggak perlu.
1: Enggak perlu ya.
2: Ira, lu ngirim palmnya siapa? Ini palm lo yang lu kirim?
6: Iya, palm gue sendiri.
2: Oke. Okay. Ira, ini butuh detail apa? Silakan Nana langsung. Mau nanya apa? Harus tanya umur kah atau apa? Silakan. Nana langsung aja.
7: Oke, halo Kak Ira. Kak Ira untuk saat ini usianya berapa? Kalau boleh tahu?
6: Usianya 29 tahun.
3: 29.
1: Kak Ira udah lama menjalani bisnis motor ini.
2: Belum.
1: Ini interogasi.
7: Bukan. Untuk saat ini apakah sedang bekerja atau tidak?
6: Iya, sudah bekerja.
7: Oke. Ini sebenarnya jelas banget sih garis tangannya ya. Mungkin aku langsung aja bacain. Nah, jadi untuk Kak Ira nih sekarang untuk karirnya. Sebenarnya kan bertahan lama banget nih di kantor sekarang. Untuk perubahannya pun cenderung masih harus menunggu lagi ya kalau misalnya memang mau ada perkembangan dan sebagainya. Cuman aku bisa bilang nih zona yang masih aman banget. Aman maksudnya dalam artian masih banyak pelajaran yang bisa diambil, masih banyak skill yang bisa diasah dulu nih di tempat sekarang. Gitu. Dan juga kalau misalnya mau ada kayak promosi ataupun kenaikan lagi di karir, aku sih lebih saranin ininya tuh lebih agresif lagi. Gitu. agresif mungkin di sini lebih kayak ke bertanya, oh gimana nih, apakah ada project lagi yang bisa aku tap in ke sana, ataupun ada kesempatan lain yang bisa aku ambil, kayak gitu. Jadi kayak komunikasi dengan atasan itu penting banget, karena sebenarnya kamu tuh udah pas banget di kantor sekarang, role kamu tuh udah pas gitu, tinggal gimana menggunakan opportunity-nya lebih baik. Dan untuk jodoh kali ya, lanjut. Nah, untuk jodoh, udah single berapa lama kak? Kalau boleh tahu.
6: Baru putusnya sih Agustus kemarin ya kak.
3: Okay. Udah mau 7 bulan, 8.
7: Iya, nah karena aku bertanya tadi itu, karena sebenarnya di sini tuh untuk jodoh kamu tuh masih menunggu. Tapi menunggunya gak lama-lama banget kok. Lebih kayak ke 1 tahun dari sekarang. Karena kan tadi udah 8 bulan ya. Karena aku ngeliatnya dari putus itu sekitar kurang lebih 2 tahun kamu bertemu orang yang tepat. Gitu. Jadi kan masih setahun lagi ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Nah, dan jalur ketemu jodoh aku juga bisa baca. Nah, jadi untuk jalur ketemu jodohnya itu sebenarnya dari common friends. Jadi kayak dalam pertemanan, kalau misalnya kamu jadi kayak circle pertemanan kamu itu bisa jadi jembatan kamu bertemu sama jodoh gitu. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu teman juga. Ayo dong kenalin ataupun.
3: Jadi gitu. Dia semacam ada usaha juga ya.
2: Gini, ini lu enggak gua nanya, apa lu tipe orang yang kayak begitu apa lu gengsian gua nunggu aja deh?
3: Kan gua cewek nih gitu.
2: Lu apa tipe yang misalnya si Nyo kenalin dong sama si Yusri. Lu tipe yang kayak gitu apa lu tipe yang ya lu diem aja? Tipe yang mana lo?
6: Tipe kayak gitu sih yang pertama kak, yang kayak kenalin dong kalau ada.
3: Tapi kayak mungkin kurang ini ya, masih kurang tuh.
2: Nggak kenalin yang ada atau misalnya langsung ke spesifik orang?
6: Kadang spesifik, kadang kalau itu ya yang minta kenalin aja ada nggak sih gitu. Kayak bosan nih sendiri gitu sih.
1: Jadi Ira gini, aku ada teman dia punya pondok pesantren Ira. Punya pondok pesantren. Oke banget. Dia seumuran aku tapi 37.
3: Kan gua udah nanya mana buat ponakan gua. Apa ke Ira dulu.
1: Kita kan enggak tahu jodoh dari mana ya.
3: Lu bilang aja takut besaran sama gua.
1: Lebih takut related sih.
2: Ada lagi Ira? Ada lagi?
7: Jadi kan tadi dari common friend ya. Yang penting terus open aja sih, dan juga jangan lupa update di sosmed. Itu penting.
3: Gitu tuh.
7: Jadi kayak misalnya biar teman kamu selalu inget ya.
1: Nah, ada yang klakson tuh, Nak.
2: Ra, udah Ra?
6: Di jalan soalnya.
2: Ada lagi, Ra?
1: Ada lagi yang pengen ditanyakan, Ra?
6: Udah sih itu aja.
2: Udah. Sosmednya butuh admin gak? Gue bisa nih. Gue adminin.
3: Tapi bener tuh di kantor berarti ya. Kat
2: bisa gue.
6: Tapi kalau untuk di, sorry aku menanya deh, untuk di kantor kan itu sebenarnya aku kayak mulai gak nyaman. Aku baru pindah sih kantor ini, cuman kayak ngerasa kayaknya gak nyaman deh. Tapi ternyata dibacanya lama ya kayak.
2: Iya. Ini baik lagi butuh apa betah nih?
3: Butuh apa betah? Karena tadi kan lu bilang ya, sebenarnya udah cocok ini kantor ya sama dia. Cuman lebih kayak harus dia lebih aktif lagi enggak sih untuk jaga ini hubungan?
6: Iya, tapi terkadang emang aku ngerasa ih, ini cocok banget kayak ini gue banget sih gitu. Cuman terkadang ya ih kok enggak sih gitu.
7: Nah masih galau. Lebih ke ngobrol sama atasan ya. Kadang tuh memang kita ada di tempat yang tepat tapi kita masih belum kasih tahu ke atasan kita, kita tuh lebih cocoknya kayak gimana. Misalnya aku suka project ini gitu. Gimana kalau aku lebih handle hal ini. Jadi mungkin lebih banyak ngobrol itu juga penting.
3: Karena dia masih ngeraba. Lebih aktifin lagi aja gitu.
7: Ini oke banget kan baru pindah ya.
2: Saya kurang cocok nih pak di sini.
3: Gajinya gitu.
2: Security ada gak?
1: Kok langsung ininya ke sini.
2: Iya. Pak, saya kurang cocok ya. CEO kosong gak pak CEO?
1: Kok lunjak katanya. Posisi Mbak Win aman gak ya?
3: Orang gak ada yang tahu. Siap.
2: Thank you ya.
3: Makasih
2: ya
3: Ra.
2: Thank you so much. Oke.
3: Lu yang baca ya. Yang garis tangan tadi sampai 200 sekian tuh. Kemal pada nge-type itu semua.
1: Tadi kan udah dibaca sedikit. Di antara kita bertiga yang garis overthinkingnya paling panjang dia.
3: Makanya dia overthinking. Buka dong.
2: Oke yaudah nih.
3: Kasih
2: baca ya. Oke.
1: Tara bisa kan kelihatan gak?
2: Gak bisa kan begini nih. Gak bisa harus begini.
3: Itu coba tuh udah dilihatin tuh. Tuh sobat kan tenang aja.
1: Budget gengsinya kira-kira berapa?
3: Andi tetap kepo sama urusan orang.
7: Okay. Nah,
2: tadi kan lu bilang bisnis ya?
7: Iya.
2: Bisnis sudah berjalan. Dan bisnis gue itu udah banyak yang gagal. dan sekarang udah dapat kayak ini nih bisnisnya mau begini.
7: Iya. Yeah.
2: Gitu.
7: Nah, untuk bisnis itu ada partnernya enggak sekarang?
2: Enggak ada.
3: Dia mau dapat untung lebih besar.
7: Orang gue mau cipin dia mau. Iya, nah kenapa tadi kutanya? Karena sebenarnya garis bisnisnya tuh udah oke. Cuman yang terkadang tuh bisa bikin bisnis gagal itu antara partner bisnisnya ataupun udah nge-hiring the right person or not.
8: Okay.
7: Gitu.
8: Sedikit banyak udah ke-spill tuh.
7: Terus, nah, jadi makanya kalau misalnya memang kamu kayak aku enggak mau punya partner bisnis, yeah, it's okay.
2: Gua parno sama partner bisnis tuh parno.
7: Parno banget dia. Nah, berarti bisa nge-hire orang yang lebih jago lagi ngejual.
2: Oh.
7: Karena kuncinya tuh ada di marketing and sales-nya.
2: Iya.
7: Coba kalau cari orang lagi, nanti kalau misalnya udah nemu orang yang pas, pasti akan lebih jalan lagi.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terus.
2: Udah.
3: Jodoh.
8: Masa jodoh dan percintaan.
2: Baru bilang. Di pesawat ada wifi.
8: Oh.
3: Ya nggak apa-apa.
8: Kalau di pesawat ada wifi berarti bisa nonton.
2: Bisa.
8: Oh jangan deh.
2: Nah, oke, tadi apa tadi? Bisnis.
3: Nah, terus apa lagi?
2: Apa lagi?
7: Nah, kalau misalnya ke pasangan sih, sebenarnya pasangan kamu tuh lagi coba dikasih sweet gift ataupun
3: surprise. Gua bilang kan.
8: Sabar.
3: Gua udah bilang kan.
8: Sabar.
2: Ya? Sweet gift?
3: Iya.
2: Ini udah kasih gift nih. Lagi pergi dia.
3: Ya baru kali kan, maksudnya mungkin kayak ada yang buat secara personal banget gitu loh, Ma.
7: Gitu.
2: Kurang berarti kemarin ya?
3: Kurang.
2: Oke.
3: Okay. Coba deh diaur-aurin itu dikit gitu biar manis ya kan.
8: Masa gak diain kopi ya, mesin kopi. Yang pakai kopi siapa?
3: Dia. Kocak makanya.
2: Enggak, itu dia yang pengen kopi.
8: Oh, dia. Gitu.
2: Kan dia pengen mesin kopi.
3: Tapi banyak orang yang pakai.
2: Enggak, dia yang
3: mau. Nanti gue yang itu udah gue kilik-kilik. Dia pengen apa? Dia pengen apa deh gitu. Apa emang ya sweet gift ya?
7: Sweet gift, kata-kata manis.
3: Sama iya,
2: gue emang kurang sih.
3: Dia sering nanya sama gue, emang masih seneng? Ya seneng-seneng aja lah digituin gitu loh.
7: Seneng banget.
3: Masa kak masih limbat di rumah?
8: Sama, bentar, ini apa? Nana WhatsApp, sama katanya kurang gini.
3: Aduh kejepit gua.
8: Kurang gini. Iya, kurang apa latihan bareng, sparring.
2: Sparring.
3: Kurang kejepit ya.
2: Oke, gua balik lagi ngomongin bisnis kan. Gua punya target nih. Target gua bisa bilang cukup ini deh. Bisa dibilang kayak gila lah target gua. Target gua cukup gila gitu. Double gak menurut lo? Kan gak tau, lo tau target gue apa enggak ya. Tapi menurut lo itu double gak?
7: Sebenarnya bisa ya. Tapi balik lagi tadi, kalau kamu sendiri itu agak
2: exhausting ya,
7: gak realistis gitu. Dan strategi yang kamu pakai tuh harus yang beda. Karena sekarang kamu pakai hal yang menurut kamu aman. Tapi kan aman belum tentu akan berhasil terus.
2: Iya.
3: Jadi carilah gandengan yang benar-benar bikin nyaman ya. Jangan sampai salah pilih lagi.
2: Nah, iya gitu.
8: Kok lagi?
3: Hah?
8: Kok lagi?
2: Enggak, karena punya partner bisnis itu kan harus punya visi dan misi yang sama. Gitu loh. Susah kalau misalnya lu, gue pernah dikasih tahu kalau lu punya partner yang punya pemahaman kayak hari ini dagang besok laku. Sedangkan barang yang gue jual gak begitu.
3: Gue paham kok, ayo kita bergabung ya.
2: Dan kalau misalnya bisa rugi ya rugi gitu. Jadi itu yang susah nyari partnernya begitu.
8: Trust isu, apakah itu terkait dengan trust isu?
2: Bisa.
7: Dan juga kayak gak setiap orang. Banyak orang tuh yang pengen ide gue yang ada di sana. Itu juga bisa. Tapi sebenarnya it's fine juga ya, kan. Maksudnya aku juga idealis sebagai orang gitu. Cuman kalau misalnya buat orang-orang yang idealis, yang paling penting adalah gimana sih nge-hire orang yang tepat.
2: Itu
3: sih bener. Itu penting banget.
2: Bener itu. The right person tuh penting banget sih.
8: Betul.
2: Apalagi kalau udah once lo kan begitu gak dapet gitu ya. Aduh lama lagi nih, kan gak mungkin langsung oke ya udah bye ya gitu kan. Ini kan bukan driver online.
7: Iya benar.
2: Gitu.
3: Ya gue udah WhatsApp Tias tuh. Tungguin aja giftnya ya. Sis.
7: Oke, satu lagi.
2: Satu lagi, ada siapa nih?
9: Ada Nia.
2: Nia, selamat pagi Nia.
8: Pagi Nia.
9: Halo, pagi.
3: Pagi. Nia udah married belum nih?
9: Udah.
2: Ini tangan kamu ya?
9: Iya,
3: tangan ART-nya
2: nih. Ya, gak tau siapanya kek. Oke, ini kamu mau nanya apa nih kak? perihal apa? Ada jodoh, karir, apa yang mau ditanya nih?
9: Udah nikah sama, tapi aku belum punya keturunan nih, Kak.
2: Oh, keturunan. Oke. Gimana tuh, Kak?
7: Oke. Nah, untuk garis keturunan di sini sebenarnya ada ya di garis tangan, karena anak itu kan merupakan rezeki. Nah, untuk garis tangan kamu sebenarnya untuk rezekinya itu memang tidak cepat-cepat datang. Tidak cepat-cepat datang tuh maksudnya dalam artian kayak kalau kita expect kayak 3 bulan, 6 bulan, itu menurut aku terlalu terburu-buru. Okay. Karena harus ada

0: proses yang dilewatin kan. Maksudnya dalam artian menjaga kesehatan, dan kesehatan juga nggak cuma dari kamu tapi juga pasangan kamu. Itu sangat penting. Jadi aku sih ngeliatnya di sini untuk jangka waktu dekat itu masih belum, tapi garisnya ada. Garisnya ada tuh maksudnya dalam artian memang rezeki itu untuk kamu, tapi memang harus ada waktu lagi yang harus kamu tempuh gitu. Dan aku sih saraninnya di sini karena dari garis tangan kamu sebenarnya cukup pucat ya. Kan balik lagi tadi aku udah bilang kalau misalnya garis tangan cukup pucat itu berarti memang harus menjaga kesehatan, baik itu dari olahraga ataupun makanan-makanan sehat. Dan balik lagi kalau untuk memiliki anak, tentunya pasangan kamu juga harus satu visi sama kamu. Jadi coba mungkin bisa bikin program jalan pagi bareng, jalan sore bareng.
1: Olahraga gak, Kak? Olahraga gak?
2: Olahraga sih jarang sih, Kak.
1: Makanan sehat, makanan sehat.
2: Makan sehat sih, aku setiap hari bikin sendiri sih.
1: Tapi kalau tiap hari bikin sendiri tapi burger dan gulai kacang sih jadi enggak ya.
3: Tapi kalau setiap hari bikin sendiri tapi nugget.
2: Oke, kalau makanan yang untuk kayak misalnya burger ataupun apapun atau jangkut itu saya udah dikontrol. Setahun itu bisa 2 kali atau enggak 3 kali.
4: Wah, hebat dong. Dikit berarti ya.
3: Sama kayak aku ya.
2: Cuman emang aku itu apa tuh, ini loh Kak, apa tuh, terpukul lah tahun kemarin itu terpukul karena teguran. Kalau nggak salah, jadi
1: teguran.
2: Sekarang itu lagi jaga mental.
0: Iya, itu ngaruh banget sih memang. Karena kan balik lagi mental kita mempengaruhi fisik kita juga ya. Nah jadi, tapi yang sebenarnya good newsnya rezekinya tuh ada di sana. Jadi kita bisa fokus ke hal itu ya. Maksudnya dalam artian ketika memang rezeki itu udah ditakdirkan buat kita, pasti nggak akan kemana-mana ya. Tapi kan tugas manusia memang untuk mengejar rezeki itu. Jadi semangat terus Kak, di sini udah ada. Jadi jangan lupa balik lagi. Memang, maksud aku share aja kayak banyak juga teman-teman aku yang memang menantikan anak ya. Cuman kan balik lagi prosesnya itu pasti ada gitu. Nah jadi kalau misalnya mau fokus ada anak, mari kita fokuskan tahun ini ke anak dulu. Sisa-sisa yang lain pasti uang dan karir pasti akan ikut kok. Pasti betul. Akan ada jalannya.
4: Ya mungkin bisa lebih ini lagi ya ke Objin ya, diperiksa kesehatannya dua-duanya. Sama step-stepnya ditanya aja nih, harus usaha apa lagi gitu.
0: Iya betul.
4: Bismillah ya, mudah-mudahan sama Allah dikasih rezeki secepatnya.
1: Amin. Thank you ya.
4: Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Gila, ini gak kerasa udah 8:30.
3: Iya. Kan Ana satu pertanyaan deh. Ini karena banyak banget, bukan banyak, ini karena terlalu sering ya. Pernah gak ada orang yang request baca tapi itu bukan atas konsen dia?
1: Nah itu gue mau nanya.
3: Misal,
1: juga karena tadi ada minta baca yang punya baca laki gue,
3: punya suaminya. Kan suaminya gak punya konsen dia.
1: Dia gak tahu nih.
3: Iya dia gak tahu nih kalau akan dibaca. Jadi dia,
1: istri gue namanya Tias ya, just in case
4: ya. Nih yang Tias fotonya.
1: Oke, itu pertanyaan bagus tuh, gimana tuh?
0: Sebenarnya tidak disarankan ya. Cuman aku tuh biasanya fokusnya ke garis tangannya dia.
1: Garis tangannya sih yang ngirim.
0: Gitu. Karena kan memang kalau misalnya dari balik lagi pemilik, kita sebagai pemilik itu biasanya udah kelihatan kayak, oh kamu harus kayak gimana sih ke orang itu. Kayak gitu. Misalnya kayak, oh aku ke pasangan aku tuh banyak konflik kayak gini. Oh ya udah kamu, aku fokus ke garis tangan kamu karena kamu karakternya seperti ini, kamu menyikapinya dengan cara kayak gini.
3: Jadi lebih ke tindakan preventif aja sebenarnya.
1: Betul.
3: Ya. Jadi bukan suaminya yang harus berubah, tapi cara kamu menghadapi suami yang seperti itu mungkin bisa dibaca, mungkin bisa terbaca lewat garis tangan gitu.
0: Iya, betul.
3: Nah, gitu ya. Takutnya tangan suami lagi gandeng orang lain.
1: Aduh.
4: Jangan dong, coy. Kejepit lagi 2 kali.
1: Kalau suami bisa enggak gandeng?
3: Apa?
1: Enggak gandeng. Lagi makan.
4: Gandeng, makanya gandeng. Ya kan sweet gesture itu harus ada ya enggak sih, Nak?
1: Kalau tangan orang lain.
3: Tangan orang lain.
1: Kalau tangan istri iya.
3: Iya,
1: orang lain mah.
3: Kenapa enggak gandeng? Karena takut di spill.
1: Kan di belakang.
3: Oh iya. Oh gitu.
4: Lu main apa, ular tangga lu? Main naga panjang lu di belakang gitu. Dia.
1: Terakhir nih, sekali lagi nih, karena kita udah sejam lebih nih ya.
3: Iya.
1: Dan apa sosial medianya, dan kalau misalnya mau menggunakan jasa lo tuh ada linknya kah atau apanya atau DM kah? Gimana?
0: Jadi buat teman-teman yang mau konsul bisa ke IG ataupun TikTok aku Nana_Pamrida.

0: Center. Dan sebenarnya untuk konsultasinya kalian bisa klik link di bio aku, karena di sana udah ada WhatsApp-nya, kemudian juga udah ada price list dan sebagainya. Dan aku memang online ya, jadi mau kalian ada di belahan dunia manapun, itu masih tetap bisa
1: possible.
0: Dan juga nanti hasilnya jangan takut, aku bisa disclaimer kok apa yang harus aku hide dan apa yang mana.
2: Nah, kalau misalnya let's say nih hari ini mereka bayar, mereka udah bayar lo dan lain-lain, itu berapa lama mereka bisa dapat jawabannya?
0: Nah, ya beda kalau misalnya konsul di aku
2: lu
0: itu.
2: Lu di spam tar. Mana nih Kak, punya gue belum nih.
0: Same day. Udah kayak paket ya.
1: Ada yang yes enggak yang esok sampai?
0: Jangan kan esok hari ini sampai.
1: Hari ini sampai. Wow. Bisa pakai ekspres ya.
2: Berapa orang tuh, Nak?
0: Sebenarnya tergantung energi aku sih, dan tergantung mood aku juga. Maksudnya dalam artinya kalau misalnya aku lagi semangat banget semua aku layanin gitu. Cuman aku selalu kasih disclaimer sih. Maksudnya kayak yaudah, siapa yang payment cepat ya dia akan diladenin.
2: First come first serve.
0: Iya, nanya satu harian terus kayak tiba, karena banyak nih yang nanya tuh 10 malam, Kak masih bisa gak lah, kan aku tidur ya. 10 malam. Iya,
3: jam 10 malam
1: itu hari overthinking
2: banget.
1: Iya,
0: tengah malam. Iya, ada midnight juga ada kayak kakak masih melek enggak?
2: Itu overthinking banget.
1: Kak masih melek enggak? Pinjem 100 dong, Kak. Itu bukan palm reader, itu butuh.
3: Tapi pernah ada enggak mungkin yang misalnya waktunya jam 10, jam 11, aku bayar berapapun deh gitu sampai masa.
0: Ada gitu. Astaga. Misalnya apalagi mereka lagi panik ya, maksudnya dalam artian kayak butuh banget teman cerita, ya ada.
1: Kak konsol bisa enggak, Kak? Konsultasi online.
2: Konsultasi online ini kan cuma bisa ini.
0: Karena kok online.
2: Tidak by text. Tidak bisa telepon.
1: Zoom
2: tidak ya?
0: Zoom tidak.
2: Jadi price tuh 300.
0: Iya.
2: Ada lagi level yang lain?
0: Ada. Jadi ya 300, kalau misalnya 5 topik tuh 450.
2: Oke.
0: Tapi itu ada yang 6 topik 700. Beragam sebenarnya kalau kamu mau add on ke aura, add on lagi ke tempat rupa jodoh.
2: Yang topnya berapa topnya?
0: Aduh, aku
1: 1 juta lagi, tapi full curhat sejam bisa nggak?
0: Bisa, semua mah bisa
3: Bisa dikondisikan lah ya.
0: Bisa dikondisikan gitu. Nah, cuman tuh yang bikin unik juga adalah aku tuh bisa bikin satu PDF, satu buku itu misalnya ngebahas karir doang, jodoh doang, karakter doang gitu.
2: Menarik nih.
1: Dari karir kamu sih, kayaknya nggak usah ambil peran-peran yang cuma 1-2 scene.
2: Nah, itu yang dimaksud, makanya lu biar networknya
3: ambil sampai aja, sampai 2 scene.
2: Iya.
3: Tadi ngerti nggak sih udah dibilang aja. Yang kecil-kecil itu nggak apa-apa. Emang. Gitu.
1: Aku ngeyel memang.
3: Emang.
2: Justru menurut gua, apa? Lu harus begitu. Karena waktu gua umur lu, gua juga masih begitu. Di umur gua mungkin kagak.
1: Iya.
2: Di umur gua nih. Gua 45 nih. Satu scene, dua scene. Enggak deh gitu. Tapi mungkin di umuran lo masih harus ya, bener gak sih Nyo? Ya gak sih?
3: Harus banget.
2: Gak saja gitu.
3: Maka tadi kan dibilang banyak yang receh-receh itu yang dipungutin aja.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Oke.
3: Kan lumayan.
1: Tapi kalau
3: sesin 30 juta kan.
2: Oke, kalau gitu terima kasih Nana. Thank you so much.
3: Thank you. Mudah-mudahan cepat dapetin jodohnya ya. Karena pasti banyak khawatiran setiap dia ketemu sama orang dong, ya kan?
2: Justru katanya bisa bacain katanya jodohnya.
1: Gini.
2: Coba.
1: Oke, dari jodoh ya. Sebaiknya kamu kurangi ngelihat garis tangan orang di kencan pertama. Karena
3: biar jadi surprise aja ya.
2: Jadi overthinking.
0: Iya banget.
1: Karena Nana itu akan menjadikanmu overthinking.
0: Banget.
1: Sehingga akan kemarin kita bahas soal OCD in relationship.
0: Itu
1: satu pengaruh ya.
0: Iya.
1: Bisa jadi satu pengaruh karena keberaturan. Obsesimu dalam keberaturan semuanya harus ideal. Itu yang nantinya akan
0: bahaya.
1: Terobsesi jadinya, menutup hal-hal lain.
2: Karena perfeksionis jadinya.
1: Padahal apapun keputusan kita, percayalah sudah ada yang mengatur semuanya.
2: Asik. Skripnya bagus. Oke Nana, terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Kapan-kapan mampir lagi Nana.

0: tanggal segini kan udah pasti ya, tanggal-tanggal yang bikin kantong kita tuh wow, teriak-teriak bukan karena happy. Udah pasti kan, ya kalau misalnya mau ngeluarin duit yang ngirit-ngirit. Tapi tenang, meskipun lu duitnya lagi mepet banget, ya, kita kasih hiburan yang gratis buat Sobat Gen.
1: Gratis nih?
0: Gratis dong.
1: Ibu nih, kita ngibur orang pakai ular jadi.
0: Mau dipatokin lu ah, aduh.
2: Ini gratis.
0: Gratis.
2: Gratis. Yuk datang kau mendang mending nih, kayak kamu nih, datang ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Nah ini di La Piazza, Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulainya jam 4 sore.
1: Wow, tonton langsung performance dari Ridwan Fadilah atau Enjan, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjut, follow Instagramnya @gen987fm.
0: Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act?
5: Opening act? Lagi?
6: Iya.
4: Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak ya. Udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM. Asik banget.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: CEO Danantara buka suara soal akuisisi saham GoTo. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. BPS Provinsi Jakarta mencatat indeks ketimpangan gender Jakarta pada 2025 menjadi yang terendah dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia dengan berada di angka 0,144. Kepala BPS Jakarta Kadarmanto menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Jakarta lebih baik di

0: dibandingkan daerah lain. Kita masuk ke topik utama kali ini. CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, membenarkan lembaganya telah mulai masuk sebagai investor di PT Goto Gojek Tokopedia TBK. Rosan secara terbuka menyebut Danantara memilih Goto sebagai entitas yang dibeli sahamnya dan menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana. Meski belum diungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di Goto, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara. Dari berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda Project Freedom, yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan tersebut. Trump beralasan penangguhan Project Freedom dilakukan untuk melihat apakah Amerika Serikat bisa membuat kesepakatan dengan Iran, karena ia menyebut ada kemajuan besar yang telah dicapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Internet stabil bikin tenang, senang, dan menang cuma pakai Bisnet. Dengerin spill-nya sekarang di Sinyal.
3: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama Sinyal-Sinyal Rita Yusril Kemal. Hai Sobat Gen.
4: Kalau tadi kita udah palm reading.
3: Iya, yes, baca-baca yes, tuh berapa yes, tangan tuh garis tangan.
5: Dan kita sudah tahu bagaimana off air ya.
4: Off air.
5: Kita sudah tahu bagaimana nasib kita ke depan.
3: Betul. Yeah.
5: Bahkan di breakdown sampai red card masing-masing tadi ya.
4: Tapi tadi yang menarik adalah gini. Kalau di gue ya, kan dilihatnya mengenai bisnis.
5: Iya.
4: Bisnisnya cari partner. Cari partner kata dia.
3: Ya harus yang sesuai.
4: Yang sesuai.
3: Yes. Kan?
4: Udah gitu number one itu partner, yang kedua apa? Facility.
3: Benar. Fasilitasnya kan, harus
4: kan,
3: tuh.
4: Gue bilang tadi sama Nana Palm Reader bahwa bisnis gue itu digital banget.
3: Iya. Yeah.
4: Kalau enggak ada digital enggak hidup gue.
3: Betul.
4: Gue harus dengan digital yang baik. Kalau ya, cuy. Yang namanya lu live TikTok, lu ngadat, lu nge-lag ya. Tiga kali. Goodbye penonton.
5: Bye-bye. Tapi Pak, sekarang itu zaman sekarang ya. Internet tuh juga bukan sebuah fasilitas lagi menurutku. Udah jadi partner.
3: Iya.
5: Udah jadi udah harus pasang.
4: Makanya tadi Nana bilang, biar bisnis lu harus nyari partner. Ya baik yang bentuknya human atau facility, infrastructure untuk ngemajuin atau naikin bisnis lu. Nah, si kalau jualan gua lewat TikTok, once gua itu aduh, nih kesel banget kalau misalnya lu udah live. Ini buat sobat Gen yang sering live TikTok ya. Pasti tahu omongan gue. Lu let's say udah dapat 500 penonton. Lu nge-lag aja. Nge-lag.
3: Turun terus.
4: Naikinnya capek bos.
3: Capek banget. Iya, benar. Makanya kan lu harus punya yang namanya koneksi. Koneksi tadi lu bilang partner ya, koneksi itu antar orang. Tapi kalau misalnya koneksi yang satu lagi, koneksi biar gimana caranya supaya itu bisnis lu tetap growth, ya kan?
5: Iya.
3: Koneksinya harus yang bagus. Jangan mentang-mentang mahal doang lu pikir bakal bagus. Nah kan karena dulu gitu dia. Lu bayar berapa?
4: 2 juta.
3: Kan gua udah tahu.
5: Yang
3: padahal juga dipakai kagak. Lu bayar apa? Mending bayar gua ketahuan.
5: Apa?
3: Bukan, maksudnya gue ceritain drakor-drakor bagus.
4: Jadi bisnisnya oke, pakai apa sih nyok?
3: Ya Allah, masa lo gak tahu yang bikin kita tenang, senang, menang pakai Bisnet bro. Kan kemarin dia telepon.
5: Benar.
3: Janji mau datang kemari.
5: Oh iya benar.
3: Udah ada di sini.
5: Udah ada Mas Adrianto Sulistyo selaku Senior Manager Marketing Bisnet.
3: Selamat pagi Mas Adri.
5: Pagi.
4: Yang ternyata gue udah pernah syuting sama dia zaman O Channel dulu.
3: Zaman baheula,
4: komunitas.
3: Gue
4: itu komunitas Marmut kalau gak salah ya.
5: Mobil retro.
4: Oh mobil retro.
5: Starlet.
4: Oh iya? Masih ada gak mas mobil lo?
6: Masih ada.
4: Serius lo?
5: Ada berapa mobilnya mas?
6: Ada banyak.
3: Banyak.
4: Serius?
3: Kolektor.
6: Ada berapa?
5: ada berapa kan bisa dijumlah.
3: Iya.
4: Ya tapi lo Starlet tuh masih ada.
6: Masih ada.
4: GT ya punya lo ya?
6: Iya.
3: Nah, yang gue bingung ini benang merahnya deh, Yusri selalu kepo sama urusan orang. Honor lu, bandanya dia berapa mobilnya?
5: Karena itu penting.
3: Kan, sama pentingnya sama koneksi internet kita.
5: Ya kan? Betul.
3: Mau pelajar,
5: mau
3: bisnismen, mau siapapun juga yang namanya koneksi internet harus stabil.
4: Benar. Gua udah make dan gue tipe-tipe emang di Bintaro ya, thank you, akhirnya nyampe setelah sekian lama. Dan itu adalah bisa dibilang wishesnya dari warga mas.
3: Banyak harapan dari warga pasti
4: kan
3: ya.
4: Pak RT nanya tuh biasa di grup, guys yang ini udah gak kureng yang ini ya, mau apa? Number one ketika di list di grup WA,
3: top of mind-nya
4: ya bisnet
3: betul.

0: Isnet langsung.
1: Apalagi sekarang kan semua orang tuh udah pasti internetan dari bangun tidur sampai sampai scroll-scroll TikTok tengah malam.
2: Yes.
1: Iyalah. Pasti membutuhkan internet.
2: Kemal kan pagi-pagi dia jam 5 tuh langsung cari tausiah tuh.
1: Benar.
2: Ahilman, Ustaz Irfan Rizki.
1: Tapi kan kalau misalnya Mas, kalau misalnya ini aku sebagai non pengguna ya. Pertanyaan dari non pengguna. Misalnya sekarang kan lagi hujan sering banget nih. Hujan sore, ngaruh gak sih Mas? Bener gak sih katanya internet itu ngaruh sama cuaca?
0: Gue udah bilang sama dia, tapi dia gak percaya.
2: Lu ngomong gue udah bilang gak, soalnya gini nih, jadi sebelum bisnis masuk memang pakai yang terdahulu. Gue paling gedek banget kalau misalnya udah, maaf ya ya Allah, bukan berarti maksudnya kita gak inin sama tapi cuaca gua, ya tapi kan harus jedar gitu. Ya udah dah, dekor gue udah wasalam aja.
1: Gimana tuh Mas?
3: Jadi sebenarnya koneksi internet itu memang bergantung sama infrastrukturnya. Jadi kalau mungkin kalau sebagai masyarakat umum kan pertanyaannya cepat atau lambat gitu. Kok nge-lag apa enggak gitu. Ya, lebih ke infrastrukturnya dulu. Kalau misalkan infrastruktur itu ada, kalau zaman sekarang tuh internet itu di-deliver sama fiber optik, kabel
1: gitu,
3: sama wireless.
1: Nah,
3: kalau pakai wireless atau lewat jaringan udara, itu kan otomatis pasti ada interferensi udara. Makanya tadi kalau ada hujan, mungkin cuaca enggak bagus, pasti
1: panas ekstrim gitu ngaruh enggak?
3: Ngaruh. Karena dia pakai wireless, karena kan hantarannya udara. Jadi udara itu bisa berbagai macam bentuknya jadinya. Nah, sedangkan kalau pakai fiber atau pakai kabel itu otomatis lebih lancar harusnya karena koneksinya tidak tergantung sama cuaca hantarannya dengan fiber optik tadi seperti itu. Dan kemudian selesai dengan hantaran kabel tadi, infrastrukturnya di rumahnya juga harus didukung. Jangan kalau misalkan udah saya udah pakai kabel fiber optik nih tapi naruh modemnya di tempat panas.
1: Itu ngaruh.
0: Saya kan pasang,
1: lu naruhnya di rice cooker kan ya.
0: Kepanasan.
2: Nah, gue di samping oven soalnya kemarin buat baking.
1: Nah, kalau panas ekstrim, kadang-kadang kan ada yang bilang kalau panas ekstrim itu mempengaruhi dari koneksi. Benar tadi kata dibilang ya.
0: Kalau wireless.
1: Kalau wireless ini,
3: ada dua. Jadi ada koneksi memang hantaran dari kantor apa namanya? Delivery ISP-nya dari providernya ke rumah sama koneksi di dalam rumah. Karena kan kita kalau pakai internet di rumah kan pasti pakainya wireless dong, pakai entah pakai handphone, tablet atau laptop pasti.
1: Iya.
3: Nah, kalau misalkan dari provider ke rumah ya kalau pakai fiber berarti kan harusnya sudah lancar tinggal di dalam rumahnya. Dimaksud dengan gangguan panas itu kan sebenarnya lebih ke gangguan udara. Kalau gangguan udaranya panas ya berarti hantaran ke rumahnya. Begitu di rumah perangkatnya juga harus adem nih.
1: Gak boleh disimpan di tempat yang
3: yang panas.
0: Biasanya gini, biasanya gini Mas Andri, biasanya orang tuh naruhnya di mana coba? Kan biasanya ada buffet ini nih, buffet apa? Buffetnya TV.
2: Buat TV.
0: Ditaruhnya di dalam. Betul. TV-nya udah panas, terus siapa routernya itu taruhnya di dalam, panas lagi. Jadinya di dalamnya jadi enggak oke.
3: Dan memang harus diingat juga kalau handphone kita tidur dimatiin atau misalkan di mode sleep gitu misalnya. Kalau router kan enggak.
1: Bener.
3: Kita tidur kan
2: nyala terus. Iya. Gitu. Enggak mungkin.
0: Nyala terus itu.
2: Colok-cabut.
0: Enggak mungkin itu. Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin tentang jangkauan nih Mas ya. Jangkauan. Ada di mana aja sih nih ya jangkauannya Biznet, karena dulu kan Bintaro belum, sekarang udah.
2: Cawangan juga dipetin. Apaan kondisinya jelek banget? Udah dong sekarang aman.
0: Mananya sih Mas, karena kayaknya Jakarta banget kayaknya.
3: Iya, jadi mungkin per 2015-an ya udah mulai bangun banyak kabel di berbagai kota di Indonesia. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah ada di lebih 250 kota di Indonesia. Terbagi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, sama Sulawesi. Dan masih ada expanding beberapa kota lainnya lah gitu. Nah, memang secara coverage area di 250-an kota itu juga didukung dengan 300 kantor cabang. Ini kalau misalkan bukan hanya kalau tersedia di kota mana aja, ya pasti banyak dong kotanya.
1: Kalau begitu
3: kita bicara kota Jakarta, gitu. Di satu kota Jakarta aja ada 20 kantor cabang. Jadi supaya lebih dekat, atau misalkan kayak di Bintaro gitu. Di Bintaro ada kantornya lagi, gitu. Supaya kalau misalkan ada problem atau ada apa, bisa langsung. Nggak berangkat dari Jakarta ke Bintaro dulu.
1: Apalagi hujan.
3: Betul.
1: Jam kerja. Bisa jam 10 malam tuh nyampe.
0: Nah, paket apa aja Mas yang ditawarin dari Biznet nih yang ada?
3: Oke, kalau untuk paket sebenarnya kita bagi dalam dua segmen. Jadi ada B2B sama B2C. Kalau untuk daerah perkantoran atau daerah B2B itu ada paket yang namanya Metronet sama Dedicated. Itu start dari 1 jutaan per bulan.
0: 1 juta per bulan?
3: Yang paling ramai itu sebenarnya di B2C ini, yang rumah nih. Karena sejak pandemi kan semua shifting kan. Udah kerja di rumah, produknya di rumah gitu. Karena itu startnya dari 250 ribu, udah 100 mega sekarang di rumah gitu.
1: 200 ribu?
3: 250 ribu, 100 mega.
1: Yang kalau cuman scroll scroll TikTok sih ya.
2: Aman banget.
1: Zoom meeting udah aman
3: ya. Ya kalau zaman sekarang kan sebenarnya bukan cuma scroll kan. Sekarang kan bikin konten, upload konten, gak tadi ada streaming gitu. Produktif kan di rumah. Jadi otomatis kayaknya kalau cuma sekedar bandwidth lancar aja, bukan hanya itu, tapi harus upload sama downloadnya simetris kan.
1: Nah betul, setuju.
3: Itu upload sama downloadnya simetris, ya streamingnya lancar, makanya gak nge-lag tadi
1: gitu. Sama yang paling menjengkelkan ketika kualitas itu upload downloadnya gak simetris adalah hasil gambar.
2: Misal
1: kita lagi streaming gitu, tiba-tiba hasil gambar jadi 240 pixel gitu. Aduh, kita sebel tuh kayak gitu tuh.
0: Burem ya?
1: Burem.
2: Kan kacrut jadinya. Iya lah. Ke mata kan juga gak enak. Tapi kalau ngomongin yang enak kan tenang, senang, menang. Itu apa sih? Maksudnya kayak buat kita tuh kalau ada sesuatu yang senang, apalagi menang, tuh bikin happy.
1: Betul.
2: Jadi pengen tahu kampanyenya seperti apa, tapi jangan dijawab dulu ya. Nanti kita balik lagi barengan sama Mas Adri dari Biznet.
4: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Kalau yang ini lu enggak usah sedia apa-apa sebelum hujan.
1: Iya.
0: Karena bisnya tetap on terus. Ini langsung dari gua yang make.
1: Yes.
0: Mau itu hujannya kayak kemarin di Bintaro.
2: Dan Derdor ya.
0: Mau yang kayak kemarin lusa dan Derdor. Itu anak gua main Valorant aman.
1: Berarti liriknya ini untuk bisnet ya enggak? Dari waktu itu dingin beri kau hangat. Bahkan sebelum hujan, bisnet itu udah ngasih kehangatan berupa koneksi internet yang bikin kamu tenang, senang dan juga menang.
2: Nah, bener,
1: sama kan? Kayak MU lah.
2: Iya. Yeah. Bawa bola mulu. Kalau lagi menang emang suka jumawa, bilang kalah aja dokem aja loh.
3: Enggak apa-apa kan mumpung menang ya.
1: Iya.
2: Kayak MU juga?
3: Dulu pernah.
2: Pernah. Sekarang ganti apa?
1: Enggak ngikutin.
3: Bener enggak ngikutin.
1: Iya. Karena kemungkinannya enggak mungkin ganti.
3: Iya.
1: Kemungkinannya cuman antara dulu seneng, sekarang gak ngikutin.
0: Tapi ngomongin tenang, bapak-bapak itu ketenangannya adalah koneksi yang stabil.
2: Yes.
0: Yang bagus.
2: Bukan bapak-bapak doang, mama juga sama aja.
0: Karena gini, kenapa bapak-bapak, ini obrolan gue sama teman-teman. Kalau misalnya di rumah ada masalah, terus anak lu tiba-tiba, "Pak, ada pasti tuh." Dari lantai atas tuh.
2: Iya.
0: "Pak, there's something wrong." Udah pasti tuh, pasti koneksi tuh.
2: Enggak, kalau anak lu nanti pasti bahasa Jawa gimana? "Pak,
1: Pak, apa lagi?"
0: Tapi semenjak gua pakai bisnet, suara itu tidak ada lagi.
2: Udah enggak teriak-teriak lagi.
1: Karena anak dikunci.
2: Anaknya dibekap pakai rambut hitam. Ya tapi kan enak ya, lo sendiri kan juga buat yang lo yang sering live segala macamnya, kan nggak ngeganggu.
1: Sebenarnya menarik kalau aku lihat itu bisnis sekarang punya campaign yang namanya tenang, senang dan juga menang.
0: Yes. Nah kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Mas Adri, selaku senior manager marketing dari Biznet nih.
1: Iya. Nah itu aku mau nanya Mas, sebenarnya campaign tenang, senang dan juga menang ini idenya dari mana dan apa campaignnya Mas? Ya.
3: Jadi keinginannya bisnet itu sebenarnya lebih point of view-nya dari sisi customer. Jadi kalau misalkan banyak mungkin kita udah nggak usah kenalin bisnet itu siapa. Tapi kita bisnet ingin bagaimana kalau orang pakai bisnet itu tenang, senang sama menang. Kenapa tenang? Karena kalau udah pakai bisnet atau mungkin pakai layanan bisnet gitu, yang dicari setelah itu apa? Kalau bertanya, gue harus tanya di mana, kemana, carinya siapa, kan gitu ya. Nah, dengan tenang tadi, kita di bisnet itu kita punya aplikasi namanya My Bisnet. Nah, di aplikasi itu udah bisa komplain, bisa nanya, bisa upgrade layanan, bahkan setiap tanggal 1, 11, sama 21 itu ada spinning wheel, itu bisa bonus bandwidth sampai dengan 250 mega. Itu itu supaya orang tenang nih,
1: tenang
3: nyari di situ kalau misalkan ada problem atau ada apa bisa tanya di situ, kelihatan juga apa namanya teknisinya udah sampai mana nih.
2: Oh jelas ya, daripada nelpon-nelpon
1: gitu. Udah bisa di tracking,
3: udah bisa di tracking. Terus kemudian kalau males ngechat tinggal telepon aja gitu. Nah itu di aplikasi, bahkan di luar aplikasi seperti di channel WhatsApp atau di websitenya juga tetap bisa dicari bisnetnya. Jadi kalau misalkan pakai bisnet, tenang aja, nggak perlu cari di mana-mana lagi, tenang. Langsung di situ aja.
0: Bisa di tracking. Kemarin sebelum ke rumah gue
2: udah lihat tuh
0: di sini. "Bang, Sabana dulu dong Bang, sekalian
1: Bang nitip Bang." Bang, boleh nitip gak? Isi staples habis nih.
2: Berarti saking tenangnya bisa nabung emas juga katanya di bisnet ya, bukan?
3: Bisa, tapi benar, tapi kan karena kampanye adalah tenang, senang, menang. Yang kedua itu di senang itu adalah di tahun 2026 kita berikan upgrade bandwidth secara gratis. Nah, mungkin dari Pak Kemal nih, kemarin kan langganannya yang gamers gitu kan. Tadinya bandwidthnya cuma 400 Mbps gitu. Sekarang sudah 500 Mbps, nggak ada biaya tambahan kan sampai sekarang?
2: Oh, karena di upgrade itu secara gratis. Betul.
3: Jadi sudah 2 tahun terakhir kita mengupgrade bandwidthnya secara gratis tanpa ada biaya tambahan apapun.
2: Itu tadi artinya dari senang. Nah, kalau menang nih,
3: udah pakai bisnetnya tenang, terus senang, diberikan bonus
2: upgrade ya secara gratis.
3: Sudah juga berkesempatan memenangkan hadiah emas di bulan Juni nanti.
2: Yang 10 sampai 100 gram
3: emas yang akan diundi di bulan Juni gitu.
1: Dan Desember.
2: Desember.
0: Itu buat yang baru doang atau kayak gue juga bisa? Gue yang lama.
3: Justru itu untuk yang existing dan yang baru.
0: Ah, nice.
2: Pokoknya semua ya, semua berkesempatan menang. Tapi katanya tiap bulan ada juga nih hadiah-hadiahnya.
3: Ada. Jadi untuk pelanggan yang baru setiap bulan akan diundi beberapa hadiah seperti tablet sama smartwatch gitu kan. Ada dan ada beberapa

0: hadiah menarik lainnya dari Bisnet.
1: Gitu. Mobil.
0: Ada
2: mobil pakai stiker Bisnet. Ada lembernya juga cuy, ada tangganya juga.
0: Mobil saya
3: mobil
0: kasih
3: apa dulu kan gitu ya.
0: Saya kasih mobil tapi full stiker Bisnet ya.
2: Dan jangan dicopot
0: dan enggak boleh dicopot.
4: Enggak boleh sampai kelar ya. Tapi kan mungkin ada juga banyak sobat Gen yang belum pakai Bisnet nih. Gimana caranya kalau misalnya mau pakai Bisnet kayak dulu pas lagi gue zaman di Sawangan belum ada, apa bisa nih request gitu? Boleh enggak sih ini ditarikin kabel sampai sini sampai Sawangan?
2: Di komplek gua.
4: Iya, lu kan juga belum.
2: Nah, robus.
4: Langsung
2: ada booth-nya. Ada booth-nya.
4: Nah, itu kalau gitu gimana caranya tuh?
2: Lu mau buka booth juga?
4: Enggak. Nah. Kan gua udah ada. Ini dia belum pejatannya.
1: Mau jaga.
3: Oke, okay, jadi bisa langsung aja ke websitenya Bisnet di bisnethome.net.
4: Okay.
3: Di situ bisa langsung daftar. Kalau misalkan bingung, di situ juga ada live chatnya juga, bisa langsung tanya-tanya di sana.
4: Okay.
3: Gitu, nanti bisa dilayan sama tim kami dan juga ya sebenarnya mudah sekali sih daftarnya di sana. Terus kemudian kalau mau lihat dulu dong areanya tercover apa enggak?
2: Nah, itu dia area tuh. Jadi enggak semua ya. Misalnya let's say gitu kayak dulu kan Bintaro belum, tapi sekarang udah. Misalnya kayak nyokap gue nih, gue pengen masakin buat nyokap gue di Pondok Labu gitu. Itu di Pondok Labu tuh kan sudah ada yang duluan tuh. Nah, suka orang bingung tuh kayak teman gue di dance, ah, ntar gue repot nih gini. Ada yang bilang harus sekian orang dulu, itu gimana sih?
4: Kuotanya katanya gitu.
3: Gimana tuh, Mas? Oke, jadi yang pertama bagaimana mengecek average area itu bisa di kita buat microset di setiap kota. Jadi misalnya kalau tadi Pondok Labu masuknya masih Jakarta, misalnya di Jakarta Selatan ya. Jadi bisnet.id/Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Nah, itu nanti ada coveragenya, ada titik-titik hijau. Nanti kalau di sekitaran area itu berarti sudah bisa cover. Karena titik hijau itu adalah drop point-nya Bisnet.
2: Nah, misalnya rumah klaster nyokap gua tuh. Yo, cuma nyokap gua doang yang pengen. Itu enggak apa-apa buat nyokap gua sendirian gitu.
3: Selama diizinkan oleh perangkat di area sana. Jadi kalau secara izin sebenarnya kita sudah ada, cuma kan biasanya ada harus ada izin RT sama RW.
2: Iya.
4: Jadi pokoknya tinggal lengkap lah, langsung aja klik ya websitenya gitu ya. Udah paling gampang kayak begitu, Bat Gen.
2: Kalau misalnya nah ini kan rumah nih. Kalau apartemen ada enggak sih, Mas?
3: Ada juga.
2: Bisa ya?
3: Bisa juga. Bisa juga. Cuma memang karena apartemen juga kan ada manajemennya ya. Manajemennya kita harus kalau ada izinnya atau kita memang sudah tersedia di sana juga bisa.
2: Berarti kayak komplek gue bikin polling dulu mau yang mana yang paling banyak.
1: Oke.
2: Jadi begitu 100 rumah mau gas langsung.
1: Kalau dulu aku sempat bikin kayak harus ada beberapa rumah dulu. Sama berarti kayak gitu
4: Pak.
3: Sebetulnya kalau itu enggak sepenuhnya benar. Jadi kalau memang kabelnya sudah ada di depan terus memang diizinkan sebenarnya satu orang aja bisa kita kerjain.
4: Yang penting ada perizinannya itu ya.
3: Cuma kadang-kadang suka ada biaya. Mungkin kalau kabelnya harus dibawa, ada kompensasi dan sebagainya. Itu kan tentu harus kita harus ada ROI-nya kan.
1: Harus pasang tiang segala macam.
2: Kemarin komplek gue biar sekalian nih, sekalian.
4: Itu kan lebih enak kalau gitu.
2: Sekalian yuk nih karena gini.
1: Bayarnya semuanya di rumahmu katanya.
2: 2.000 pak untuk berapa?
4: Lumayan lah.
2: 2.000.
1: Satu router masa buat berapa rumah? Kayak
4: cari untung banget.
1: Ya koneksi stabil sih stabil. Cuma berapa Mbps jadinya per rumah?
2: Oke, kalau ini kalau tadi kan Mas Andri sempat bilang nih, Mas Andri sempat bilang mengenai
4: aplikasi.
2: Kalau misalnya bukan, kalau misalnya lo butuh bantuan dan lain-lain. Ini trust me, gue sebagai customer, gue belum pernah nelpon
4: sama sekali.
2: Belum pernah. Karena gak pernah ada masalah.
4: Ya itu alhamdulillah. Kalaupun ada masalah juga kan tadi udah dikasih tahu ya. Lewat aplikasi sesimpel itu kan.
1: Dan bahkan bisa tracking. Bisa tracking si
4: mas-masnya.
1: Mas-masnya udah nyampe mana nih. Lama banget di Indomaret mampang. Mau minum. Boleh
4: dia
1: dong.
4: Dia lagi beli Golda dulu saya.
1: Boleh dong. Masa gak boleh minum? Capek loh itu.
2: Tapi rata-rata by survey orang tuh nyari internet buat apa sih, Mas, sekarang? OTT kah? Apakah mereka
1: mostly
2: streaming?
3: Kalau dilihat sekarang penggunaan itu kebanyakan lebih, karena sekarang udah masyarakat kreatif digital Indonesia ya. Kalau dilihat ya. Jadi semua orang udah bukan hanya nonton, sekarang udah gimana caranya kita bisa bikin konten. Gimana caranya bisa dari konten bisa jadi sebuah mata pencaharian.
4: Jadi cuan ya.
3: Jadi dari kalau kami melihat kayak dari pandemi kemarin beberapa profesi-profesi baru muncul dari era digitalisasi.
2: Benar. Kayak gue kan ngajar. Semenjak gue pandemi, gue bikin video karena ya ngajar gue sekarang lewat streaming.
4: Iya, lewat digital. Iya, betul.
2: Yang dulu gak kepikiran tuh. Yang dulu ketok-ketok pintu, ketok-ketok kantor. Sekarang udah nggak lagi karena semuanya by digital.
4: By digital dan itu kan bisa ngejangkau ya orang-orang yang jauh. Mungkin kalau dulu kan cuma area Jakarta doang
2: dan
4: gitu.
2: Kalau disebut sebagai masyarakat digital ya guys, gue yakin dulu tahu ya kayak gue nih ya. Sekarang semua butuh koneksi. Lu ngedit aja butuh koneksi.
4: Betul.
2: Lu ngedit, capcut nih, lu pakai capcut nih. Begitu koneksi lu jelek, feature-nya nggak keluar.

0: Betul. Atau ada gangguan pas ekspor.
1: Iya.
2: Iya.
1: Fiturnya nggak keluar. Begitu lu udah, aduh. Dan itu keselnya luar biasa, bos.
2: Iya pasti.
1: Iya. Akhirnya lu punya karya, nggak semuanya lu bisa tuangkan dengan baik. Kenapa? Karena koneksinya nggak bener.
2: Betul betul.
1: Small things. But itu really matters.
2: Betul. Betul. Tapi ngomongin soal kekesalan, bukan kita doang yang mungkin dulu ya kalau koneksi internetnya jelek. Sobat Gen juga banyak kekesalan terkait masalah internet. Nah, udah banyak yang kasih pertanyaan yang nanti bisa dijawab sama Mas Adri. Tapi nanti ya, kita balik lagi tetap di Sinyal Gen FM Jakarta, Surabaya.
1: Jangan kemana-mana guys, masih barengan sama Bisnet.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, masih barengan sama Biznet. Dan lanjut kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Adri.
1: Yes.
0: Selaku Senior Manager Marketing Biznet.
2: Yay.
0: Oke, ini lanjut ya. Kita ngomongin tentang harga dulu ya, Mas.
2: Mm-mm.
0: Harga, mungkin bisa di-remind lagi, Mas. Berapa sih dari, start dari berapa nih?
1: Start, kalau untuk di kota Jakarta, mm-hmm, kita start dari 250.000 per bulan.
2: Okay.
1: Itu di 100 Mbps.
0: Mm-hmm. Gambarannya kayaknya buat keluarga single atau apa tuh, Mas? Kalau yang ya itu yang kira-kira buat berapa, biar ada bayangan.
1: Betul, kalau kebutuhan itu sebetulnya tergantung kembali lagi ke pemakaian. Misalnya Mas Yusril sendiri misalnya pakai 100 mega cukup nggak? Ya belum tentu. Bisa juga harus yang 200 atau 300 karena kebutuhannya tadi. Atau yang keluarganya banyak, perlu nggak harus yang tinggi? Nggak juga.
0: Nggak juga.
1: Ya, tergantung pemakaiannya juga.
3: Jadi kalau sendiri tapi video terus gitu ya?
1: Iya.
3: Bisa YouTube.
1: Jadi makanya sebenarnya yang harus dikenali sebenarnya lebih, kebutuhan itu lebih ke jumlah orangnya, kemudian jumlah device-nya,
2: pemakaiannya,
1: dan pemakaiannya untuk apa. Ya kalau misalkan jumlah orangnya cuma berdua, misalkan device-nya cuma 4, tapi 4-4-nya streaming, upload sama downloadnya harus simetris.
2: Ya, jadi
1: bandwidth-nya nggak mungkin kecil.
2: Iya, harus bandwidth besar.
1: Ya, atau cuma mau nonton OTT, tapi maunya 4K. Dan streaming itu juga harus besar.
3: Benar. 24 jam tapi maraton terus.
1: Bisa
3: maraton bisa.
0: Ini ya, ini lo tahu anak gue kan main Valorant. Yang satu main Fortnite. Itu bisa dua
3: gede semua itu.
0: Gede semua tuh.
2: Iya.
0: Yang satu laptop, satu PC. Yang satu di TV. Yang satu TV, yang satu main di laptop. Itu nyala terus tuh. Yang kalau misalnya ada lag dikit, gue pasti kena semprot. Istri gue
2: lacin, drakor,
0: drama box. Ya kan, guanya live TikTok. Alhamdulillah semuanya aman. Ini gue
3: keren.
0: Gua I speak from my side as it is loh.
1: Kalau tadi ngobrol sama pakai mas sebenarnya adalah pembagian bandwidth di rumahnya udah tepat tuh. Jadi kan besaran bandwidthnya tepat, terus kemudian pemasangan routernya juga pas. Jadi pembagian dengan anak, istri sama pemakaian pakai sendiri udah pas banget. Semuanya gitu.
3: Itu ngaruh ya pemasangan routernya.
2: Router juga ngaruh.
1: Bahkan kalau memang sudah lebih canggih lagi, sebelum kita pasang router ada heat map-nya. Area mana yang bisa cover, area mana yang gak cover, taruhnya di mana
2: gitu. Oh gitu. Ya ampun, selama ini kita gak pernah tahu ya, pengen asal pasang aja gitu.
1: Yang dapat tetangga malah ya.
2: Makanya kok kenceng banget nih anak tetangga, heran gue.
0: Dan itu dari teknik, kalau gue kan yang masangin dari timnya bisnis
2: langsung.
0: Jadi temannya timnya bisnis sendiri yang udah
1: bisa
0: mapping.
1: Jadi tim bisnis juga bisa langsung searching apa namanya, menyarankan lokasinya di mana, dan juga dia bisa kasih gelombangnya. Jadi misalkan rumah Pak Kemal sama tetangga nih, bukan sinyal, apa namanya, channel wifi-nya tuh sebenarnya bisa harus dibedain. Karena kalau enggak konjes. Kadang orang udah pakai, udah saya udah pakai bisa tapi kok masih enggak bagus ya, masih enggak kayak gitu. Nah itu kalau dilihat sinyalnya mungkin konjes sama sebelahnya. Nah itu harus dicek. Jadi makanya kalau tim kita yang pasang itu dicek channelnya konjes atau enggak. Ini beda nih channelnya, yang pas yang kosong di sini.
2: Nanti kita user abis pasang, Mas Adri bisa tolong cekin aja. Biar nggak dibohongin aja.
3: Pasang nih. Ya, asal naruh aja ternyata ya. Ternyata ngaruh Mas ya, begitu-begitu ya.
2: Berpengaruh loh.
3: Asal naruh aja tuh ternyata nggak boleh.
0: Katanya router lu bini lo megang gini.
3: Masa 24 jam di
0: bawah dikit yang ke bawah lagi. Nah, oke, stop. Hold.
2: Kayak, lagian dia kayak bikin PF antena, gue heran.
3: Pakai yang router lah.
2: Ini.
3: Tapi tadi termention soal My Biznet. Itu kan aplikasi itu Mas ya?
1: Aplikasi, betul.
3: Di situ bisa kalau misalnya ada kendala atau apa, bisa langsung komplainnya ke situ.
1: Iya. Jadi memang aplikasi My Biznet sudah bisa di download di App Store sama di
2: Play Store.
1: Itu juga tujuannya sebenarnya lebih ke one stop apps lah. Jadi selain untuk bisa memonitor, jadi itu bukan hanya sekedar
3: komplain
1: ya, tapi customer care. Lihat di situ datanya bisa kelihatan, di dalam aplikasi itu juga bisa kelihatan perangkatnya lagi redaman fiber optiknya berapa, kalau ada problem juga kelihatan di situ. Terus kemudian di situ juga bisa dicek juga kebutuhan apa, mau upgrade misalkan, mau add on service baru apa. Jadi semua ada di situ. Jadi bukan hanya sekedar buat komplain sebenarnya gitu. Jadi, tapi kalau mau tanya-tanya atau mau apa sekarang juga ada di situ juga. Okay. Jadi fiturnya semua terus kita improve, kita tambah-tambahin juga.
2: Lengkap ya.
3: Berarti sampai kekuatan upload downloadnya juga bisa dicek di situ, Mas?
1: Bisa, ada speed testnya juga di sana.
3: Oh iya ya. Jadi nggak usah pakai itu ya, speed test yang di web itu ya.
1: Betul.
3: Dari situ aja, dari situ dari My Biznet aja udah ada semua di situ.
2: Iya. Canggih. Okay. Cakep tuh. Tapi mungkin ini nggak cakep kalau misalnya yang dirasain Inanda Yudiansyah.
3: Apa katanya
2: kalau gue nih masalahnya mau akses internet pas di dalam kamar masa hilang.
3: Sama kayak aku. Di dalam kamar udah hilang.
1: Sebenarnya memang yang tadi itu pembagian bandwidth di dalam satu ruangan itu harus dilihat. Kadang-kadang pasang modemnya di ruang tamu aja deh gitu. Tapi kamarnya di paling belakang. Jarak dari ruang tamu sampai ke belakang 10 meter misalnya. Yang gak nyampe sinyalnya.
0: Ke tengah.
2: Berarti di ketengahnya cari posisi yang aman tuh.
3: Pantes kalau udah nyampe kamar kok gak ada internet, ngapain ya gitu.
0: Berarti di kamar gak usah browsing.
3: Iya makanya tidur aja.
0: Istirahat. Ngaji.
2: Ngapain ya di kamar yang kata apa bini lu berbuat, Mas?
3: Istirahat.
2: Orang udah halal juga ya, pakai nanya ngapain makanya. Aktivitas
3: gak ada koneksi nih. Ngapain ya gitu loh.
0: Ya udah, ngaji lah.
2: Gak usah. Kalau di kamar gak usah dicolok internet, colok yang lain aja deh.
0: Lampu.
3: Charger. Siapa tahu lo, Ben.
0: Ada lagi.
2: Ini katanya Hime Tomodachi, katanya masa internet gue ya enggak ada sinyal kalau udah akhir bulan.
3: Bisa enggak bahas gitu? Kadang-kadang begini, yang dijanjikan itu misalnya 100 Mbps, tapi kekuatannya ketika akhir bulan itu jadi 50 gitu ya?
1: Jadi gini, kalau teknologi internet itu kan sebenarnya internet itu kita bicara regulasi dulu boleh ya. Jadi kalau diregulasi itu kan internet untuk rumahan itu sebenarnya tidak boleh dijual kembali. Jadi
2: ada
1: banyak.
2: Gimana
1: ada banyak
2: praktik.

0: Dia beli yang paling besar terus habis itu dibagi-bagi lagi. Ada. Jadi yang karena ya tadi itu sebenarnya pengetahuan tentang internet itu banyak kan orang cuma yang penting connect. Yang penting bisa browsing misalnya. Tapi kebutuhannya ya tentu bandwidth-nya juga pasti akan kecil-kecil. Tapi itu ilegal sebetulnya. Enggak boleh. Nah, untuk menjaga hal tersebut sebenarnya setiap provider itu menetapkan namanya fair usage policy supaya bandwidth itu tidak dimakan FUP sebenarnya kalau orang biasanya bilang FUP. FUP itu sebenarnya diatur untuk supaya orang tidak melakukan tidak menggunakan internet secara ilegal. Kenapa sih emang masalahnya di mana kalau pakai internet besar itu? Itu akan mengganggu customer-customer yang lain. Karena kalau penggunaan untuk kita bilangnya RT/RW-net bandwidth itu akan manteng terus naik gitu loh, nggak ada naik turun, karena kalau dipakai di rumah yang wajar kan dia ada naik ada turun.
1: Nah
0: kalau dipakai untuk
1: semuanya sekolah turun.
0: Betul. Nah ini naik terus dan itu tentu merugikan pelanggan-pelanggan lainnya. Makanya kita tetapkan namanya FUP. Tapi pada saat penetapan FUP, Bizet itu juga melakukan survei. Misalkan kita udah lihat nih seluruh penggunanya Bizet berapa kapasitas sih sebenarnya, mulai dari yang YouTuber sampai yang paling biasa gunainnya. Nah itu habis itu baru kita kasih FUP-nya. FUP di Bizet itu minimum di 1,5 giga. 1500 giga. Jadi 1,5 tera sebetulnya. Cukup tinggi.
2: Gede juga.
0: Kalau untuk pemakaian RTRW net di atas itu. Jadi kita di bawahnya penggunaan itu supaya orang enggak kena, tapi di atasnya orang penggunaan rata-rata. Jadi masih aman sebenarnya. Jadi semenjak kita kalau enggak salah tahun 2024 ya kita penetapan FUP, sampai hari ini tidak ada yang komplain tentang FUP sebetulnya.
1: Gitu,
0: karena memang itu pakai mal udah pakai bisa beberapa tahun kan.
1: Nah,
0: ini contoh nyata lah. Problem enggak? Enggak kan? Enggak pernah ada kekurangan apa segala.
1: Gitu. Berarti regulasinya sudah diatur.
0: Betul. Jadi kita melihat kalau penetapan itu memang pembatasan itu perlu, tapi pembatasan juga jangan sampai menyusahkan pelanggan kan gitu.
1: Tapi apakah ini ilegal praktek ini Mas ya? Misalnya ada satu orang yang pasang koneksi internet di satu warung. Nah, ketika ada customer mau pakai wifi itu harus bayar gitu.
0: Ya, untuk penetapan wifi berbayar itu justru itu yang ilegalnya di situ.
2: Kan nggak boleh dibagi-bagi gitu ya?
0: Tidak boleh dijual
2: lagi.
0: Tidak boleh diperjualbelikan sebenarnya.
3: Jadi
0: gitu.
3: Kalau tadi kan ada B2B sama B2C. Kalau misalnya gue punya coffee shop dan ada wifi-nya, itu masuknya kemana Mas?
0: Itu boleh, itu B2B bisa di B2B bisa. Jadi ya, tapi kan free kan?
3: Free,
0: ya,
3: betul,
0: tidak
3: betul,
0: dijual,
3: free, betul.
0: Tidak jual per bandwidth.
2: Itu kan diperuntukkan emang gratis buat konsumennya ya.
0: Jadi kalau diberikan sebagai feature dari layanan, itu enggak masalah.
1: Enggak masalah. Masalah pesennya berapa itu masing-masing aja ya.
2: Iya.
3: Mas berapanya? Duduknya.
2: Duduknya.
3: Jangan kelamaan.
2: Itu sendiri aja ya.
1: Maksudnya WFC sih WFC. Cuma maksudnya jangan air putih.
2: Ya makanya.
1: Ya, jangan air putih tapi dari jam 9 sampai jam 4 gitu loh.
2: Ya mesti WFC. Infuse water pitcher cukup loh. Sampai jam 7 malam gila.
3: Jangan maca refill lah. Kalau kasihan itu.
2: Aduh,
3: maca refill aja.
2: Oca. Kalau maca lebih
1: jangan
2: mahal.
1: Jangan maca refill lah.
2: Oke.
1: Satu lagi deh,
2: satu lagi.
1: Ya ini pasti masalah yang sering di dan juga udah di-mention Mas Antri tadi ya.
2: Nge-lag.
1: Atau ini sekarang permasalahan paling umum di orang-orang kita adalah saking seringnya pakai wifi jadi lupa kalau keluar rumah suka lupa isi kuota. Mana sekarang mahal gitu. Jadi permasalahannya seperti itu. Dia lupa pasang kuota, beli kuota.
3: Kalau ini kan enggak ada kuota-kuota, ini kan bulanan kan.
2: Ini bulanan
0: tapi. Ya itu tadi, sebenarnya kuota itu sebenarnya si FUP. Tapi penetapan kuota itu kan ada batasannya kan. Jadi penggunaan misalkan penggunaannya berapa ya kita tetapin udah di atasnya. Itu akhirnya sebenarnya seamless aja.

0: gabung sama bisnet nih, ya kan? Biar zen. Ya kan kalau misal uring-uringan itu nggak bagus juga loh.
1: Peace of mind, biar tenang.
0: Bener, harus tenang, harus senang.
2: Betul. Jadi saat ini sih sebenarnya untuk kebutuhan digitalisasi sebenarnya diperlukan itu kan harusnya bandwidth besar. Jadi bandwidth besar bisa buat macam-macam tadi ya, buat main game bisa, streaming bisa dan sebagainya. Dan bukan hanya sekedar bandwidth besar, upload download itu juga harus simetris. Dan pastikan juga infrastrukturnya itu fiber optik. Jadi deliverynya juga tidak ada intervensi udara, intervensi udara dan sebagainya. Dan kemudian saat ini juga udah nggak perlu juga kayak kerja produktivitas tuh udah bisa semua dilakukan dari rumah juga kan.
3: Iya, iya, iya.
2: Dari rumah dan sebagainya gitu. Jadi untuk memberikan pengalaman digital lebih baik dibutuhkan ya bisa pakai bisnet supaya tenang, senang, sama menang.
0: Nah, itu dia. Kali aja nanti lu menang bulan Juni, karena kita akan ngumumin ya nanti ya, sial ya. Enggak paham lu bukannya bosnya. Dia kan aman.
3: Dia paling rajin nih paling gini nih.
1: Abis ini red card.
0: Iya.
1: Langsung main buruan.
0: Iya. Nanti long weekend soal harga naik nih. Sekali lagi Mas Adi, terima kasih.
2: Thank you Mas Adi.
0: Terus buat bisnet.
4: Lo baru aja dengerin sinyal bareng bisnet. Pakai bisnet bikin lo tenang, senang, dan menang. Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summercon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran. Masih padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light-nya. Arah sebaliknya ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, di ruas tol ke daerah Grogol menuju ke arah Slipi Semanggi, padat dan juga tersendat sampai dengan di exit Slipi-nya. Selepas itu lebih lancar hingga ke arah Pancoran. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lintas di ruas Jalan Raya Gunawarman ke arah Senopati juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Oh ya, sebelum berkendara, pastikan mengecek bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS di 9119. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Brip Kamung, kembali ke rekan Raffi.
6: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Udah tadi dengerin kita obrolan barengan sama Biznet ya.
1: Yay.
0: Yes. Nah sekarang waktunya kita untuk dengerin salah sambung.
2: Iya betul banget. Jadi kalau misalnya yang pengen ketawa-ketawa, langsung aja kita kasih denger.
0: Sikat.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Is ngobrol aja sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
0: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Gede banget, kayaknya ompong semua, Bu. Jadi ompong harus ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kok makan-makan taring. Taringnya hilang.
0: Taring. Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi nggak napa-napa ya?
2: Nggak apa-apa. Saya makan cocok-cocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bubur, susu kental, semuanya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
1: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
2: Ganti gigi palsu aja katanya.

0: kerja.
1: Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak denger suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
0: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong Bu. Kalau ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini aja deh.
0: Ya, ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
0: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
0: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genewa.
0: Ya ampun, jantung saya dak dikduk. Ya ampun.
3: Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Gen FM Jakarta Surabaya, Sinyorita Yusril Kemal pamit undur diri sobat Gen.
3: Wow. Seru banget hari ini ya.
4: Yay.
3: Ramunya seru.
4: Iya.
3: Bisnetnya hadir.
2: Betul. Iya. Makanya mantep banget hari ini Rabunya benar-benar seru.
4: Pokoknya sobat Gen, kalau kamu hari ini ada kegiatan yang sampai sore ya, semoga selamat sampai tujuan nanti
2: iya,
4: ya.
2: Iya, amin.
4: Karena
2: amin.
4: Pasti hari ini hujan lagi mungkin.
3: Mungkin. Ya.
4: Kemarin ya. Terus banget loh.
2: Betul. Banget banget sih.
3: Nah, dan besok kita akan ada.
2: Udah besok aja deh, Mal. Udah sakit perut, Mal.
3: Ingetin aja.
2: Udah. Ya besok.
4: Ingetin besok. Ini sobat Gen pasti sudah pada standby iya. Karena besok kita kedatangan salah satu peramal.
2: Emang ada besok?
3: Dengar-dengar sih ada foto.
2: Foto apa lagi?
4: Ada foto dari Tasya. Tasya yang kemarin.
2: Beda dong itu mah.
4: Dan video yang sama Ica tidak di view once. Ya. Yang sama Ica.
2: Aduh. Ngarep Yusri ngarep. Ngarep banget astagfirullahaladzim ya Allah.
3: Gunung Sindur.
2: Iya.

0: Gunung Sindur.
1: Seksi dan suka bikin ngelindur.
0: Besok ya guys, kita akan balik lagi dengan yes. Tahayul. Jadi
1: nggak enak badan, besok mau ke puskesmas.
0: Puskesmas nah. banget. Oke, cabut ya guys ya.
1: Sampai besok, bye. Dadah.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Halo, selamat pagi. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Ranata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR siap bahas revisi UU Polri. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam hari ini mengalami lonjakan sebesar Rp30.000 dari semula Rp2.760.000 per gram menjadi Rp2.790.000 per gram. Harga bebek emas antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp35.000 menjadi berada di level Rp2.580.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahas usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Dan untuk berita ketiga, Iran memperkenalkan aturan baru bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz dengan mewajibkan setiap kapal mematuhi prosedur transit dan memperoleh izin sebelum melintas. Kebijakan tersebut ditetapkan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan upaya Iran memperketat kontrol atas jalur pelayaran strategis dunia tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
4: Gen 98.7 FM, playlist hari ini jam 10 pagi sampai jam 1 siang ketemu lagi sama Sandy Luo di hari Rabu 6 Mei 2026. Kalau tadi pagi udah seru-seruan sama sinyal, sekarang gue siap nih muterin lagu-lagu enak sampai 3 jam ke depan, Sobat Gen.

0: LDR atau LDM. Lagu ini semoga bisa mengobati ya. Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu bakal menjadi dua lagu pertama di playlist hari ini ya. Karena pembukanya ada lagu dari Budi Doremi.
1: Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 siap diputerin buat lo. Kalau mau request silakan WhatsApp ya, 08111407987. Barengan Sandi Lo sampai jam 1 siang di playlist hari ini.
2: Gen FM.

0: Terima kasih.
1: Update musik lo di sini.
2: Gen FM asik banget.

playlist hari ini barengan Sandy Lu sampai jam 1 siang di Gen FM. Setelah 20 tahun, akhirnya Arsenal kembali masuk ke final Liga Champions setelah dini hari tadi mengalahkan Atletico Madrid 1-0. Agregat 2-1 cukup membawa Arsenal untuk masuk ke final Liga Champions musim ini. Terakhir kali Arsenal main di final Liga Champions tahun 2006 melawan Barcelona ya. Jadi ini setelah 20 tahun berselang, mereka kembali masuk ke final dan tinggal menunggu siapakah calon lawannya di final. Apakah Bayern Munchen atau PSG yang baru akan berlaga Kamis dini hari nanti. Kalau ngomongin Bayern Munchen sama PSG, emang di leg pertama tuh gokil ya. Skornya kan 5-4 untuk PSG. Dan sekarang berbalik akan main di kandang Bayern Munchen. Nah, kira-kira siapa nih calon lawannya Arsenal? Kayaknya ya, dua hari ini menjadi hari yang berbahagia buat fans Arsenal setelah kemarin di Liga Inggris. Lawannya, rival utamanya City tuh kehilangan poin karena bermain imbang 3 sama lawan Everton. Dan tadi nih, masuk final Liga Champions. Akankah Arsenal bisa membawa pulang 2 gelar di musim ini?

0: boleh sombong, boleh sombong karena tim lo masuk final Liga Champions dan punya kans besar menjadi juara Liga Inggris ya. NPD, sempurnanya aku ada di playlist hari ini. Gue puterin bola nanti karena sekarang gue pengen puterin satu lagu dari Farel Hilal, Keliling. Cuma di playlist hari ini.
1: Musik terbaru.

0: seru. Bisa banget.
1: Di Gen 98,7 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok, saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie nggak, Mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. Keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi, Mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? 1 and 2 and 1 and 2.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya, Mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.
3: Gen FM, asik banget.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Ya, terima kasih rekan Clarissa. Kembali info launtas dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya Brief kamu. Awali lokasi yang pertama, launtas di ruas jalan dari arah Pejaten menuju ke arah Jalan Raya Siaga Tembusan Pasar Minggu terpantau ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Namun sedikit tersendat di tiap pertemuan arus di sepanjang ruas Jalan Raya Siaga, banyak persimpangan. Lanjut di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Condet dari arah tembusan Pasar Rebo menuju arah tembusan Celitan terpantau di ruas Jalan Raya Condet di kedua arah secara umum ramai volume kendaraannya. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan di Ponorogo. Saat ini menuju ke arah Cikini atau Salemba, terpantau juga masih ramai volume kendaraan. Begitu untuk arah sebaliknya dari arah Salemba Raya menuju ke arah di Ponorogo, ramai volume kendaraannya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Clarissa.
5: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian trafik update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: Sobat Gen, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Masih ditemenin Sandi Luo di playlist hari ini Gen FM.
2: Kamu lagi dengerin
3: playlist hari ini.
1: Hari ini satu film Hollywood resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia, Mortal Kombat yang kedua. Dan Joe Taslim kembali berperan ya di film ini. Setelah di film pertama ini menjadi karakter Sub-Zero yang terkenal dengan elemen S-nya. Nah, di film keduanya, di Mortal Kombat kedua, Joe Taslim gak lagi menggunakan kekuatan S karena kali ini berperan sebagai Bi-Han alias Noob Saibot. Di salah satu interviewnya dia menceritakan ya pengalamannya di Mortal Kombat yang kedua, di mana dia bertarung menggunakan celurit yang merupakan salah satu senjata tradisional Indonesia. Gokil. Silakan ya, lu bisa cek lagi trailernya dan bisa beli tiketnya dan nonton filmnya Mortal Kombat yang kedua per hari ini. Bahkan ya film Mortal Kombat kedua sekaligus menandakan film Hollywood perdana yang melakukan premiernya di Jakarta. Jadi

0: di weekend kemarin ya, beberapa cast dari Mortal Kombat yang kedua, termasuk juga Joe Taslim, itu bikin premiere, world tour premiere bahkan di Jakarta. Gokil. Gue sebagai yang besar dengan games Mortal Kombat, karena games ini dari kecil kan gue main gitu, dan juga sempat nonton film yang tahun 90-an, terus kemarin juga yang film yang barunya yang pertama. Gue sih sangat menanti film Mortal Kombat yang kedua. Silakan yang mau cari fatality, Mortal Kombat kedua sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia.
1: Update musik lo di sini.
2: Gen FM asik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Update berita-berita seru. Bisa banget.
7: Di Gen 98,7 FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Kamu lagi dengerin
3: playlist hari ini.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Kemendag perkuat kontrol ekspor nasional. Namun, sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat 34 poin atau 0,20% menjadi $17.390 AS, sama dari penutupan sebelumnya di level $17.424 per dolar AS. Kita beralih ke berita utama. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2226 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-fungsi administratif.

0: memasuki berita terakhir. Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke Cina di tengah situasi perang dan gencatan senjata dengan Amerika Serikat yang dinilai semakin tidak jelas. AS menyebut masih ada peluang diplomasi berlangsung meski ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz terus meningkat. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: When you love someone, buat istri aja yang lagi kerja bang, biar semangat. Ih, mantap. Gak main soal lagu ini sobat Gen, lagu ini usianya ya 22 tahun. Ditulis pertama kali tahun 2004 dan dirilis pertama kali tahun 2009. Dan 2 hari lalu juga Mbak Endah berulang tahun ke-43 ya. Selamat tahun buat Mbak Endah. Sehat-sehat selalu, ditunggu lagi karya-karya luar biasanya. Sekarang gue puterin buat lo sobat Gen, Endah and Reza, When You Love Someone, di playlist hari ini.
1: Gen 98,7 FM, asik banget.

Masih ditemani Sandi Luo sampai jam 1 siang di playlist hari ini Gen FM. Kemarin Feby Putri diajak ngobrol sama Patra dan Rezal Kadri di DJ Sore ya. Karena dia datang dengan single terbarunya sebagian. Feby Putri punya single terbaru berjudul Senandung Harapan featuring Nozale yang dirilis hari Kamis kemarin. Silakan ya, lu bisa dengarkan lagunya dan request lagu single terbarunya di Gen FM. Nanti di playlist hari ini bakal Feby Putri dengan lagunya berjudul Halu. Kuhi.

0: Selamat siang buat Medi. Katanya request lagunya Anmes Kamaleng, Anugerah Terindah. Buat doi yang sudah menghiasi hidup gua dalam 8 tahun terakhir. Wih, panjang nih. Dan nikah kayaknya ya 8 tahun ya. Atau pacaran. Kalau pacaran 8 tahun berarti dari sekolah kali ya. Dua lagu ini ya, Baby Putri dan juga Anmes Kamaleng udah ada di playlist hari ini. Nanti gue puterin buat lo sobat Gen. Karena sekarang ada satu lagu dari Virgon, Tak Setara, di playlist hari ini.
1: Musik baru nih. Musik terbaru.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini.
1: Gen FM, asik banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Cikunir kilometer 10 menuju Bekasi Timur kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari arah Tambun kilometer 19 menuju Cibitung kilometer 23 terpantau padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janggar dari arah Kembangan kilometer 7 menuju Karangtengah kilometer 12 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 menuju keluar Kuningan kilometer 4 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Dan kondisi yang sama dari arah Semanggi kilometer 7 menuju Slipi. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe,

0: Gens, 98.7 FM, masih barengan Sandi Lu di playlist hari ini. Jadi, gue punya rencana buat pulang kampung, Sobat Gen. Udah hampir 3 tahun. Atau, 3 tahun lebih deh gue gak pulang ke kampung halaman gue di Pematang Siantar. Pematang Siantar tuh di Sumatera Utara ya, jadi harus naik pesawat turun di Kuala Namu gitu. Jadi, hal pertama yang gue lakukan adalah apa? Benar sekali, beli tiket pesawat. Yang kalau lu cek ya, penerbangan Jakarta Kuala Namu tuh mahal. Goks harganya. Melebihi penerbangan ke luar negeri gitu. Tapi namanya mau pulang kampung, ya udah beli-beli aja lah, udah lama gak pulang juga gitu. Masalahnya ada yang bikin nyesek, karena beberapa hari yang lalu ada berita soal pemerintah tanggung PPN tiket pesawat 100%. Dan ini berlaku ya di pembelian 25 April sampai dengan 23 Juni 2026. Berlaku 60 hari dari tanggal 25 bulan April sampai dengan 23 Juni 2026, gue belinya sebelumnya. Jadi gak dapet tuh diskon PPN 100%-nya. Yang ditanggung tuh yang seperti apa sih? Yang pastinya adalah penerbangan domestik, oke? Yang ditanggung itu adalah PPN, tarif dasar tiket, serta biaya tambahan bakar. Ini tidak termasuk untuk bagasi tambahan, pemilihan kursi penerbangan, asuransi perjalanan, serta layanan makan atau minum premium. Ya, buat gue sih lumayan banget ya kalau PPN ini ditanggung 100%, cuman gue nggak dapat karena udah belinya duluan. Silakan Sobat Gen, mungkin buat lo yang pengen liburan dalam negeri, udah kepikir jalan-jalan ke sini enak kali ya, ke destinasi yang ini belum pernah, di wisata Indonesia yang ini belum pernah, silakan bisa jadi pilihan buat lo, karena pemerintah lagi ada program menanggung PPN tiket pesawat 100%. Silakan dah, langsung disikat.
1: Gen 98.7 FM.

0: pribadi ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik di ujung doa, doa keselamatan penutup.
2: Seru kan? Dengerin terus
0: Gen FM, asik banget. Update musik lo di sini.
2: Gen FM, asik banget.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: BPJS dan BPKP memperkuat sinergi JKM. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kota Jakarta Utara menertibkan PKL dan parkir liar di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, karena dinilai kerap memicu kemacetan dan mengganggu akses pejalan kaki. Penertiban dilakukan melalui penderekan kendaraan, operasi cabut pentil, serta penataan area PKL untuk mengembalikan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita utama. BPJS Kesehatan dan BPKP memperkuat sinergi pengawasan serta tata kelola program jaminan kesehatan nasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan dan kualitas layanan kesehatan. Penguatan kerjasama dilakukan karena kompleksitas program JKN dinilai membutuhkan pengelolaan yang semakin akuntabel, transparan, dan berbasis pengawasan risiko. BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data analytics guna mendeteksi potensi risiko serta mencegah fraud sejak dini. Memasuki berita terakhir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio menegaskan, Amerika Serikat tidak akan membiarkan dominasi Iran di Selat Hormuz dianggap sebagai hal yang normal, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Iran memperketat kontrol pelayaran dan menerapkan aturan baru bagi kapal yang melintas di jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jam 12 siang, satu jam terakhir Sandi Lu di playlist hari ini Gen FM. Mari dimulai jam 12 dengan satu lagu dari artis pilihan Gen Mei 2026. Ada siapa sih? Kita sebagian dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan bakal gue puterin buat lo ya. Ini dia artis pilihan Gen Mei 2026 dan juga dia akan merilis album studio terbarunya di tanggal 15 Mei nanti. Kita tunggu aja albumnya, tapi kalau lagunya langsung gue puterin buat lo sekarang di playlist hari ini. Artis pilihan Gen bulan ini.

Lala Huta, tunggu apa lagi di playlist hari ini? Sekarang lagi ada meme tato ya. Jadi tato nama pasangan gitu. Terus udah putus, tatonya diperbarui. Either nama pasangan dipanjangin atau diplesetin. Ini cocok nih, Lala Huta juga gitu. Nama pacarnya Lala, waktu pacaran. Pas putus jadi Lala Huta.

di YouTube lagu dari For Revenge, Jakarta Hari Ini featuring TP dan juga Sinantia Pratita live at BCF. Gua lihat sih sekarang lagi trending nomor 3 ya di YouTube ya. Tapi yang sekarang gua puterin buat lo nanti ya. Sekarang apa nanti? Nanti maksud gua ada lagu dari For Revenge yang judulnya Serana. Karena sekarang yang bakal langsung gua puterin adalah lagu dari Ghea Indrawari.

0: Dirilis di Februari kemarin, lagu ini lagi viral juga di sosial media. Dan selalu menyenangkan ya, nonton penampilan live dari seorang Ghea Indrawari. Interaktif gitu, termasuk di lagu ini. Seribu kali. Sekarang yuk langsung dengerin Sobat Ghea di playlist hari ini barengan Sandy Luo.
1: Yang terbaru di Ghea FM.

0: bingung di mana? Ini dia pilihan lagu rock buat kamu. Dewa Arjuna. Akulah Arjuna. Efek rumah kaca, cinta melulu. Setiap hari Senin, jam 4 sampai 6 malam di DJ Sore.
1: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Hai, traffic update kali ini bersama saya Naira, traffic reporter AI radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Bekasi Barat, kilometer 12 menuju Bekasi Timur, kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan full melalui lintas. Sementara dari arah Tambun, kilometer 12 menuju Cibitung, kilometer 23 situasi padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janger dari arah Meruya, kilometer 6 menuju Karangtengah, kilometer 12 kondisi padat karena kepadatan full melalui lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 hingga kilometer 2 menuju Slipi terpantau padat karena kepadatan full melalui lintas. Dan kondisi yang sama untuk lokasi dari arah Tebet kilometer 3 menuju keluar Kuningan kilometer 4. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget. Ikan.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja, www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Kamu lagi dengerin
3: playlist hari ini.

0: Lagu ini punya kesan tersendiri buat gue Sobat Gen, karena pertemuan gue pertama bersama dengan Juicy Lucy dan Ngonten waktu itu ya. Mereka lagi rilis lagu ini, hahaha. Dan 2 hari yang lalu gue punya kesempatan ketemu lagi sama Juicy Lucy, Ngonten lagi. Karena mereka bakal punya single baru nih Sobat Gen di hari Jumat depan ya, di tanggal 15. Yang teaser lagunya udah bisa lo dengarkan juga di sosmednya Juicy Lucy. Juicy Lucy, hahaha. Nanti gue puterin buat lo ya Sobat Gen ya, termasuk lagu dari Nicky High School in Jakarta dan juga Mario G. Klau Salah Kaprah, yang semuanya udah di request sama Sobat Gen di playlist hari ini. Jadi langsung aja lah, gak usah basa-basi, kita dengerin lagu-lagu enak di playlist hari ini.
1: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Nyari yang asik, ya cuma di sini.

0: Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat ini 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Lo bisa nonton langsung performance keren dari Rizwan Fadilah. Ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjutnya langsung intip di Instagram at gen987fm. Get on Check Life is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gak berasa, udah hampir 3 jam Sandi lo temenin Sobat Gen di playlist hari ini. Sedang bisa muterin lagu requestan dari lo Sobat Gen, bisa ngobrol sama lo. Ketemu lagi besok ya, di jam yang sama dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Habis ini Syahabi dari jam 1 sampai jam 4 di playlist hari ini. Lanjut lagi ngobrol dan requestnya di sana ya. Jadi ketemu lagi besok, selamat beraktivitas Sobat Gen. Bye!
1: Oh, playlistnya gue banget sih.
2: Pasti dong, karena lo lagi dengerin playlist hari ini.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Wamen Dikdasmen, evaluasi total program Indonesia Pintar. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai ditutup sementara mulai hari ini akibat proyek pembangunan LRT Jakarta di kawasan Manggarai. Penumpang tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang disediakan di sisi jalan sekitar lokasi proyek. Kita beralih ke berita utama. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atiq Latiful Hayat menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi total tata kelola PIP dengan memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan efektif menekan angka putus sekolah. Evaluasi dilakukan menyusul berbagai temuan terkait penyaluran bantuan, validitas data penerima, hingga pemanfaatan dana di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah perbaikan, mulai dari pemutakhiran data penerima, hingga penguatan pengawasan distribusi bantuan pendidikan mereka. Memasuki berita terakhir, Israel menyatakan siap mengerahkan seluruh jet tempurnya untuk menggempur Iran sebagai bagian dari eskalasi operasi militer terhadap Teheran. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, dengan Israel menegaskan serangan akan menyasar fasilitas militer dan nuklir Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat siang Sobat Gen. Lanjut ditemenin sama Syahabi setelah tadi ada Shandy Luo Sobat Gen. Seperti biasa setelah makan siang ada gue nih nemenin lo biar gak ngantuk-ngantuk Sobat Gen. Karena biasanya gitu tuh, habis makan siang kekenyangan, ah ngantuk. Apalagi butuh makan siang yang banyak porsinya, karena kok rasanya minggu ini berat banget gitu ya. Padahal masih hari Rabu loh Sobat Gen. No, weekend kapan? Sabar Sobat Gen, sebentar lagi weekend ya. 2 hari lagi lah, tapi kok rasanya panjang banget ya. Yuk semangat, jangan lupa seruput kopi lo. Yuk kalau misalkan pengen request lagu biar gak ngantuk-ngantuk juga, siapa tahu lagu-lagu yang lo request bisa menyemangati siang hari lo ya. WhatsApp aja ke 0811-407-987 atau DM gue ke Instagram @syahabisakri alias ikutan wasabi Sobat Gen ya. Yuk mari kita mulai playlist hari ini.
1: Gen FM, asik banget.

0: Sobat Gen yang lagi dengerin. Semangat ya yang lagi kerja, sehat-sehat dimanapun kalian berada. Makasih, sama-sama Lisa. Tuh Sobat Gen, disalamin sama Lisa ya. Ada juga yang udah absen nih, ada Om Junet. Halo Om Junet di Cibanteng. Cibianteng Bogor. Bener gak sih Cibianteng? Ntar gue cek deh. Bener apa enggak nih, ada Cibianteng atau Cibanteng ya. Kata info cuaca panas pol-polan. Waduh, sama di Kuningan juga panas. Tapi kalau gue lihat awan nih sih kayaknya ntar sore bakal hujan nih. Jadi jangan lupa sobatin jas hujan sama payung sediain ya. Katanya untuk cuaca yang panas ini, kayaknya lagunya Yura Yunita Tutur Batin enak banget tuh. Boleh. Biar adem gitu ya kupingnya ya. Ada juga siapa nih, ada Ashita. Halo Ashita di Bekasi, katanya mau request lagunya La Luna yang Selepas Kau Pergi. Oke, lagi pengen bernostalgia sepertinya. Boleh. Lagu lama dari La Luna bakal gue puterin, tapi sekarang gue kasih dulu lagu baru Sobat Gen ya, dari Keisha Lefronka. Ini dia, Aku Bukan Dia.
1: Masih baru nih.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja. Gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan? Ini jadi
1: tentang gangguan. Oh sebenarnya lo ini
4: tentang gangguan.
1: Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja kali, ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... Untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
2: mulai merinding. Terjadi perpecahan merinding, tuh. Merinding.
3: Kedua itu, dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir, itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya, dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
1: kenapa? Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Update berita-berita seru, bisa banget.
0: Weekend 98,7 FM.
6: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
8: Oke, terima kasih rekan Naira. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Bribka Amung. Di awal lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari sekitaran Manggarai menuju ke arah Pancoran atau di ruas jalan Sarjo terpantau lalu lintasnya secara umum ramai, volume kendaraan kategori lancar, sedikit tersendat di putar balik maupun di traffic light-nya. Begitupun arah sebaliknya ke arah Manggarainya dan arah Pancoran. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas jalan dari arah persimpangan Pancoran yang menuju ke arah Kalibata Pasar Minggu juga secara umum masih ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Dari lokasi lain kita pantau lontas di ruas jalan Gunawarman ke arah Senopati juga terpantau terjadi ketersendatan imbas pertemuan arus dari arah Senopatinya. Di lokasi yang terakhir, lontas di ruas jalan Raya Kasablanka menuju ke arah Karet terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari arah kawasan Mall Ambassador ke arah Kasablanka terpantau ramai volume kendaraan cenderung sedikit tersendat. Demikian info lontas dari NTMC Polri. Kembali ke rekan Naira.
7: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
6: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini?
1: Mendingan yang kuning.
0: Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini?
1: Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya.
0: Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini?
1: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
0: Shiva? Shiva tuh siapa?
1: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja, asuransi kesehatan juga penting.
0: Jadi, mending...
1: Gak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Halo Om Syahabi, salam dari Yoga di Cipete. Katanya mau request lagunya Second Hand Serenity yang Fall For You. Terima kasih, sehat selalu dan semangat. Oke, sip. Itu requestan dari salah satu Sobat Gen. Siapa nih? Ada. Wah, gak ada namanya Sobat Gen. Oke, gak apa-apa. Dan juga ada satu lagi requestan di Wasabi yang bakal gue puterin di jam 1 siang ini. Ada siapa nih? Ada Irfan Dwi Putra, katanya mau request lagunya Raja yang Cinderella. Sip. Dua lagu di jam 1 siang ini bakal gue puterin Sobat Gen. Kalau misalkan lo masih mau ikutan Wasabi juga, masih gue tungguin. Silakan WhatsApp ke 08111407987 atau DM gue ke Instagram @syahabisakri Sobat Gen ya. Tapi sekarang gue puterin dulu lagu baru dari Bernadia nih, untuk lo para fans fanatiknya Bernadia.

Nadia. Ini lagu barunya Sobat Ken. Yang bisa lu tonton juga musik videonya di YouTube ya. Ada Bale juga di situ Sobat Ken. Bernadia dan Bale. Ini dia Rabun Jauh.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Sobat Gen, buat lo yang pengen kompleknya punya acara seru, yuk ikutan gerak bareng Mitsubishi Motors. Isi aja link pendaftarannya di bio Instagram @gen987fm atau @jak101fm. Komen tuh di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors. Nah, ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan barengan sama kita. Udah gitu doang Sobat Gen ya. Lo juga bisa nanti test drive SUV terbaik dari Mitsubishi Motors, ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan juga Destinator. Dapetin juga subsidi diskon dari Mari Group ya, dan diskon servis mobil Mitsubishi lo, oke? Info lebih lanjutnya, follow aja Instagram @gen987fm dan @jak101fm. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
3: Update musik lo di sini.
4: Gen FM asik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Gen 98.7 FM.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: DTR dukung Polri tetap di bawah Presiden. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Wamenaker Afrian Syahnur menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan sektor green jobs, termasuk industri kendaraan listrik yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemnaker juga memperkuat pelatihan vokasi dan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja masa depan. Kita beralih ke berita utama. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Memasuki berita terakhir, Iran menggencarkan operasi Janfada A di Selat Hormuz dan mengancam kapal perang Amerika Serikat yang melintas di jalur strategis tersebut. Teheran menegaskan, setiap kapal militer AS yang dianggap melanggar aturan atau mengancam keamanan kawasan berpotensi menjadi target serangan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Main hati dari Andre and the Backbone di Gen 98,7 FM Sobat Gen. Udah jam 2 siang nih ya, yang bakal gue puterin di Wasabi. Nanti bakalan ada lagu requestan dari Septian. Yang mana Septian ini mau nge-request lagunya Merpati Band ya. Waduh, tak selamanya selingkuh itu indah. Asik, gue puterin ya, aman. Bakal gue puterin sebentar lagi Sobat Gen. Tapi sekarang gue puterin dulu satu lagu dari Ariel Noah barengan sama Rosa nih Sobat Gen. Nada-nada cinta. Apakah lo udah nonton film Dilan ITB 1997? Pasti banyak banget yang ngira kayak, waduh, masa mahasiswa ITB mukanya umur 30-40 tahun kayak Ariel gitu. Tapi ternyata masih banyak juga yang nonton Sobat Gen. Kalau gue ngeliat sih ya, total penontonnya udah di atas 300 ribu penonton. Dan kayaknya antusias orang-orang juga masih banyak yang bakal nonton film Dilan ITB 1997. Apakah lu sudah menonton filmnya Sobat Gen?

Selamanya selingkuh itu indah dari Merpati Band. Requestan dari Septian Sobat Gen. Itu dia. Ternyata memang tidak selamanya selingkuh memang beneran menyenangkan gitu Sobat Gen. Jadi jangan ya, jangan dilakukan ya. Tapi gue punya satu unpopular opinion yang mungkin lo gak setuju sama sekali ya. Menurut gue pribadi nih, selingkuh itu gak apa-apa. Waduh. Bahaya gak tuh? Tapi, kalau masih pacaran. Dan menurut gue, kalau misalkan lo udah selingkuh, lo harus ngomong ke pasangan lo. Karena buat gue, bohong gak boleh. Bohong sama pasangan tuh gak boleh. Jadi kalau misalkan lo udah selingkuh, ya berarti tandanya lu udah gak sayang sama pasangan lu itu. Ya tinggalin gitu maksud gue Sobat Gen. Jangan lu mempertahankan hubungan lu lagi. Berbeda halnya kalau udah menikah. Karena menurut gue kalau udah nikah itu udah ada janji secara hukum juga tuh. Gak cuman antara lu dan dia tapi juga secara hukum. Dan kalau misalkan lu selingkuh, hitungannya ya lu melakukan hal salah di mata hukum. Gak cuman secara etika gitu ya. Nah itu udah gak boleh tuh. Kalau misalkan udah menikah selingkuh tuh nggak bisa Sobat Gen, bahaya banget itu. Janganlah selingkuh. Malu kalau lu selingkuh, malu sama cowok-cowok romantis Sobat Gen. Ini kayak si siapa nih? Ada siapa nih di WhatsApp Gen FM? Ada MRD nih. Romantis banget dia nge-request lagu untuk istrinya yang ada di rumah yang lagi kerja ngurus anak-anak. Semangat ya sayang, semoga lelahmu menjadi lilah tuh. Gitu dong kalau jadi cowok. Katanya mau nge-request lagunya Paul Aro yang Mundur Perlahan. Boleh, nanti gue puterin ya. Tapi selain menjadi romantis ke pasangan, yang harus dilakukan kalau sudah menikah adalah saling memaafkan Sobat Gen. Seperti lagu barunya Pamungkas nih ya, yang masih baru juga di Gen FM. Dan memang ini adalah salah satu hal yang selain harus saling memaafkan, tapi juga hitungannya sulit Sobat Gen. Karena ya begitulah, pasti lu ngerti nih yang udah menikah ya, betapa sulitnya saling memaafkan sesama pasangan. Tapi ya itu yang memang harus dilakukan untuk mempertahankan hubungan. Betul tidak?

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Hai, traffic update kali ini bersama saya Naira, traffic reporter AI radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
4: Ya, terima kasih rekan Naira. Kembalinya info lalu lintas terkini dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Ragunan menuju ke arah Fatmawati. Terpantau lontesnya ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di antrian traflet simpang Fatmawatinya. Arah sebaliknya pun demikian, terpantau dari arah Fatmawati ke arah Ragunan ramai volume kendaraan. Namun dari antrian di trafletnya, lalu lintasnya sedikit tersendat di simpang Ragunannya. Lokasi yang kedua, kita pantau lontas di ruas jalan raya Siaga, terpantau juga di kedua arah baik yang menuju ke arah Pasar Minggu maupun ke arah Pejaten, lalu lintasnya secara umum masih ramai volume kendaraan kategori lancar. Dari lokasi yang terakhir kita pantau lalu lintas di ruas Jalan Raya Gunung Sari, dari arah Ancol menuju ke arah Senen, terpantau secara umum ramai volume kendaraannya. Arah sebaliknya dari arah Senen menuju ke arah Ancol juga terpantau masih ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di tiap-tiap traffic light di sepanjang ruas Jalan Raya Gunung Sari ini, namun dihimbau tetap tertip ya di tiap traffic light-nya. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau cukup di SMS 9119. Demikian info traffic, kembali ke Naira.
3: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
0: Gen 98,7 FM.

Masih di Gen 98.7 FM, masih barengan sama Syahabi di playlist hari ini. Nih, rame banget yang request lagu-lagu Raja dan kawan-kawan di tahun 2000-an. Kalau kata Iqbal, bener-bener sih, bener-bener. Nih, kalau misalkan lo pengen bernostalgia juga Sobat Gen, jangan lupa dengerin jamnya Feve ya nanti malam di OTW Special Nostalgia jam 10 malam. Mungkin ada Okin juga nanti malam ya. Katanya Iqbal mau nge-request lagunya Doi dari Kangen Band. Boleh dong, lagu 2000-an juga nih ya. Ada juga Indah di Bekasi yang nge-request lagunya Bunga Citra Lestari yang Cinta Sejati. Ini soundtrack dari film Habibi dan Ainun ya. Gua masukin. Ada juga untuk jam 2 siang ini ada siapa nih? Ada Dipa. Halo Dipa. Dipa katanya mau nge-request lagunya Rio Klepi yang Bunga Abadi. Boleh, langsung aja gue puterin ya. Itu dia, Wasabi di jam 2 siang. Masih banyak juga yang request ya. Tapi saran gue, kalau misalkan lo kelewatan, kayaknya besok. Gue buka lagi besok Sobat Gen ya, untuk Wasabinya. Karena masih ngantri banget yang belum gue puterin. Jadi stay tune terus aja, siapa tahu abis ini request lo yang gue puterin, oke? Okay?

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Mendagri dorong insentif dan pengawasan daerah. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek guna mengurai kepadatan arus kendaraan yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan jalan di ruas tol tersebut. Corporate Secretary dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol menyampaikan bahwa pihaknya mendukung diskresi kepolisian dalam penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek. Kita beralih ke berita utama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci penting dalam peningkatan kinerja daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pembinaan Pemda cenderung lebih berfokus pada aspek pengawasan.

0: memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump belak-belakan meminta tolong Presiden China Xi Jinping terkait perang AS dengan Iran. Trump secara terbuka mengatakan akan membahas perang AS di Iran pada pertemuannya dengan Xi Jinping yang dijadwalkan pekan depan. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Terus ada juga yang request lagu tahun 2000-an Sobat Kinky, gak berhenti-berhenti ya. Lagi pada kenapa sih, lagi pengen nostalgia nih kayaknya nih ya. Apa gue bikin juga ya lagu nostalgia di jam siang gitu, biar lo yang lagi pengen dengerin lagu-lagu tahun 2000-an dan 90-an, lagu-lagu lama, tetap bisa singelong gitu. Coba sama aja kalau misalkan lo mau Sobat Kin ya. Ada Mas Venus Giri Manik nih yang nge-request lagunya Gigi yang Perihal Cinta Sobat Kin, tuh kan. Lagi pengen lagu tahun 2000-an juga kayaknya nih ya. Emang jujur kangen sih sama lagu ini nih ya.

0: adem ya. Kalau siang-siang dengerin Gigi yang satu ini ya Sobat Gen ya. Tapi tenang, selain yang adem-adem, selain yang lumayan slow gitu ya, yang rada kenceng ada juga nih. Yoi, ada Rifan Putra yang request lagunya Linkin Park yang Faint. Wah, gokil. Boleh dong, gue puterin ya. Tapi sekarang gue puterin dulu satu lagu. Ini requestan dari Dina nih Sobat Gen. Katanya Dina mau nge-request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Salam juga buat sahabatku Catherine. Semangat kerjanya, jangan kebanyakan ngeluh. Ingat, besok naik pelaminan. Ya asik. Happy wedding ya, semoga lancar-lancar ya Catherine ya. Tuh dapat salam dari Dina di Jakarta. Nih, NPD Sempurnanya Aku buat lo. Enjoy.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

ya untuk tim FA yang strong. Wih, semangat ya. Ini kalau saling support satu tim gini suka nih gue Sobat Gen. Berarti semoga ya, semoga gue bener ya, semoga lingkungan kantornya gak toksik. Rezeki itu lumayan tuh Sobat Gen, punya tim yang saling support, tim yang kekeluargaan tanpa perlu ngomong, kita kekeluargaan loh. Ah itu penting tuh. Ada juga tapi selain lagu yang cukup santai, ada yang pengen nge-request lagu ini nih Sobat Gen nih.

0: yang slow-slow ada, yang joget-joget juga ada. Yang baru ada juga nih Sobat Gen. Sekarang gue puterin dulu lagu baru buat lo ya. Ada Takkan Terulang dari Vanessa Zee barengan sama Roni Parolian. Enjoy.
1: Musik terbaru.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya. Kalau kapal

0: aku yang nanti saya.
1: Oh gitu ya. Iya iya iya. 212 dolar. Kalau misalnya diisi kantong kol?
0: Diisi kantong kol ada aja di Pak Rahmat.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
0: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak kan?
0: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti kak ya?
0: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya kak?
0: Contohnya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
0: Buat?
1: Dari buat anniversary.
0: Kok tanggal 12 nanti?
1: Malam ini nanti.
0: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Ya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu.
0: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
0: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Geneva.
0: Ngadi-ngadi deh Pak Rere.
2: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Update berita-berita seru bisa banget
4: di Gen 98,7 FM.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
7: Oke, terima kasih rekan. Cukup padat dan juga tersendat di traffic light maupun di putar baliknya. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Rekan Naira, kembali ke Anda.
6: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Nyari yang asik, ya cuma di sini.

sudah. Segala rasa yang telah tertuang.

0: Sobat Gen, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Gen 98,7 FM.
2: Asik banget.
3: Sejujur-jujurnya Wasabi udah gue tutup Sobat Gen ya. Tapi ngelihat WhatsApp-WhatsApp yang bentukannya begini, gak bisa kalau gak gue bacain. Nih ya, ada Dea Arta katanya mau nge-request lagunya Ipang yang sekali lagi. Katanya mau nitip salam buat alumni SMP 223 Jakarta angkatan 2009, karyawan QO PT Soho Industri Farmasi yang setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 4 sore gak pernah absen jadi pendengar setia Gen FM. Nah tuh, coba lu bayangin kalau ini gak gue bacain, bahaya pasti Sobat Gen ya. Terima kasih Kak Dea Arta dan juga teman-teman dari PT Soho Industri Farmasi yang selalu mendengarkan Gen FM ya, thank you banget ya. Yang ini nih juga nih Sobat Gen nih. Ini kalau gue gak bacain, gue ngerasa berdosa Sobat Gen. Ini ada siapa nih? Namanya Asep. Asep katanya mau nge-request lagunya Raisa yang Cinta Sederhana. Sebenarnya dibilang gini nih, mau nge-request lagunya Cinta Sejati dari Raisa. Terus gue gak tahu lagunya Sobat Gen, setahu gue adanya Cinta Sederhana . Terus dibilang Cinta Sederhana kali bang, gue bilang gitu kan. Dibilang boleh bang, yang penting saya sayang banget sama istri saya. Nah coba, ini kalau begini gak gue kasih kan, cintanya tidak tersampaikan gitu. Asik.

Asep Aceh. Oke, nih gue muterin sebentar lagi ya, tapi sekarang gue muterin dulu satu lagu dari artis pilihan Gen di bulan Mei ini. Ada Itaf dulu nih, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke.

Sobat Gen, buat kamu, kaum mendang-mending, mending datang aja ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Ini di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading ya, hari Jumat besok tanggal 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore. Tonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan juga Afgan. Seru, rame banget kan? Info lebih lanjutnya follow aja Instagram @gen987fm ya. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Ya, udah selesai siarannya Syahabi. Terima kasih banyak Sobat Gen udah dengerin siaran gua. Makasih banyak buat lo yang udah ikutan Wasabi. Rame banget. Semoga lagu-lagu yang udah gua puterin spesial buat lo bisa bikin hari lo lebih menyenangkan, lebih semangat buat ngejalanin hari ini ya. Hati-hati di jalan, Sobat Gen. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat berjibaku. Waduh, berjibaku. Bertarung. Cia. Menghadapi kemacetan di Jabodetabek ya. Syahabi cabut dulu, Sobat Gen. Lagu terakhir ada Band dengan Haruskah Ku Mati. Bye-bye.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Andrew Chandra. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Purbaya sebut subsidi mobil listrik PPN/DTP. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kinerja investasi Indonesia membuka tahun 2026 dengan catatan positif. BPS mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 5,96% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya aktivitas pembangunan yang terkait dengan program prioritas nasional. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap subsidi pembelian mobil listrik yang sedang disiapkan akan berwujud diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau DTP. Besaran insentif PPN/DTP dari hasil transaksi beli akan berada dalam rentang 40% sampai 100%. Purbaya menyebut besaran insentif PPN/DTP tersebut akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai mobil listrik. Kita memasuki berita terakhir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Baghir Ghalibaf membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut para pemimpin Iran terpecah hingga membentuk tiga kubu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Masa sih kayak dari tadi enggak ada matahari deh.
1: Kalau sempet bang. Jadi banget. Tadi tuh pas gue keluar
0: cuacanya rumah, sumuk emang.
1: Iya sempet sumuk.
2: Sumuk-sumuk gue
0: sumuk, sumuk tapi enggak ada matahari.
1: Tapi tiba-tiba terik tadi.
0: Bohongan Jorgis pagi itu deh.
2: Nih lo berdua kayak mewakili satu dunia atau cuaca yang lo lihat ada cuaca dunia. Ya udah gue jalan tengahnya ya.
1: Which is
2: berawan.
1: Oke.
0: Berawan itu apa sih? Ada awannya.
2: Awannya banyak.
0: Oh iya benar. Ya itu ciri-ciri memendung kan berawan.
1: Iya sih.
2: Kalau misalnya perakiran cuaca hari ini.
0: Bolong.
2: Kalau perakiran cuaca hari ini.
0: Telepon BMKG.
2: Ada. Nggak ada panjang-panjang. Kalau perakiran cuaca hari ini ada 55% kemungkinan hujan.
3: Oke. Kalah lu Jor.
1: Fine, oke. Okay.
2: Tapi dari hari ini kan dari jam 4 ya, itu masih panas berawan.
3: Oh, okay.
2: Kemungkinan panas hujannya berawan. Di jam 8 menuju ke jam 9 malam.
0: Ah, jadi
3: jam
0: pulang.
3: Kita pulang.
0: Udah pulangnya sekarang deh, udah kasih cabut
3: tutup.
2: Oke, terima kasih sobat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan, baru memulai.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Begitu ibu dan keluarga cekot, barang banyak yang rusak, ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak, Pak.
1: Karpet meja biliar, ibu.
2: Oh, memang rusak.
1: Sobek-sobek, ibu. Jadi kalau ada yang rusak, saya yang ganti, ibu.
2: Ya Allah, itu mana jadinya, Pak?
3: Foto gaji, ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani.
2: Iya, jadinya.
3: Itu karpet biliar itu karpet Persia, ibu. Saya gak kuat lagi. Tunggu, mau ngapain duit saya.
4: Halo, Bu. Halo. Ya. Jadi kemana tuh, Ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin tuh kan katanya gak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bara rolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh. Nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
4: Nah, iya itu.
2: Saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
4: Ya, terus gimana? Itu atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
4: Tapi tolongin saya bener ya Bu ya. Saya bansos sudah enggak dapat.
2: Tapi kalau
4: anak saya MBG-nya juga enggak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan,
4: bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mah orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
6: Papa yang main.
7: Buat geng mendang-mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
8: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
7: Bukannya Shiva.
9: Ya mendingan ngebikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
7: Kan Shiva.
8: Mendingannya syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas.
7: Nah Shiva.
8: Shiva tuh siapa sih?
7: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya. Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi. Perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
10: Alhamdulillah, sesuai syariah.
7: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva, Salon Collective Future Assurance hari ini.
11: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12: Ngerasa jago soal pengetahuan musik Indonesia?
13: Iya!
14: Mau dapetin banyak hadiah juga?
13: Iya!
12: Ikutan aja!

0: Gen 98,7 FM. Aku makin hari makin bangga deh jadi warga Bekasi.
1: Karena?
2: Kenapa tuh?
0: Nomor 2 nih peringkat kita di bawah Argentina, Buenos Aires.
1: Peringkat 2 ya. Untuk prestasi di bidang
0: kota beracun kedua di dunia.
3: Bangga. Kamu bangga, bangga banget.
0: Bangga banget.
4: Happy for you. Happy for you.
0: Tiap jam hasilkan 6,3 ton gas metana. Karena sampah salah satunya.
3: Oh, karena ada Bantar Gebang ya.
0: Iya betul.
1: Bantar Gebang tuh udah jadi gunung kan sampahnya,
0: gunung,
1: kan.
0: Gunung.
1: Ada teman gue tinggal di daerah Bantar Gebang. Itu radius sampai 2 kilo lah. Rumahnya tuh kecium bau sampah.
0: Kecium
3: Itu kecup.
1: Jadi emang radiusnya 2 kilo lebih itu udah umum aja bawa sampah gitu.
4: Jujur aja ya, gue parkir di bawah nih motor di samping kali, gue aja suka nggak tahan loh sama bawahnya. Gue gimana kalau tinggal deket Bantar Gebang ya?
1: Tapi lama-lama justru kalau tinggal, lo terbiasa.
0: Karena lo bayangin banyak yang tinggal di situ, coy.
4: Bener sih.
3: Buat
4: tapi
3: buat gue yang bolak-balik kan skripsi gue ada hubungannya sama Bantar Gebang.
4: Yeah. Oke. Okay.
3: Terus gue setiap minggu pasti 2-3 kali tuh sering ke Bantar Gebang, ada momennya lah.
0: Ya. Yeah.
3: Itu pun gue lama-lama terbiasa, bahkan nggak tinggal di situ aja lo bisa terbiasa.
0: Tapi pertama kali kesana gimana rasa?
3: Shock.
4: Itu dia.
3: Shock.
0: Dan ngelihat gundukan sampah itu.
3: Iya, karena benar-benar yang kayak lo ngerti nggak sih abis pembangunan dirobohin, banyak tanah dan batu-batu menggunung gitu kayak gitu.
1: Saya banyak harta karun juga sih tuh.
0: Mau nyari
1: pengepul?
0: Oh iya benar.
1: Bukan duit ya, maksudnya kalau lo pengepul apa kan makanya banyak yang nyari sampah-sampah untuk dijadiin apa gitu. Yeah. Misalnya emang jadi sumber mata pencaharian orang juga.
0: Yeah.
1: Bahkan di ujungnya lo kalau pernah lihat ada liputan-liputannya di bukit sampah di ujungnya ada warung.
0: Iya benar, gue pernah lihat.
1: Jadi lo kalau misalnya ngapain sampah di ujungnya lo bisa ngopi,
0: ngopi
1: di atas gunung pegunungan tumpukan sampah.
0: itu ini loh.
1: Kayaknya harusnya dijadiin ini deh, dijadiin daerah wisata gitu ya. Wisata ada. Iya gak sih orang luar negeri gitu. Siapa tau mau wisata sampah.
0: Soalnya di gimana? TikTok kan ada yang open trip Rawamangun. Open trip Bekasi.
1: Kalau di Jepang itu ada ini. Aduh gue lupa lagi kayak
4: ada atraksi juga.
1: Bukan atraksi, kayak wisata-wisata
0: One Piece bukan.
1: Kayak salah satunya tuh lu bisa jalan ke ini lokasi ledakan nuklir
0: Hiroshima.
1: Jadi nama turnya apa yang kayak gitu-gitu. Jadi di setiap negara tuh ada begitunya.
4: Iya sih.
1: Jadi kalau lu datang ke Hiroshima Nagasaki kan itu masih ada sisa-sisa
4: radioaktifnya.
1: Lu harus pakai
4: APD.
1: APD yang gitu-gitu. Lu harus datang ke situ. Nah, mungkin bisa jadiin tempat
4: wisata tapi
1: wisata
4: sampah
1: untuk gitu. Penelitian.
4: Okay.
1: Aduh, siapa tahu orang luar negeri kayak Anda ingin datang ke pegunungan sampah? Datanglah ke Bantar Gebang. Nomor 2 di dunia, Bro.
0: Nomor 2 di dunia. Mungkin
1: masa enggak ada gunanya?
0: Ya.
1: Iya kan?
0: Jadi ide buat pemerintah, tapi mungkin sebelum ke arah turisme, dipikirin dulu pengelolaan sampahnya dulu kali.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Sore-sore dengerin DJ Sore.
3: Cakep!
2: Dengerinnya di Gen FM.
3: Cakep!
2: Bukan pantun.
3: Yeay, kirain pantun.
2: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 8.

0: Ntar lagi masuk ke liburan Idul Adha. Mm-hmm. Tanggal merah juga banyak. Ada plan mau liburan pakai pesawat gak nih?
1: Enggak lah.
0: Karena?
1: Karena ya... kerja.
0: Kerja. Aman ya.
2: Betul, kita tanggal 29 masing-masing.
0: Iya, libur. Ya, aman ya. Katanya tiket pesawat makin murah nih katanya.
1: Masa sih?
0: Iya, ada peraturan baru nomor 24 tahun 2026 dari Menteri Keuangan.

0: sampai 13% supaya lebih affordable untuk masyarakat.
1: Coba Bali. Pas long weekend.
2: Cek ya. Coba kita cek ya.
3: Long Bali kapan sih itu? Long weekend minggu depan.
1: Long weekend yang Idul Adha.
3: Dua minggu lagi.
1: Minggu terakhir bulan ini.
3: Coba.
0: Cek ya. Bali itu berarti
3: normalnya berapa ya, Bali?
1: Normalnya PP
3: dah.
1: 2 jutaan lah.
3: 2 jutaan.
1: Iya. Okay.
0: Mau berangkat tanggal berapa?
1: 27
0: ya. Hah? 27 berangkatnya.
1: Kita libur tanggal berapa sih?
3: 27.
1: Liburnya 27.
3: Iya.
1: Iya, berangkatnya 27 deh.
0: 27 ya.
2: Berangkatnya aja kalau
1: baliknya Senin.
2: Udah tanggal 1. 1,5 juta.
1: Berangkatnya. Cari yang paling murah.
2: Paling murah 1,3.
1: Wah, itu belum balik. Baliknya biasa lebih mahal tuh.
0: Sebab direct ya. 1,5.
3: 1,5.
0: Terus
3: balik nih.
1: Itu udah paling murah tuh.
0: Paling murah.
1: Jam first flight.
0: Tidak dong.
1: Ya.
0: Jamnya malam.
1: Oke.
0: Okay. Jam 19.25.
1: Oh, udah malam ya. Oke. Okay.
2: Oh, gue dapat nih first flight jam 4.30 pagi. 1.347. 1.347.
0: 1,5 nih gue.
1: 1,3 ya berarti. Iya,
0: 1,5 sama 1,5, 3 juta satu orang.
1: Algoritma lu beda soalnya berarti.
0: Iya benar.
1: Lu biasa beli tiket soalnya, Mbak.
0: Iya sih ya.
1: Iya.
0: Tapi gue
1: baliknya
0: 1,5.
1: 3 juta tuh.
0: 3 juta, iya satu orang.
3: Masih belum terlalu turun ya.
1: Iya, maksudnya udah biasanya kan 2 jutaan.
3: Gua tuh pernah pas Covid ke Bali, gua PP bang, cuma 1,1.
1: Ya waktu Covid jangan.
3: Tapi emang itu pas itu zaman beda ya.
1: Pokoknya di Bali itu gua kalau sekeluarga berempat tuh 10 jutaan.
3: Oke.
0: Okay. Berarti satu orang 2,5.
1: Iya, sekitar 2,5-an biasanya. Jadi kalau udah 3 juta itu paling murah 3 juta. Berarti 12 juta.
3: Tapi bisa jadi ini gara-gara high season, gara-gara libur. Kan beda-beda juga.
1: Ya kan ini 60 hari ke depan emang tadi.
3: Oh, bakal 60 regulasi. Hari ke depan.
0: Iya.
3: Oh.
0: Tapi tetap aja 60 hari ke depan. Kalau tanggalnya tuh di tanggal merah tadi yang kayak gue taro, itu pasti akan tetap lebih mahal.
1: Oke. Okay. Jangan tanggal merah coba.
0: Ya, coba ya.
3: Coba yang tanggal.
2: Coba minggu ini.
0: Gua taronya
1: terlalu dekat.
0: Bulan Juni deh.
1: Seminggu setelahnya.
0: Bulan Juni ya.
1: Yeah.
0: Tanggal 1 Juni pulangnya tanggal
1: 7
0: Juni.
1: Iya, yeah,
0: yeah, okay. Ketemu.
1: Coba.
0: Ini ke Bali dan pasar dari Jakarta ya.
1: Ya.
0: Oh, lumayan 1,2.
1: Oh,
0: satu orang.
1: Baliknya?
0: Baliknya 1,5.
1: Oke. Okay. Oh iya, 2,7-an belum lama teks tuh tapi.
0: Iya.
1: Ya 3 jutaan juga ujung-ujungnya.
3: Iya sih, ya sama aja.
0: Jadi apa?
1: Tapi gue kalau sama anak-anak gue juga kan musim high season, musim liburan pasti.
0: Iya.
3: Oh iya juga ya.
1: Karena justru high season itu.
0: Dan yang kayak lu itu banyak karena kan mereka nungguin anaknya libur sekolah gitu.
1: Iya.
0: Emang presentasenya lebih banyak orang-orang yang kayak Patra yang nunggu anaknya sekolah liburan daripada lo berdua yang belum punya keluarga.
1: Betul.
0: Atau gue sama bini gue yang belum punya anak dan akhirnya liburannya bisa kapan aja.
1: Betul sih. Ke Bali 3 juta tuh sebenarnya murah.
3: Murah ya.
1: Lo nya aja yang miskin.
0: Gak usah berantem, masih miskin.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih Om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Capek kerja gini-gini aja.
7: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
6: Ngaso?
7: Iya.
8: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: sore-sore dengerin DJ Sore.
1: Cakep.
0: Dengerinnya di Gen FM.
1: Cakep.
0: Bukan pantun.
1: Yeay, kirain pantun.
0: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Amran bantah MBG kepentingan Pilpres 2029. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri SD Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tetap memberi subsidi untuk penerapan CNG yang direncanakan mengganti LPG 3 kg. Bahlil menyampaikan pemberian subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahlil untuk mengedepankan kepentingan rakyat terutama yang membutuhkan subsidi. Kita beralih ke berita utama. Mentan Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program MBG syarat kepentingan politik menuju pemilihan Presiden 2029. Menurut Amran, program tersebut justru dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi petani. Ia menilai tudingan MBG disiapkan untuk kepentingan elektoral tidak relevan karena penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah dan ibu hamil, yang secara langsung bukan kelompok pemilih pada pemilu 2029. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer negaranya untuk mengevakuasi kapal-kapal di Selat Hormuz dihentikan sementara. Trump menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain, serta karena adanya kemajuan signifikan menuju kesepakatan dengan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: 107 FM. Emang kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa senior ya, kalau kata kita di kampus kan Abdul ya, abang-abangan dulu ya.
1: Ya.
0: Ternyata ada fungsinya selain bisa marah-marah dan ngatur-ngatur junior.
1: Jadi joki.
0: Jadi joki.
1: Joki UTBK ketangkep seorang mahasiswa teknik mesin ya.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Dan udah dari 2023 berarti udah 3 tahun.
0: Betul.
1: Waktu zaman pandemi UTBK tuh online.
2: Online.
3: Enggak, langsung
2: datang. Teman gue bahkan ada yang ke Bandung.
1: Offline berarti.
2: Offline.
1: Oh cuma iya.
3: Penempatannya yang jadinya kesebar.
1: Sorry, kan kita beda era nih.
3: Yeah.
1: UTBK era lo.
2: Hah?
1: Itu pakai pensil 2B apa komputer?
3: Komputer.
2: Komputer.
1: Oh, jadi klik-klik
3: komputer base gua. Kita
0: pakai pensil 2B.
1: Pensil 2B. Oh,
0: tapi iya, iya, tapi iya. Itu pensilnya bisa dibaca komputer buat di-scan.
1: Iya.
0: Gitu.
3: Kita SD. Sampai SMP tuh masih kayak
2: SMP
3: gitu.
2: Masih, SMP masih.
3: Yang ngebulet-buletin.
1: Iya, kalau pakai komputer tuh gimana? Lu bawa laptop?
3: Enggak, disediain. Udah disediain.
1: Oh,
3: jadi
1: gitu.
3: Jadi kan UTBK tuh biasanya di kampus-kampus kan?
2: Betul.
3: Lah,
1: di kampus-kampus.
2: Di SMA, Vel.
3: Di SMA dan dong. Kampus.
2: Oh,
3: gua
2: dapetnya
3: tuh di apa namanya? UNJ. Gua dapet di UNJ.
1: Oh.
3: Jadi emang di lab komputernya ya udah.
1: Jadi satu orang satu laptop
3: satu
1: gitu.
3: Orang, betul. Satu komputer.
1: Kayak oh, PC.
0: Ya lu tinggal ngeklik aja gitu.
1: Iya.
3: Karena kan yang ganda kan.
1: Oke. Iya iya benar.
0: Iya.
1: Oh gitu klik aja.
0: Si Joki itu total katanya bisa dapetin ratusan juta. Udah dari 2003 sampai 2026 udah terkumpul 300 juta.
1: Kelasnya Fakultas Kedokteran yang dijokiin.
0: Iya
1: itu kan susah masuk.
0: Iya benar.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Negeri kan.
0: Iya.
1: Sulit.
0: 7 mahasiswa lo lolos. Yang bantuin 8 pelaku.
2: Tapi kalau kayak gitu, mahasiswa yang akhirnya keterima karena dijokiin dia tetap lanjut deh.
1: Yalah, kalau sekarang ketahuan nih.
2: Iya.
1: Enggak tahu teh.
2: Iya itu susah tuh pasti.
0: Yang udah ada beritanya adalah yang pasti ketangkep. Si jokinya yang ketangkep. Karena ada undang-undangnya. Pasal 378 dan pasal 263.
2: Oke. Okay.
0: Pasal 378 masuk ke dalam penipuan.
2: Oke.
0: Okay. Pasal 263 itu adalah pemalsuan surat. Jadi terjerat dua pasal ini. Jatuhnya kan dalam tanda kutip ini ya, menipu negara ya. Gitu.
1: Tapi kalau di dalam sel statusnya culun sih.
0: Kenapa
1: bang? Jok masuk sini kenapa bang? Saya jadi joki UTBK bang.
0: Tuh, orang-orang itu tuh yang kayak kalau film Ghost in the Shell, dia yang masuk sel sama Aming tuh.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo. My
4: seems crazy what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet Wi-Fi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Baik, terima kasih rekan Andrew. Kembali info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya, Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di Simpang

0: Senin, menuju ke arah Matraman hingga Jatinegara terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light-nya hingga sekitaran stasiun Jatinegara. Untuk arah sebaliknya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Galunggung terpantau juga ke arah Manggarai juga mulai terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya imbas volume kendaraan yang meningkat. Dari lokasi yang berikutnya kita pantau sontas di ruas Jalan Penjernihan di kedua arah juga ramai namun cenderung tersendat baik yang menuju ke arah Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dari lokasi lain kita pantau sontas di ruas Jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunannya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Celita menuju ke arah Hek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Andrew kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Asa jago soal pengetahuan musik Indonesia.
4: Iya.
5: Mau dapetin banyak hadiah juga?
4: Iya.
3: Ikutan aja.

0: Meramal-meramal, kita buka di Ngaso Ngeramal Sore.
1: Saya meramal Arsenal akan kalah di final Liga Champion.
2: Betul.
0: Itu ramalannya berdasarkan dendam juga ya.
3: Dan keinginan dia
1: sebetulnya. Betul lagi, betul bener ya sebenarnya. Semoga dah, semoga.
2: Tapi kan kalau dari prediksi, bukan prediksi, kebiasaan Arsenal. Final beberapa klub itu biasanya di final kedua itu juara. Okay. Kayak City juaranya tuh di final kedua. Final pertamanya dia juga kalah
1: sama Chelsea.
2: Chelsea juga di final pertamanya kalah, final kedua yang menang. Betul. Bener kan? Yeah. PSG final pertamanya kalah.
1: Habis itu ya
2: pas masih ada Mbappe tuh.
1: Yeah.
2: Final keduanya kemarin juara. Nah, Arsenal final pertamanya kalah kan?
1: Iya, yeah, sama
2: Barca kan? Yeah. 20 tahun yang lalu tuh.
1: Ya Henry udah di Barca.
2: Iya.
0: 20 tahun yang lalu
2: tuh. Siapa tahu orang lupa kan.
1: Iya, 2006.
2: Ntar ada final keduanya. Harusnya sih juara.
1: Harusnya.
0: Oh, karena kan yang pertama udah kalah. Yang kedua menang lah.
1: TAPI.
2: Tapi lawannya PSG sama Munchen.
0: Kalau PSG sama Munchen kemungkinan siapa kalau menurut lu?
2: Kayaknya sih Munchen ya, tapi enggak tahu deh, PSG juga jago sih.
1: PSG
2: tapi
1: juga
2: PSG bisa kemarinnya kalah sama Chelsea di World Cup,
1: tapi habis itu dibantai, Bang.
2: Nah, di World Cup kan kalah 3-0 PSG World Cup, kan.
1: Tapi kan kemarin kan Chelsea enggak lolos.
2: Ya itu kan kemarin kan, maksudnya ada keplesetnya juga sempet, PSG. Sempet, makanya enggak jadi juara dunia kan.
1: Di mana menurut gua PSG kan, gua udah bilang dari kemarin ya, kalau misalnya PSG sama Bayern menurut gua itu harusnya di final.
0: Oke.
1: Soalnya itu powerhouse buat berdua. Tapi menurut gua Bayern pun bisa ngenahan cuma beda 1 gol di kandangnya PSG, itu gila banget.
0: Oke.
1: Ya kan?
3: Yes.
1: Ya kan, Bang.
3: Yes.
1: Jadi menurut gua ntar malam mainnya di Allianz Arena dengan fans-fansnya mereka yang amat sangat wow.
0: Yo, iya.
1: Fix
2: PSG. Kayaknya sih Munchen Arsenal ya.
1: Munchen Arsenal gua.
2: Dan Arsenal tuh hampir selalu kalah kalau ketemu Munchen.
1: Betul.
2: Iya. Yeah.
0: Arsenal melawan Munchen probabilitasnya
2: GGMU, sangat GGMU, MU Munchen, MU Munchen ya.
3: Gogo Munchen ya.
2: Jadi juaranya nanti Munchen ya.
1: Amin.
0: Ramalan-ramalan kita seperti itu seputar Liga Champions.
1: Yo.
0: Kalau seputar kehidupan lo, apakah mau diramal juga? Valid tidak valid itu terserah Anda.
3: Betul.
0: Tapi keyakinan kita sih kayaknya tidak terlalu valid.
2: Betul. Ya. Langsung aja kirim nama sama tanggal lahir lo ya, sobat Gen ya.

0: lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
2: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu.
1: Malik and the Essentials, Kangen.
3: Bawalah aku bersama ke dalam setiap langkahmu di manapun.
1: Rompi menghujam jantungku.

0: di Gen 98,7 FM. Bisa banget. Sore-sore dengerin DJ Sore.
1: Cakep.
0: Dengerinnya di Gen FM.
1: Cakep.
0: Bukan pantun.
1: Yeay, kirain pantun.
0: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.

0: Ramalan di Ngasung Ramal Sore. Pasti kita ramal secara santai. Ada ya. Ivan di sini. Halo Ivan.
1: Halo.
2: Halo, halo.
1: Halo Van.
2: Jelas enggak suara saya?
1: Kedengaran dong.
2: Siap.
0: Van, kabar sehat Van?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ivan ini tahun ini persis 30 umurnya. Dikit lagi itu, ulang tahun ya.
0: Iya benar, 23 Mei ya ulang tahun ya.
2: Itu dia.
1: Datang ke sini mau diramal apa nih, Van?
2: Aduh, diramal apa ya? Karir dan kesehatan deh.
1: Kesehatan. Kenapa kesehatan? Lu pengen nurunin berat badan katanya. Emang tinggi berapa tinggi?
2: Tinggi gue 173.
1: Berat?
2: Berat 120.
1: Wah.
0: Nah, ini pas Patra Gumala. Silakan, Patra Gumala. Kebetulan Patra Gumala nih, Van, kalau lo belum tahu, dia adalah personal trainer penyiar-penyiar Gen FM.
1: Bukan, influencer kesehatan.
0: Buf, buf, buf. Healthy influencer.
2: Ya.
0: Karena kan kalau misalnya dibilang influencer kesehatan, harus ada bukti validnya.
1: Iya.
0: Dari berapa kilo ke berapa kilo, silakan.
1: Dari 121.
0: Ke sekarang?
1: Terakhir sih 96, 95 ya.
0: Ah, tuh Van, bisa, Van.
1: Bisa, Van. Susah tapi.
0: Tapi Patra tipenya bukan yang dalam waktu cepat ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana caranya menjaga konsistensi?
1: Sebenarnya yang harus dirubah itu masalah mindset.
0: Asik. Gak pernah tuh life coach bilang gitu tuh.
1: Gak pernah. Ah, kalau coach-coach itu kan emang gak pernah ngerasain gemuk.
0: Iya benar.
1: Iya, Van.
0: Kalau lu kan gemuk dulu.
1: Iya. Ini 120 baru apa ya, emang dari kecil, Van? Gemuk ya?
2: Nggak mungkin dong dari kecil gue 120 kan ya.
1: Ya maksudnya gemuknya, gemuknya.
2: Gue dari dulu emang kategori badannya gede sih.
1: Oh, turunan ya. Kadang-kadang emang genetik tuh.
0: Bisa ya
1: gemuk? Bisa, gue turunan ini. Makanya ada orang yang makan dikit tuh cepat gemuk.
0: Oh.
1: Ada yang
2: iya betul.
1: Metabolismenya beda lah. Ada yang orang makan nggak gemuk-gemuk gitu. Ada juga yang begitu.
0: Berarti lu tipenya mendobrak stigma ya?
1: Ah, maksudnya?
0: Keluarga biasanya gendut tapi di kurs.
1: Asoy.
0: Lu bisa gitu juga, Van.
1: Masalah ini apa namanya? Respon dari lu menghasilkan insulin. Sebenarnya itu salah satunya tuh. Apa sih ada istilah kedokterannya deh?
0: Itu makanya genetik tuh, ada hubungannya.
1: Iya, metabolisme sama ya emang ya beda-beda lah setiap orang bagaimana merespon insulin ketika ada makanan gitu.
0: Insulin tuh nanti ada hubungannya sama diabetes ya?
1: Iya, pada iya kan akhirnya ya? Insulin tuh iya, benar.
0: Soalnya almarhum bokap gue gitu,
1: suntik insulin
0: karena diabetes.
1: Gue takut salah nih ntar orang-orang yang ngerti kedokteran pada protes lagi. Pokoknya
0: ntar dimarin dokter Tirta.
1: Iya, pokoknya kurang lebih sepengetahuan gue soal begitu.
0: Gitu.
1: Reaksi insulin orang kan beda-beda. Intinya begitulah.
2: Gue cium bau Indomie aja naik 1 kilo.
1: Wah, itu bohong.
0: Itu
1: nggak mungkin
0: itu, Mas.
1: Itu bisa gue bantah tuh, nggak mungkin.
0: Itu di ilmu bahasa Indonesia namanya hiperbola, Mas Ivan.
1: Kecuali lu nyium bau Indomie, terus lu makan 3 bungkus. Nah, itu mungkin. Itu mungkin.
0: Kalau itu nafsu makan, Mas Ivan.
1: Ya, itu Mas Ivan.
2: Oh, itu dia.
1: Sebenarnya, Van, kuncinya adalah kacamata.

0: Jadi lo makan tuh harus mindful, harus sadar.
1: Oh.
0: Gue juga sering gak sadar sih, kalau ada pisang sale tuh suka gak sadar gue sih. Enak banget soalnya tuh.
1: Oh makanya itu ada ungkapan lapar mata, bener gak?
0: Lapar mata.
1: Lapar mata, Van. Lo pernah gitu gak, Van? Lapar mata.
0: Lapar mata ya? Iya, emotional eating tuh ada juga tuh istilah. Ada juga apa eating disorder banyak sih sebenarnya.
1: Ada stress eating.
0: Iya, gitu. Yeah, gitu-gitu. Tapi minimal lu mulainya pelan-pelan, Van. Misalnya nih, lu minggu ini lu tidak makan tepung. Nah, itu dulu deh. Terus nanti seminggu, jangan seminggu deh, seminggu. Terus minggu depan lu berhasil enggak makan tepung sama enggak makan gula, misalnya gitu. Bertahap.
1: Kurang ini bertahap, jangan langsung drek gitu ya.
0: Iya, bertahap aja karena yang lu kejar itu bukan ngurusin berat badan.
1: Tapi
0: mengubah lifestyle. Gila, udah cocok nih gue untuk jadi speaker-speaker di korporat, ayo.
1: Ujungnya nyari job. tapi untuk zodiaknya dia, kira-kira dia adalah zodiak yang kuat dalam pendirian nggak? Iya, determinasi.
0: Taurus, Taurus sih, benar kan?
2: Taurus.
0: 23 Mei. Taurus tuh determinasinya lumayan kuat itu.
1: Tuh.
0: Sebagai domba yang suka nyeruduk. Iya.
3: 23 Mei Taurus ya?
0: Domba dong. Domba ya? Banteng mah PDI.
1: Tapi ya, dia ada bibit kurus dia.
0: Coba lihat 23 Mei Taurus kan? Iya. Bini gue 6 Mei ini Taurus.
1: Lu apa, Van? Taurus kan?
3: Gue kira gue Gemini.
0: Oh Gemini. Gemini gila, salah lu. Berarti lu gak segitunya deh.
1: Berarti lu gak jadi kurus. Tadi kirain lu Taurus kan. Gue mau bilang tahu-tahu kurus. Ah Gemini susah. Kalau Gemini susah banyak musuhnya.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: KPK selidiki dugaan suap proyek DJK Kemenhub. Berita sengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kementerian SDM menyatakan SPBU swasta sudah membeli solar dari Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude menyampaikan bahwa sejak pemerintah mengumumkan kepada SPBU swasta untuk membeli solar dari Pertamina, telah berlangsung sejumlah pertemuan antara SPBU swasta dengan Pertamina. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami aliran uang kasus DJKA kepada Budi Karya Sumadi melalui Robi Kurniawan selaku staf ahlinya saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kasus DJKA merupakan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Selain itu, Budi mengatakan KPK masih mendalami terkait pengondisian proyek di DJKA Kemenhub dilakukan atas perintah Budi Karya Sumadi atau tidak. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan operasi Epic Fury di Iran kini telah usai. Rubio menyebut operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama Washington sudah tercapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
4: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Ikan 98.7 FM udah ganti bulan baru, bulan Mei 2026.
1: Betul.
0: Main bola lagi gak nih bulan ini?
2: Yo, main buat bola. Sobat Gen yang suka main bola, ikutan fun football. Gen FM juga punya fun football sebulan sekali. Nah, bulan ini kita main tanggal 22 Mei.
1: Yoi.
2: Yeah. Di lapangan Asiop Cempaka Putih.
0: Ada yang comeback? Bekas penyiar DJ Sore.
3: Benar, bisa kangen-kangenan.
2: Udah ya, dia fix main.
3: Fix. Dia akan mengisi posisi midfielder.
2: Dias Danar ikut main nih.
1: Iya. Yo,
2: nanti kita lagi coba mengundang seleb-seleb lain lah. Betul, buat ikut mabar juga ya. Nah, sobat Gen yang mau ikutan, join ke WhatsApp grup kita, ada di bio Instagramnya Gen FM ya linknya.
0: Iya, kalau belum masuk grup silakan masuk grupnya.
2: Masuk grup dulu.
0: Karena update-updateannya biasanya dikasih sama Feli langsung di situ ya.
2: Nah, sekalian kita daftar, pokoknya lu bayar, bayar sendiri ya, tapi bayar nih, tapi udah dapat foto, dapat video,
0: dapat makan,
2: dapat minum, gitu, sama main sama kita dah.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Ayo langsung daftar, kita tunggu, masih ada kesempatannya sekali lagi 22 Mei di Asiop ya.
2: Asiop. Asiop Cempaka Putih jam 8 malam tuh kita main ya.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.
2: Sabar.
1: A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya, maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. Betul, betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah.
1: Itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Okay. Ya udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneve.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
6: Udah mulai sebel dengan koneksi internet di rumah yang kadang nyala, kadang mati. Terus giliran mati di telepon, customer service-nya juga kurang responsif.
7: Betul.
6: Nah, biar internetan sekarang jadi tenang, senang, dan juga menang, ganti internet lo di rumah pakai Biznet.
7: Ini untuk yang berada di kota Jakarta, Sobat Gen bisa cobain yang namanya Biznet Home Internet 1D. Hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Pakai Biznet Home tuh bisa bikin lo happy, karena bandwidthnya lebih besar 30%
6: ya,
7: sampai 500 Mbps. Nah, kalau lo pakai Biznet, ada kesempatan menangin hadiah emas. Mulai dari 10 sampai 100 gram, adanya di Biznet Prize Vaganza. Ini bakal diundi bulan Juni dan Desember 2026. Dan ada hadiah menarik lainnya, ini diundinya setiap bulan. Ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet bikin lo tenang, senang, menang. Ayo, pakai Biznet sekarang. Kalau pengen cari tahu info lebih lanjutnya, langsung kunjungi website biznethome.net.
8: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini

0: Kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan Andrew. Kembali info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya, Kak Amung. Kita awali lokasi yang pertama lalu lintas di Simpang Senen. Menuju ke arah Matraman hingga Jatinegara terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light-nya hingga sekitaran stasiun Jatinegara. Untuk arah sebaliknya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Galunggung terpantau juga ke arah Manggarai juga mulai terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya imbas volume kendaraan yang meningkat. Dari lokasi yang berikutnya kita pantau lintas di ruas Jalan Penjernihan di kedua arah juga ramai namun cenderung tersendat baik yang menuju ke arah Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dari lokasi lain kita pantau lintas di ruas Jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunannya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Celita menuju ke arah Hek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Andrew, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Rasa jago soal pengetahuan musik Indonesia.
4: Iya.
5: Mau dapetin banyak hadiah juga.
4: Iya.
3: Ikutan aja.

0: ada It Gita.
1: Yoi, Brigita.
2: Brigita, betul.
0: Di Instagramnya Gen, ada postingan backstage itu ya, si It Gita sama Baskara ya.
1: Betul.
0: Sama India ya. Ternyata tuh konser ini ya, Remember Me itu ya.
1: Remember November ya.
0: Oh.
2: Itu kok Remember November sih? Acaranya bulan Mei.
1: Nah itu kayak gue kurang tahu juga sih kenapa sistemnya, tapi yang namanya Remember November.
0: Kayaknya nama akun IP awalnya tuh Remember November Fest, tapi kemarin namanya Remember Me.
2: Oh gitu.
1: Jadi di branding gitu.
0: Itu.
1: Ya?
2: Karena biar bisa bikin bulan apapun.
0: Iya, nggak harus bulan November kayaknya.
2: Kemarin
0: sih banyak yang manggung ya. Gitu. Aldi Taher ada, DJ Panda.
3: Rame lumayan rame.
0: Ada Poris, ada juga Hindia. Terus ada siapa lagi nih? Fizz, Perunggu, Sal Priadi, It Gita, buset.
1: Dewa 19.
0: Buset.
3: Oh itu yang lu tadi yang mau nonton ya?
1: Iya, itu tadi gue pengen nonton.
0: Katanya si Brigita, It Gita tuh tadinya cuma pengen nyamperin ke backstage ketemu sama Hindia doang.
2: Baskara.
0: Tapi malah diajak, dia collab bareng aja naik ke panggung.
3: Kasih pinjem baju lagi.
0: Kasih pinjem bajunya Baskara. Katanya ini padahal baju ganti gue nih, lu pakai aja gitu.
2: Emang gak pakai baju It Gita?
0: Enggak, bajunya gak sesuai lah gitu.
2: Oh, emang muat? Gak kegedean?
3: Kegedean.
0: Oversize.
1: Oversize,
0: okay. Tapi lagunya apa yang dibawain?
1: Lagunya Membasuh.
2: Membasuh.
1: Jadi Membasuh ini tuh emang lagu
0: ya, kita.
1: Dia tuh lagu dari album pertamanya Baskara.
0: Itu sama Nadine kan kalau
2: salah. Bukan
0: sama Rara Sekar. Oh, Rara Sekar.
1: Bukan itu. Bukan. Bisa kak. Selama ini ting ting.
0: Oh itu.
2: Selama ini.
0: Guna.
2: Selama ini.
0: Kau memang cantik.
2: Kau memang selama kau ini serta. Kaulah segalanya.
0: Itu edane.
2: Edane.
0: Beda masa. It Gita nih kita dengerin judulnya apa?
1: Yoi, sekarang ini mungkin di depan buram.
4: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.
1: Apa aja sih yang seru di sinyal minggu ini?
2: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio, dan views kita berapa guys?
0: 79.900. Wow. Dan likes hampir 4 juta. Wow.
2: Dan di episode

0: Horor di toilet.
1: Horor di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi. Lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
2: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman aja, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
1: Maghrib tuh.
0: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
2: Di kamar, dalam kamar.
0: Aduh.
1: Terus.
2: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
1: toilet.
2: Terus buat toilet ada wastafelnya.
1: Satu shower doang.
2: Kiri kamar mandi yang kaca.
0: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang.
3: Shower doang ya?
2: Shower doang ya.
0: Oke.
2: Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
0: Aduh.
2: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
1: Coy.
0: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
2: Berdiri, ngebelakangin kita.
0: Ngebelakangin?
2: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi, biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel. Kaki tuh berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu, kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
1: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi gede.
2: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
3: Ikutan gerak bareng Mitsubishi Motor Sobat Gen. Tinggal isi link pendaftaran yang ada di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Abis itu komen di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors dan ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita.
5: Nanti di sana lo juga bisa test drive SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator. Dapetin juga dong subsidi diskon dari Mari Group dan diskon servis mobil Mitsubishi lo. Info lebih lanjut, follow Instagram @gen987fm dan @jak101fm. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
6: Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summercon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Sore-sore dengerin DJ Sore.
7: Cakep!
4: Dengerinnya di Gen FM.
7: Cakep!
4: Bukan pantun.
7: Yeay, kirain pantun.
4: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: Satu jam terakhir di Gen 98.7 FM. Nah ini waktunya DJ Sore ngasih kesempatan lo buat request di playlist pilihan netizen nih.
1: Yo, let's go. Mau dengerin lagu apa? Kita dong request lagi dong.
2: Boleh.
0: Apa?
2: Lu mau apa bang? Apa yang lu lagi suka atau jalan?
1: Soul Vibe aja tadi dinyanyiin.
0: Yang mana ya?
1: Oh yang Soul Vibe.
0: Yang mana ya?
1: Permata tadi lu nyariin
0: nyanyi. Kau bagaikan berlian.
1: Berlian kok permata. Yeah,
0: berlian.
1: Bang kita gajian itu bang.
2: Bang.
0: Udah lama ya gak denger lagu itu ya?
1: Soul Vibe. Soul Vibe itu, Soul Vibe itu dulu bersembilan namanya. Vokalisnya empat.
0: Vokalisnya empat?
1: Oh dia awal. Itu rame ya?
0: Bukannya si, kan Abeng Altar. Terus yang masih jadi sekarang Bayu.
1: Bayu.
0: Terus siapa lagi? Dua lagi.
1: Nah itu kan pas udah jadi Soul Vibe.
0: Oh sebelumnya?
1: Dulu, zaman gue kuliah.
0: Seneng nih gue sejarah-sejarah gini.
1: Sejarah nih sini, abang-abangan ya.
0: Abang-abangan
1: dulu.
2: Lu aja gak tau apalagi gue ya bang.
1: Dulu si Soul Vibe namanya bersembilan.
2: Okay.
1: Orangnya emang bersembilan, vokalisnya empat.
0: Nama bandnya bersembilan.
1: Bersembilan.
0: Kan? Oh, namanya bersembilan.
1: Gue tahu karena dulu tugas kuliahnya Angga Sasongko kan gue satu kuliah tuh.
0: Sangkatan.
1: Sangkatan sama Angga Sasongko bikinin video klipnya si bersembilan itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah gue bantuin di tugas kuliah.
0: Lo jadi direktur fotografi?
1: Agak, gue ngangkat-ngangkatin lampu doang. Karena tugas kuliah kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah disitulah gue kenal Abeng.
0: Tapi musik-musiknya mirip-mirip kayak Soul Vibe gitu?
1: Ini, lagunya dinyanyiin Soul Vibe juga akhirnya. Katakan padanya, na-na-na-na. Nah, oh kasih gue aku itu lagunya udah itu.
0: Oh itu.
1: Hatiku.
2: Iga Mas Ardi sempet.
1: Akhirnya kan si gitarisnya tuh anak UI itu si, aduh gue lupa lagi.
0: Yosef.
1: Bukan
2: Adika Satya Winasis.
1: Bukan. Iya Asa, benar.
0: Asa.
1: Namanya Asa. Asa tuh keluar diganti nama Iga sempet.
0: Oh.
1: Nah sekarang
0: oh,
1: Asa gitu. Tuh kayak jadi additional doang deh kalau asal masih.
0: Itu anak-anak UI bukan?
1: Si Asanya anak UI, sisanya enggak bukan.
0: Oh.
1: Anak-anak Alpus sih mereka nggak salah ya?
0: Iya ya.
1: Anak-anak Alpus.
0: Anak-anak selatan deh pokoknya.
1: SMA Alpus. Oh, iya.
0: Kalau bandnya Joey dulu apa 21st Night?
1: 21st Night.
0: Itu beda lagi.
1: Seleting tuh.
0: Iya benar.
1: Kan itu era-eranya Run baru keluar. Iya.
0: Tapi
1: Night,
0: di era
1: Fight.
0: Itu tuh Malik udah duluan ya?
1: Udah
0: duluan ya.
1: Malik abang-abangan.
0: Iya benar. Di atasnya Malik baru The Groove.
1: The Groove.
0: Iya gitu.
2: Okay. Yang gue baru tahu, taunya Soul Vibe tuh akronim ya? Kependekan dari something.
1: Emang iya.
2: Soalnya di sini katanya
0: solusi vibrasi.
2: Belum lagi nggak tahu juga.
0: Nggak tahu.
2: Soul Vibe buka kurung at sound of universal love various instrument behavior.
1: Ya mungkin aja sama kayak Malik juga kan gitu. Apa?
0: Iya.
2: Oh, baru tahu gue.
1: Ininya apa?
2: Kalau Malik pun.
1: Music.
0: Yeah.
2: Iya.
0: Music peace love and gaul.
1: Bukan. Coba cari akronimnya Malik. Ya. Malik juga. Tapi sebenarnya nggak ada gitu-gituannya. Malik tuh diambil dari salah satu lirik apa band jazz luar gitu.
2: Oh iya, music and live instrumental quality.
1: Pada akhirnya dibikin gitu-gitunya.
2: Oh, pada akhirnya nih. Pada
0: itu akhirnya dibikin gitu karena kenapa tuh enggak orang-orang interview pada nanya siapa nih Maliknya
1: ya,
0: gitu.
1: Ya,
0: tapi waktu kemarin paspor ya yang Bang Haji Roma ketemu sama Malik, Bang Haji juga ada ice breaking gitu. Jadi siapa nih yang namanya Malik ya?
1: Lalu kayak gitu. Tapi kalau enggak salah itu diambil dari part lirik apa member band apa gitu. Lupa
2: gitu
1: gue kalau gak salah sih nama Malik itu.
2: Malik kan pasti kalau gak ditanyain itu ditanyain kenapa untitled, judulnya untitled.
0: Iya
1: nah, kalau itu kan udah banyak terjawab juga.
2: Iya akhirnya itu. Makanya itu pertanyaan paling
0: basic tuh.
2: Basic banget tuh.
1: Basic. Jangan ditanya gitu.
2: Jangan.
0: Yaudah kita dengerinnya. Lagunya Soul Vibe judulnya adalah Berlian.
1: Ada gak sih?
0: Cari ya. Kalau sobat Gear pad request kita tunggu langsung di WhatsApp kita 08111407987.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Tinggal besok ya, hari Jumat.
3: Ya.
2: Berarti tinggal 2 hari lagi sebelum kita datang ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Sekali lagi gue ingetin, tanggal 8 Mei 2026, hari Jumat, mulai jam 4 sore, tempatnya di La Piazza Summarecon Mall, Kelapa Gading.
3: Datang nonton penampilan dari Rizwan Fadilah, ada Neona, ada Katiana, Audela, ada Rosa dan juga Afgan.
2: Wih, mantap.
3: Info lengkap follow Instagram @gen987fm. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Finansial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Ngerasa jago soal pengetahuan musik Indonesia?
5: Iya.
6: Mau dapetin banyak hadiah juga?
5: Iya.
4: Ikutan aja.

0: Request lagu pilihan lo
1: di PPN Playlist Pilihan Netigen.
2: Gen 98.7 FM, requestan kali ini yang mau request di playlist pilihan netigen namanya adalah Citra.
3: Halo Citra.
4: Halo
3: Citra, udah pulang apa masih di kantor?
4: Masih di kantor nih, tapi mau pulang.
3: Kantor di mana? Daerah?
4: Di Cikarang.
3: Gila, kita banyak banget sobat di Cikarang ya sebenarnya. Iya.
2: Lu dengerin Gen FM pas lagi kerja apa pas lagi OTW pergi atau pulang?
4: Lagi kerja, kita satu kantor dengerin Gen FM.
2: Respect.
4: Sih.
2: Respect.
3: Cikarang bergoyang. Besok gue openingnya gitu lah.
2: Yeah.
3: Selamat sore buat Cikarang.
4: Benar-benar ya, boleh pokoknya, boleh.
3: Karena
4: besok
3: ya, banyak banget emang yang suka WhatsApp atau nelfon dari Cikarang.
2: Iya. Yeah. Tahu nggak kalau kita beberapa kali bikin acara di Cikarang, Citra?
4: Oh, belum tahu.
2: Ntar deh kita bikin lagi ya.
3: Iya. Yeah. Lo di pabrik berarti ya, Cit?
4: Enggak, di kantor aku pengelola JBBK.
3: Oh.
4: Pengelola kawasannya.
2: Buset, lu yang pegang-pegang tanah lu ya?
4: Iya, yang pegang-pegang.
3: Pengelola JBBK. Berarti JBBK tuh
2: tol gitu.
3: Ini apa namanya, kawasan ya?
4: Kawasan industri dan residensial.
3: Swasta berarti tuh kayak Sinarmas, Bintaro Jaya.
4: Iya, betul.
3: Oh, gue pikir JBBK tuh kayak Cipali singkatan gitu.
2: Singkatan daerah.
4: Oh.
3: Oh, bukan ya?
4: Enggak,
3: maafkan saya.
4: Di dalam Cikarang.
3: Singkatannya Jakarta, Bekasi,
2: Babelan.
3: JBBK. Jakarta.
4: Ada singkatan sih, itu emang enggak. Namanya JBBK.
3: Gua kira Jakarta, Bandung, Bekasi, JBBK.
2: Iya. Masuk akal juga sih kalau JBBK Jakarta, Bandung, Bekasi karena kan ngelewatin.
3: Itu nama perusahaan, JBBK.
4: Iya, nama perusahaan.
3: Oh, jadi teman-teman JBBK dengerin Gen FM setiap hari.
4: Betul, satu kantor.
3: Setiap hari bisa, kita gak pernah dia undang acara JBBK nih.
2: Padahal kita siap loh MC acara JBBK loh.
3: Iya.
4: Oh, boleh.
2: Pemotongan pita kawasan industri baru gitu.
4: Bisa.
3: Gala dinner akhir tahun JBBK.
2: Ah gitu.
3: Lo kerja.
4: Jadi ini kita udah nungguin satu kantor. Aku udah cerita, aduh pengen ditelepon nih Gen FM. Tapi udah pada pulang.
3: Ah.
4: Baru udah pada pulang.
3: Kasih tahu teman-teman lo, pulangnya kecepetan. Emang lo di JBBK kerja apa, Cit?
4: Aku dari bagian keuangan ya.
3: Wah, miliar-miliaran nih dihitung nih sama Citra nih.
2: Cit, lo pernah depan mata lo lihat uang paling gede berapa, Cit?
4: Paling gede, aku nggak fisik langsung sih. Aku sekarang kan udah e-banking ya.
2: Iya.
4: Gak pernah sih kalau aku megang yang bukan bagian yang megang uang cashnya.

0: Nominal yang paling gede yang lu pernah lihat berarti berapa?
1: Mungkin 30 M-an.
2: Masya Allah.
3: Cit, lu staff keuangan tuh ngurusin apa sih? Gaji internal atau pembayaran-pembayaran piutang?
1: Iya, di aku ini dari uang masuk, misalkan ada konsumen bayar, sampai uang keluar penagihan, itu aku yang catat sampai pelaporan. Yang cash flow gitu-gitu sih, Kak.
3: Oh gitu. Berarti apa namanya, life hack-nya Microsoft Excel udah tahu ya?
1: Ya lumayan lah.
3: Gampang ya, cheat code-nya udah tahu tuh ya.
0: Info aja cheat, Microsoft Excel itu sekarang jadi kejuaraan e-sports, lo lu bisa jadi atlet e-sports.
1: Benar.
0: Ntar kalau lu disponsorin sama kantor, lu siap berangkat ya?
1: Wah kayaknya, mohon maaf ya, nggak sejago itu gitu.
0: Rumah lu di mana?
1: Rumah di Cikarang.
0: Perjalanan?
1: Aku rumah Cikarang, sekolah Cikarang, kuliah Cikarang, kerja di Cikarang.
3: Deket ya, emang tinggal di situ aja.
0: Perjalanan nggak terlalu jauh berarti dari rumah ke kantor?
1: 10 menit.
0: Ya,
1: paling.
3: Ya, warlock deh.
0: Nggak bisa kita tanya, macet nggak? Iya deh.
3: Pantesan lu jam segini masih di kantor. Santai.
0: Berarti lu kalau jalan-jalan ke Jakarta, lu jalan-jalan kemana yang lu pengen dan suka datengin?
1: Oh, paling aku kalau main tuh ke Cempaka Putih sih, itu teman-teman aku pada di situ kebanyakan Cempaka kerjanya.
0: Putih. Cempaka Putih nge-mallnya apa tempat nongkrongnya di mana?
1: Di mana namanya ya? Kagak tahu juga, pokoknya main ke situ aja. Daerah-daerah situ.
0: Lu orang Cikarang penasaran?
1: Gak ke mall sih, gak ke mall.
0: Lu orang Cikarang penasaran nggak negara Blok M kayak gimana?
1: Waduh, udah pernah.
3: Tapi sesuai dengan bayangan lu nggak?
1: Cuma baru sekali.
3: Sesuai dengan bayangan lo gak tapi?
1: Ya sesuai lah.
3: Sesuai ya? Warga Cikarang ya.
0: Warga Cikarang nyoba yang viral-viral. Nyoba juga nih request di radio. Emang pengen request apa sih Citra?
1: Itu kebetulan yang request teman aku sih sebenarnya.
0: Siapa
1: yang
0: namanya sebut?
1: Teman satu kantor namanya Mbak Olive.
3: Mbak Olive, request apa Mbak Olive?
1: Itu lagi dia kemarin request pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.
3: Oke.
0: Ada salam-salam yang lain Citra, silakan buat teman-teman kantor mungkin.
1: Salam buat teman-teman kantor Jababeka Group Company, khususnya tim keuangan. Ya, itu sih.
3: Itu ya.
0: Siap. Mudah-mudahan cuan-cuan ya.
1: Siap, amin.
0: Terima kasih.
3: Makasih.
0: Dadah Citra, sehat-sehat ya.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Tapi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa, Bu, ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya, itu jadi mengganggu psikis saya.
2: Oh,
1: dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh, gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu.
2: Oh.
1: Iya, saya enggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih, ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh, Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna, betul?
2: Bukan, Bu.
1: LSPR Bekasi, kan?
2: Dia. Enggak, Jakarta.
1: Ah, ini salah orang saya.
2: Bukan, Bu. Ya Allah.
1: Dan Ibu Devi masuk salah sambung di
3: Genevan.
2: Polazim.
1: Durhaka nih, Ma. Anak durhaka nih, Ma. Ma, ngerjain teman kamu di salah sambung.
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
1: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Sore-sore dengerin DJ Sore.
6: Cakep.
5: Dengerinnya di Gen FM.
6: Cakep.
5: Bukan pantun.
6: Yeay, kirain pantun.
5: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kian 98,7 FM. Udah selesai siaran nih kita.
1: Yop.
0: Terima kasih banyak yang udah request-request. Lumayan ada ya, beberapa lagu nostalgia ya yang diputri juga ya.
1: Jangan lupa hari Jumat datang ke Genon Track di La Piazza Kelapa Gading.
0: Betul. Betul.
1: Ada Afgan sama Rosa tuh ya.
0: Jangan lupa juga untuk daftar si Paling Football. Yeah. Bulan ini kita main tanggal 22 Mei.
1: Yes. Deh, cabut dulu kita. Ketemu lagi besok ya.
0: Seperti biasa, jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ketemu lagi besok.
1: Nah.

0: lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
2: Halo, selamat malam. News update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk news update kali ini, akan beriskan berita tentang Balil sebut CNG masih tahap percobaan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemkot Jakarta Selatan menargetkan penghentian pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada 2027. Langkah tersebut mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut Bantar Gebang tidak lagi boleh menerima sampah dari DKI Jakarta mulai tahun tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan penerapan CNG sebagai pengganti LPG telah memasuki tahap uji coba. Bahlil menyebut, pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kg. Jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar untuk bisa digunakan masyarakat. Dan untuk berita internasional, Iran menawarkan diskon besar-besaran untuk minyak mentahnya demi menarik kapal tanker yang berani melintasi Selat Hormuz. Diskon tersebut bertujuan menarik minat perusahaan pelayaran yang kini enggan beroperasi akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
0: Bernadia, kita buat menyenangkan.
4: Kita buat menyenangkan.
0: Nadis Basalamah, kota ini tak sama.

0: hati ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik di ujung doa, doa keselamatan penutup.
2: Seru kan? Dengerin terus
0: Gen FM, asik banget.
3: OTW Malam bareng Feve Adeline.

dan siaran di OTM Malam lagi. Hari ini tanggal bagus 6 Mei 2026. Tapi apakah hari kamu bagus juga? Semoga aja ya Sobat Gen, kalau hari ini kurang baik buat kamu, tapi lagu-lagu di OTM Malam bikin kamu sedikit agak terselamatkan lah dengan enjoy. Semua jalan yang macet ya, aku tadi sih kesini lumayan banget macet. Jadi ya kita inhale, exhale, dan sing along barengnya di OTM Malam. Barengan sama Ada Band yang bakal ngebuka OTM Malam kali ini Sobat Gen, let's go. Ini dia, Langit Tujuh Bidadari.

Gen 98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia barengan sama Fefe Adeline Sobat Gen. Baru aja kamu dengerin ya, bakalan tampil juga nih di Gen On Track Live presented by Sun Life, teman seperjalananmu. Tanggal 8 ini Sobat Gen, jangan lupa mampir gratis di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading. Jadi ya Sobat Gen, selain ada Rizwan Fadila, ada juga Katiana, Neona, Audela, Rosa, dan Afgan. Buat kamu yang ingin tahu rundownnya dari Gen On Track Live bareng sama Sun Life tanggal 8 nanti, buruan cek langsung Instagram Gen FM @gen987fm, udah di post di sana. Tapi menurut aku sih, kamu datang secepat mungkin supaya kamu amanin spot kamu dan sing along-nya pol-polan. Gak cuma itu, banyak banget juga hadiah dari Sun Life yang nunggu untuk didapetin sama Sobat Gen. Yeay, see you ya tanggal 8 di Gen On Track Live, persembahan Sun Life, teman seperjalananmu.

0: OTW Malam, obrolan tiap waktu malam.
1: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
2: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: OTW Malam bareng VV Adelaide.

0: dengerin terus lagu-lagu asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Oke, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Masih dengan saya, Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama. Lalu lintas di ruas Jalan RS Fatmawati menuju ke arah TBC Matupang terpantau masih padat volume kendaraan dan juga tersendat jalur atas maupun di jalur bawahnya. Arah sebaliknya sedikit lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas Jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI ke arah Semanggi hingga Senayan secara umum juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Arah sebaliknya dari Senayan ke arah Semanggi ramai volume kendaraan, namun Semanggi ke arah Bundaran HI terjadi kepadatan volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan dari arah flyover Kalibata Baru menuju ke arah Cililitan juga padat dan juga tersendat di antrian traffic light-nya. Dari lokasi lain kita pantau lalu lintas di ruas jalan Kapten Tendian ke arah Pancoran masih padat volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan Harasuna Said dari arah Taman Menteng menuju ke arah Simpang Kuningan terpantau ramai namun cenderung padat setelah atau persimpangan ke arah Paspesnya. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas tol dari arah Puri di Tol Jor menuju ke arah Pondok Indah juga padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap exit tolnya. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Jamie, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Gen 98,7 FM.

0: FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Womendagri dorong sinergi pusat daerah hadapi tantangan global. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Uji coba sistem satu arah di terowongan jalan desa Kota Depok akan mulai diterapkan pada besok. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di titik yang kerap mengalami antrian panjang. Dan untuk berita utama kali ini, Womendagri

0: Mendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan global, sekaligus memperkuat daya saing nasional. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas, serta memperkokoh daya saing bangsa di kancah internasional. Tekanan global seperti fluktuatif harga energi dan inflasi menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi daerah. Dan untuk berita yang terakhir, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta Amerika Serikat dan Iran harus mencapai gencatan senjata komprehensif. Di samping itu, ia juga mendukung Teheran untuk tetap memiliki hak mengembangkan energi nuklir. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Gen 98,7 FM, generasi seorang musik Indonesia. Sobat Gen, barengan sama Forever Adeline masuk jam kedua. Ih, galau banget, jujur jam pertama ya. Tulus teman hidup dalam banget gak denger lagu itu Sobat Gen. Video klipnya bikin gue nangis. Gak kayak mini series, tapi di video klip itu kayak lebih dari cukup untuk menggambarkan. Ya ini nih, sebenarnya cinta tuh yang kayak gini. Bener-bener in sickness and in health, dalam kaya, dalam senang, dalam susah, dan mau jungkir balik juga hidup, yang penting kamu punya satu sama lain. Dan rasanya kayak lebih dari cukup, rasanya kayak semua bisa dihadapi. Itu tuh teman hidup ya. Sayangnya gak semua orang ya Sobat Gen bisa merasakan teman hidup itu. Kadang-kadang berakhir di keperihan saja. Apalagi kalau yang udah sayang-sayang, udah lama, beda alurnya. Yah, makanya ya Sobat Gen, namanya juga hidup ya kan, ada aja naik turunnya. Tapi yang paling penting gimana dapetin orang yang mau sama lo dalam keadaan roller coaster itu. It's Only Me, Caleb J, lagu ngajak balikan yang sempat bikin galau di masa Covid gak sih? Ya banget. Dua lagu ini setelah kita galau maksimal juga sama JCJ dengan Flashlight. Liriknya Sobat Gen tentang orang yang pingin banget jadi something untuk orang lain. Kalau kamu ngerasa hidup ini lagi gak baik-baik aja, percayalah selalu ada gue yang jadi flashlight buat lo. Gokil, pas banget sama jam sekarang. Pada buram lagunya gue denger-denger ya kan.

Menit OTW kamu bareng OTW Malam.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia, band anomali buat gue nih ya di Indonesia. Sheila on 7, 30 tahun sobat Gen, menjadi living legend. Salah satu benchmark alias acuan banyak band di Indonesia ya. Ngeluarin lagu terbaru di hari ulang tahun ke-30-nya ini. Karena emang mereka tuh dibentuk tanggal 6 Mei 96 sobat Gen. Judul lagu terbarunya ya mereka banget sih. Sederhana. Kayaknya kalau misalnya mereka tuh aneh-aneh, for example kayak nolak kerjaan karena hal-hal yang sebenarnya kalau band lain pasti mau atau musisi lain pasti mau. Tapi ya mereka simply Sheila on 7 aja. Gak pernah Sheila Gang itu emang take them for granted ya. Kalau nonton Sheila on 7 ya emang kalau gak private events, kalau gak ya mereka konser, kalau gak gede banget festivalnya. Tapi itu yang bikin band ini emang jadinya kayaknya barat kalau cafe tuh hidden gem ya sobat Gen. Dan terima kasih banget Sheila on 7 yang kembali mengajak untuk ingat hidup tuh sesuai porsinya aja. Karena tetap bisa bahagia kok. Pemilihan judul lagunya juga menurut Eros nih tentang kemampuan untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan. Yang sekarang tuh kayaknya udah mix up ya sobat Gen di kehidupan modern yang konsumtif dan penuh dengan tipu-tipu sosial media ini. Panutan since day one, Sheila on 7. Masih ada gue kaset Sheila on 7, gue inget banget lari.

beli di Distara Sobat Gen. Dan gue adalah terakhir, setelah itu sold out. Karena terjual itu hampir 2 juta kopi loh album Perdation 7. Tapi tinggalin dulu ya band saat ini Sobat Gen, karena sekarang ada almarhum tercinta, mantan penyiar Gen FM juga, Gusti Irwan Wibowo, Hari Yang Mantap.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Update musik lo di sini.
7: Gen FM asik banget.
8: Kante.

0: Gen 98,7 FM, generasi seorang musik Indonesia. Sobat Gen, barengan sama Feva Adeline, Agnes Monica dengan Karena Aku Sanggup. Dan sebelumnya juga ada Katy Perry, Thinking of You. Nah sekarang ada artis bulan Gen FM nih, untuk bulan Mei, yang adalah It Gitov. Suka banget sama Gita, mulai dari liriknya, terus juga cara dia untuk kasih tahu perasaan yang dia punya, pikiran yang dia punya, dia tuangin Sobat Gen ke lagu-lagunya dengan aransemen yang ciamik juga. Salah satu yang bikin gue bener-bener ngehook adalah ketika gue jadi MC premiere Home Sweet Lone dan Gita di situ ya, It Gitov yang menjadi pengisi soundtracknya. Berakhir di aku. Untuk para pejuang kehidupan yang tahu sih gak bakal mudah ya Sobat Gen, namanya kisah hidup satu dan lain orang pasti ada aja masalahnya. Gak ada yang berhak untuk ngerasa masalah dia lebih kecil daripada masalah kamu, gak juga. Karena kita gak pernah tahu ya masing-masing burdennya atau bebannya seperti apa. Well anyways, gara-gara Home Sweet Lone sukses banget juga di bioskop, akhirnya sekarang dibikin nih Sobat Gen lagi pencarian untuk para cast alias pemain dari drama musikalnya. Semoga aja ya sesukses filmnya juga. Ini dia original soundtrack dari Home Sweet Lone, Berakhir di Aku, It Gitov.
1: Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Bernadia, kita buat menyenangkan.
2: Kita buat menyenangkan.
1: Kota ini tak sama

0: tadi ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik di ujung doa, doa keselamatan penutup.
2: Seru kan? Dengerin terus
0: Gen FM, asik banget.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih rekan Jamie. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Di malam hari ini, pantauan wilayah Jakarta masih dengan saya, Bribka Amung. Kita berada lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Kasablanka atau dari arah Karet menuju ke arah Kampung Melayu. Terpantau secara umum, lalu lintasnya masih ramai, volume kendaraannya, namun terjadi sedikit ketersendatan menjelang tiap memasuki mal di sepanjang ruas jalan raya Kasablanka ini. Namun untuk arah sebaliknya, Kampung Melayu ke arah Karet secara umum lalu lintasnya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan raya Pramuka menuju ke arah Pemuda juga terpantau lalu lintasnya ramai volume kendaraan secara umum di kedua arahnya. Adanya beberapa titik antrian traffic light dihimbau walaupun lancar tetap tertib di tiap traffic light-nya. Karena sepanjang ruas jalan raya Pramuka hingga Pemuda, ada kamera tele kami yang mengawasi kalian dan yang melanggar akan ditilang etle pastinya. Lanjut di lokasi yang terakhir.

0: Akhir kita pantau seluntas di ruas jalan dari arah Simpang Pancoran ke arah Kalibata, terpantau masih terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya. Ramai, cenderung tersendat. Arah sebaliknya juga terpantau ramai volume kendaraan Kalibata ke arah Pancoran. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Zemi.
1: Baik, terima kasih Bripka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic update. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Nemenin OTW kamu bareng OTW Malam.

0: Di berita pertama, Direktorat Jenderal Dukcapil menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat di Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026. Direktorat Jenderal Dukcapil Teguh Setia Budi menyebut kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penguatan aparatur di Dukcapil. Kita beralih ke berita utama kali ini, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Dana tersebut disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat hutang dengan membeli kembali surat berharga negara di pasar sekunder yang dilepas oleh investor. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga imbal hasil lihat SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat hutang tidak mengalami kerugian modal. Dan untuk berita yang terakhir, China menegaskan dukungan kepada Iran yang tengah konflik dengan Amerika Serikat menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump pekan depan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa Beijing mendukung kedaulatan Iran dalam pertemuan dengan mitranya dari Teheran Abbas Araghchi hari ini. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Dewi Sandra, tak ingin lagi.

lagunya. Aku pingin banget deh dia bikin lagu lagi. Ada juga Gigi dengan Nakal, Sobat Gen, tapi gak bakalan nakal, bakalan seru hari ini di jam terakhir. Di jam ketiga, oh tema malam nostalgia, karena gue bakal ajak lo joget-joget biar gak ngantuk di jam 10 ini. Sama Chloedis dengan Gejolak Kaula Muda. Mereka adalah band yang udah dari akrab banget, saling ego, saling cinta, balik lagi. Iya, tapi tinggal tunggu aja kira-kira siapa yang bakal bayar mahal untuk mereka bisa balik sepanggung lagi. Yuk Sobat Gen, singelong lagu ini di otw malam nostalgia bareng Feve Adeline.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Oh, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah.

0: Iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus dibilang apa?
2: Tepis akhirnya. Jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
0: Terus
1: kerja sama gue kagak, kenapa gue ngasih THR?
0: Iya, terus.
2: Terus kenapa kalau lebaran lebihin lebihin apa gitu. Akhirnya kasih 10.000.
1: 10.000.
2: Dia enggak mau, enggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau.
2: Enggak mau tetap enggak mau. Lebihin A itu THR kata dia gitu kan.
1: Wow kok.
2: Berapa gitu kan.
3: Terus bingung nih THR nih.
2: Berapa gitu kan. 100.
0: Astagfirullahaladzim. Sejam doang
1: 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu, bro.
2: Iya.
0: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh?
2: Gak mau lah, akhirnya gak mau kan, 100.000.
1: Iya dong.
0: Terus?
2: Ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
0: pintu
2: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
0: Terus akhirnya gimana?
2: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
3: Kalau nggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
0: Habis itu tinggal lepet kemana.
1: Nggak boleh bu, pak.
0: Iya, kita dosa. Kena. Bukan, ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
0: Nggak boleh disobek-sobek.
1: Oh, nggak boleh.
0: Nggak usah sobek-sobek duit. Nggak usah sobek tukang parkirnya.
3: Iya, benar.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Ngobrolin apapun buat nemenin malam kamu.
4: Di OTW Malam.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih calang ya, ini banyak calangnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay. Kemudian satu lagi, begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: Okay. You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Ah, bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I mean now. Iya, yeah, bisa apa nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: I guess they could.
1: Ah, guess. I don't like to guess. Saya nggak suka nembak-nembak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Oke, okay, yes. Kalau yes, DP langsung dulu. DP. Halo Mas David, aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan Pak, kalau David Bayu naik bukan sih kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Lah, salah sambung nih dan David masuk salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Ya, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya, info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri dan tentunya masih ditemani Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Jalan Diponegoro. Saat ini menuju ke arah Taman Menteng, ke arah Rasuna Said, Simpang Kuningan. Secara umum, sepanjang ruas jalan ini, lalu lintasnya ramai volume kendaraan, mungkin kategori lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, ramai volume kendaraan dari Simpang Kuningan menuju ke arah Taman Menteng, belok kiri menuju ke arah Bundaran HI, terpantau masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau runtas di ruas jalan raya Perintis Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung juga secara umum ramai volume kendaraan dan kategori lancar di kedua arahnya. Sedangkan di lokasi yang terakhir, runtas di ruas jalan raya Rawajati atau dari arah stasiun Kalibata menuju ke arah tembusan Pasar Minggu, lalu runtasnya juga di kedua arah ramai dan lancar, namun tetap berhati-hati adanya kegiatan penyeberangan, diimbau tetap berhati-hati melintasi sepanjang ruas jalan raya ini, dan terutama di ujung menuju ke arah jalan raya Pasar Minggu adanya perlintasan kereta api. Lebih berhati-hati di malam hari melintasi perlintasan kereta api, pastikan tengok kanan, tengok kiri ya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, saya Bribka Amung, kembali ke rekan Zemi.
5: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Nyari yang asik ya cuma di sini.

98.7 FM Generasi Suara Musik Indonesia. Sobat Gen, barengan sama Feve Adeline. Akhirnya harus udahan dulu. Jangan lupa ya, untuk besok pagi dengerin Sinyal Señorita Yusril sama Kemal jam 6 pagi. Tungguin yang seru-seru setiap pagi Sobat Gen di Gen FM. Kalau malam, ditemenin atau yang malamnya sama aku ya. Kemanapun kamu jalan, sing along, bikin enjoy aja segala kemacetan dan juga kesepian yang kamu rasain. Semangat terus, karena semangat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Feve Adeline pamit, good night for now. Sweet dreams, Sobat Gen. Bye.

0: agak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan, mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2026 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-sanksi administratif. Dan untuk rangkuman terakhir, Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahasan usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Sekian News Update untuk hari ini. Saya Jimmy Christopher undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
3: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: sih yang seru di sinyal minggu ini?
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
1: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Oh,
3: dia
1: dosen Masya Allah.
2: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista. Karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Lu bilang gak ke suami lu?
1: Calon suaminya.
2: Kamu cerita gak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Adik, bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku di pertama kali ditemuin sama

0: mertua sama mama mertua, dia bilang nanti nggak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek, bilang aja bapak itu orang swasta, lalu kamu nggak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Eh, aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
2: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GFM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame.
3: Ya, soal?
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia bilang
2: Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Benar. Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak, udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya.
3: Terus
4: gue juga kayak, gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Oh, berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol, cuman si David aja gak. Akhirnya gue kayak, udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Kesemuanya tuh template WhatsApp-nya sama semua.
3: Oke, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya tuh sama tuh.
3: Oke.
4: Ke Pepe, ke Emil, ke David,
3: harusnya,
4: ke Jarwo.
3: Harusnya angka yang gak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, Wo, Mil.

0: peng gitu semuanya, gue nyebut sama semua, udah David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup kagak 2024.
1: Tapi enggak, respon yang tiganya gimana?
0: Hah?
1: Respon yang tiganya?
0: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya, gue kalau yang lainnya iya gue ya deh gitu.
1: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
0: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama
1: tadi. Oh, okay.
0: Sujaro nggak balas.
2: Bang Yaro, itu gue deh reply-nya nih.
1: Ibarat tunggu waktu aja.
2: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali klub Etis.
1: Iya, benar. Sama Killing Me Inside.
0: Iya
1: kan.
0: Iya, klub Etis, Killing Me Inside.
1: Siapa aja yang berhasil lu satuin lagi?
0: Reunion ya?
1: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lo?
0: Kangen Band
1: tuh
0: campur tangan lo juga ya? Gua, yang itu pas gue masih sinkronis kan?
1: Iya.
2: Yang sampai babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih? Kok lu kenal semua orang?
0: Iya, Andikanya. Belum reunian, lalu reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
3: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Traffic Update malam ini masih bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk Traffic Update kali ini, akan berisikan prakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh prakiraan dari BMKG. Silakan laporannya.
6: Dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami @info BMKG. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
5: Baik, terima kasih prakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update malam ini. Saya Jamie Christopher undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
7: GenFM, asik banget!

0: update berita viral.
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media Gen 98,7 FM.

0: Hai Sobat Gen, saya Kunto Aji. Jangan melamun saat hujan. Mendingan dengerin lagu-lagu yang pasti singelong di Gen FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah, udah mulai nih kok ada gangguan. Ini jadi
1: tentang gangguan. Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih, Kak, namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja kali, ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... Untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
2: mulai terjadi perpecahan merinding.
3: Kedua itu, dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir, itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah. Ya, dipukul dari bawah terus. Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
1: kenapa? Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget. Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MBK, di salah satu sekolah. MBK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: Ya, onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya, aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke?
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan. Di Pondok Gede.
1: Uci Paramida, bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang. Aku salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM!
3: Udah dua kali nih, Uci.
2: Dua kali, padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Update berita-berita seru, bisa banget.
4: Di Gen 98,7 FM.

0: baru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM karena lagi di suspend guys.
2: Nah, jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kak, gap year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macem lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: berdua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice.
4: Kamu kenal pasangan ini berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya jodoh. Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya.
3: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh?
2: Hah?
3: Gak sampai nikah kak.
1: Loh?
3: Iya.
1: Gue di prank nih. Ketika putus,
2: Gimana tuh
1: mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tahu, in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

Hai, gue Bila Indra Jaya. Mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98.7 FM.

0: kelewatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura.
3: Pas apa?
2: Pas bukan yang F1, setelahnya. Terus gue balik, gue sama Joey. Nginep di daerah Geylang. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang?
2: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya benar, emang dekat. National Stadium dekat. Iya benar, benar. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Nah kita lagi makan sih sop tulang merah tuh. Makan makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R sama Eros.
3: Ini dua personil Ceylon 7.
2: Jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu makan 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya. Dan gue baru tahu
3: banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya. Waktu itu mereka quite spesial ya. Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita enggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura tuh siapa?
4: Peter Pan?
3: Iya, Peter Pan.
4: Ya. Zaman band-band yang zaman itulah
2: ya. Sama.
4: Gitu.
3: ST12 tau?
4: ST12 enggak segede.
2: Kalau Melayu
4: kalau slang enggak. Pun enggak segede.
3: Oh gitu.
4: Iya, kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih.
3: Oh.
4: Ya, kalau di Singapura.
3: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fans sih justru Ceylon 7.
4: Ceylon 7.
2: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
3: Sepenuh orang
2: Desta mukanya cemberut. Karena capek. Gue paham sih pulang konser capek digerubutin orang setengah satu.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
0: Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Aku bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: Dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh gak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie,
2: huh?
1: Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada yang bilang nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma 30 ribu rupiah. Langganan sekarang.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horor di toilet.
2: Horor di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID.

0: Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman aja, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
1: Maghrib tuh.
2: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
0: Di kamar, dalam kamar.
2: Aduh.
1: Terus-terus.
0: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
1: toilet.
0: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
1: Satu shower doang.
0: Kiri, kamar mandi yang kaca.
2: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang.
3: Shower doang ya?
0: Shower doang
2: ya. Oke.
0: Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
2: Aduh.
0: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
1: Coy.
2: Rambutnya sampai ke lantai.
3: Posisi duduk atau berdiri tuh?
0: Berdiri ngebelakangin kita.
2: Ngebelakangin.
0: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi, saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi, pas sikat lagi sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
1: Berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi gede.
0: Dia lagi di bawah stapel lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh ngeringkuk.
4: Nah, buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Gen FM. Asyik banget.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya, kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya, iya. 212 donat, kalau misalnya diisi kantong kol?
2: Diisi kantong kol, ada aja di Pak Rahmat.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, lebih buat anniversary.
2: Kok tanggal 12 nanti?
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Iya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Yah. Saya salah orang, saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Geneva.
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Itu di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita ke sana pakai sarapan pagi kan. Iya, nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Oh, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu? Kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani, sorry. Itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya, Mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya, makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus bilang apa?
3: Tepis akhirnya. Jangan segini lah Pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jam gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus.
3: Terus kenapa kalau lebaran lebelin lebihin apa gitu. Akhirnya kasih 10.000.
1: 10.000.
3: Tinggal mau, enggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau.
3: Enggak mau tetap enggak mau. Lebihin A itu THR kata dia gitu kan. Berapa gitu.
2: Terus
4: lagi itu bingung nih. THR nih.
3: Berapa gitu kan? 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu bro?
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh?
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan gitu. 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus?
3: Ya udahlah Pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau nggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lepet kemana?
1: Nggak boleh bu, Pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
2: Nggak boleh disobek-sobek.
1: Oh nggak boleh.
2: Nggak usah sobek-sobek duit. Nggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo.
2: Oka, belnya apa nih Kak?
3: Tungtung.
2: Tungtung. Ada Kia berikutnya. Halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey hey.
2: Hey hey. Oke, Tungtung dan hey hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin. Oka sama Kia, cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Kia.
4: Tung.
2: Kia dulu, Kia.
4: Salsabila itu lebih.
2: Iya, Salsabila judulnya?
4: Timur.
2: Timur. Iya. Salah. Oke. Oka.
3: Adrian Kali, Sialan sama
2: Mantap. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil berharap pada timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua, kita punya Bung Toal yang mau nyanyi, tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: U kutu tu upuyung tu.
4: Hai.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya? Ku benci kau dengan cintaku. Kayaknya Naif udah lama nih lagu. Judulnya kok gue baru tahu yang itu. Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
2: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga. Ada Colek cover lagu jelek walaupun aslinya lagunya bagus tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
6: Cakrakannya halanya tongkang sempat kepanak tutup-tunggu. Banyak kapalan walau ngahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Celaun Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya. Ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh, lupa lagi gue. Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya Kak?
3: Siap.
2: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap?
3: Oke.
2: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya. Apa nih lagunya? Oke, Oka siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia.
4: Kia
2: dulu Kia.
4: Fiera Tel, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak maaf ya Kak ya.
7: Jadi disusul.
2: Sayang sekali dikit lagi tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
7: Iya bener.
2: Oke, mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar. Selamat untuk Kia.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
8: Gen 98,7 FM.

0: mana?
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katang bat, berarti jarang lo makan katang bat.
3: Ya, katang bat, ngapain gue makan katang bat?
4: Buntut langit, gak pernah makan buntut langit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di Masalah Februari.
6: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
5: Opening act,
6: opening act lagi.
7: Iya.
5: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
1: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Begitu ibu dan keluarga cekot, barang banyak yang rusak, ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak, Pak.
1: Karpet meja biliar, ibu.
2: Oh, memang rusak.
1: Sobek-sobek, ibu. Jadi kalau ada yang rusak,
3: saya yang ganti, ibu.
2: Ya Allah, itu mana jadinya, Pak?
3: Foto gaji, ibu. Udah mana karpet biliar.

0: karpetnya permadani.
1: Iya, jadi
0: itu karpet biliar itu karpet Persia, Ibu. Saya gak kuat lagi. Tuh, ngomong sama duit saya.
2: Halo, Bu. Halo. Ya. Jadi kemana tuh, Ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya enggak pada arah rudut. Pas saya cek, jadi bara rolong.
1: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
2: Nah, iya itu
1: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
2: Ya terus gimana itu atuh, ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
1: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
2: Tapi tolongin saya bener ya Bu ya. Saya bansos sudah enggak dapat.
1: Tapi kalau
2: anak saya MBG-nya juga enggak dapat. Terus makan apa tuh?
1: Nah, bukan masalah makan,
2: bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Update musik lo di sini.
6: Gen FM asik banget.

0: mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media.

Hai, gue Bila Indra Jaya. Mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98.7 FM.

0: bucin mikirin cinta. Kita nanya sama Sobat Gen, ada gak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
1: Dengerin sendiri.
2: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
0: Udah berapa lama nikah?
2: OTW 14 tahun.
0: OTW 14 tahun.
1: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lo ada
0: penyakit
1: titik-titik gitu.
2: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
1: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
2: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
1: Betul.
2: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
1: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
0: Calon suami ya.
1: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
2: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
1: Wow.
2: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
1: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
2: Tadi bapak kerjanya tukang ojek, kak.
1: Bapak kamu?
2: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
0: Masya Allah.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: Gen 98,7 FM. Asyik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh, betul, betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah.
1: Itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah 5.

0: Anak ngaco aja bapak.
1: Kok saya yang disalahin sekarang ibu?
0: Ya okay. Udah, gimana maunya enaknya?
1: Tenang ibu, tenang. Ini ibu Neri kan yang kemarin menginap di Kaisar Tendean kan ibu?
0: Yang di Bogor pak.
1: Bogor.
2: Bu Neri Jayusman kan?
0: Bukan pak, bukan.
1: Salah orang, salah sambung. Dan ibu Neri masuk salah sambung di
3: Geneve.
2: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah, udah mulai nih, kok ada gangguan. Ini jadi
1: tentang gangguan. Oh, sebenarnya. Loh, ini
4: tentang gangguan.
1: Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih, Kak, namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja kali, ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... Untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Rinding,
2: mulai terjadi perpecahan rinding.
3: Kedua itu, dia bilang ada ceplakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir, itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya, dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku datengin juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, geser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya setujui merger hingga pembubaran BUMN bebas pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mentan Ade Amran Sulaiman merespons kritik masyarakat soal harga beras yang masih tinggi di tengah stok beras nasional yang melimpah. Amran menilai pembahasan soal harga beras perlu melihat kondisi pendapatan petani yang menurutnya masih rendah. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan proses perampingan BUMN seperti merger hingga likuidasi akan mendapatkan keringanan pajak berupa penghapusan. Kepastian tersebut didapat setelah pertemuan dengan Menkyu Purbaya Yudhisa Dewa. Doni menjelaskan perampingan mencakup likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturasi perusahaan plat merah. Dari berita internasional, Amerika Serikat disebut PD bisa mencapai kesepakatan dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dua pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menekankan bahwa hal tersebut merupakan titik terdekat kedua pihak menuju kesepakatan sejak perang dimulai, meskipun sejauh ini memang belum ada kesepakatan yang disetujui. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Dikasih lagu yang kayak gini dulu dong.
1: Asik. Kita kasih yang fresh-fresh dulu. Kita kasih yang upbeat-upbeat dulu sebelum nanti sudah ada
2: nanti mah begitu. Gak apa-apa, musiknya begitu aja biar santai.
1: Musiknya begitu, tapi nadanya kita udah masuk di tahayul.
2: Udah.
1: Dari pembawaan kita.
2: Kan pokoknya udah Kamis.
3: Gak enak.
2: Iya kan?
3: Selamat pagi sobat Gen.
1: Enggak enak kayak
3: begini.
2: It's okay. Maksudnya tapi, tinggal ini pace-nya aja cepetin.
1: Mungkin yang di sana. Oh, jangan dimention.
3: Langsung aja deh kalau gitu deh.
2: Rebek banget. Emang enggak bisa dipancing kayak mana.
0: Iya, selalu ditunggu-tunggu loh sobat Gen ya.
1: Yang selalu nungguin dan standby jangan lupa.
3: Tapi,
1: nanti
3: 1 jam lagi.
1: Yes.
2: Sabar. Kita baru buka dulu rolling door-nya ya. Kita kasih lagu-lagu dulu. Entar ada salah sambung dulu. Ya pokoknya kita gasin aja dari sekarang.
1: Pak, ini toko aja belum buka loh. Dan kasih gini-gini. Kasih yang ceria lagi dong.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Lu tahu kan lagu ini? Diambil dari soundtrack City of Angels.
0: Nah, kita lihat nih kalau dia nyanyi.
2: Yang mana?
1: Kalau tidak salah sih.
0: Kalau tidak salah,
1: Nicolas Cage yang mainnya.
0: Apa?
1: Nicolas Cage.
2: Oh iya.
0: Cage. Iya, Cage.
1: And I'll give up forever to touch you.
2: To touch you. Lagunya Goo Goo Dolls.
1: As I know every single blind. You're the heaven that I'll never know.
2: And I give up forever to touch you.
0: And I don't
2: want to see. Berantakan lagi. Allahu Akbar. Tuhan, kenapa?
1: Jadi lagu itu sekarang.
0: Iris
1: is bigger than ever. Sampai Goo Goo Dolls kaget. Yang nyanyi Goo Goo Dolls ya.
2: Iya, iya.
1: Jadi generasi sekarang tuh pada dengerin lagu dia.
0: Iya.
1: Dia juga gak tahu kenapa. Bigger than ever kata dia.
0: Ini sama kejadian waktu itu kayak John Mayer. Yang tiba-tiba lagu Forever in
2: Forever in Me.
0: Iya, Forever in Me itu.
2: Yang itu kan soundtracknya film ini, Toy Story.
0: Iya, itu kan udah lama banget. Tapi ternyata ini tiba-tiba melonjak naik.
1: Bigger than before.
2: Iya, bigger than before.
0: Dan tapi dia tahu streaming paling gede dari mana? Indonesia.
2: Pasti. Soalnya dipakai kan buat konten-konten gitu.
1: You're gonna live forever in me.
0: Oh yeah.
2: Oh yeah. I'll guarantee.
1: Nah, ini si Goo Goo Dolls bingung. Satu, lagu lama.
0: Iya, lama banget.
1: Lama banget, Jo. Ini soundtrack film. Filmnya bahkan masih VHS, guys.
2: Iya benar itu kan zaman dulu.
0: Itu,
2: si ceweknya siapa yang main gue lupa ya.
1: Ceweknya cakep tuh siapa?
2: Iya.
0: Mawar Ziyong.
2: Bukan.
1: Siva Haji nggak salah deh.
2: Aduh kacau banget. Ini tahun 98 film.
0: Apa judulnya?
1: Itu zamannya.
0: Meg Ryan.
1: Ya, atau zamannya Nicolas Cage lagi hits-hitsnya tuh.
2: Hits banget ini.
1: The Rock.
0: Ya betul.
1: Ya kan film The Rock. Terus itu City of Angel.
0: Ini berarti sebelum 50 Days of Summer.
1: Sebelum kayaknya.
0: Jauh.
1: Nah, ternyata dikulik-kulik-kulik kenapa nih? Kok bisa semua bahkan banyak sekarang Gen Z nyanyiin lagu Iris ini enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Iya.
1: Masih banyak juga yang mikir ini lagu baru.
0: Oh, padahal ini udah lama banget.
1: Dan ternyata yang membesarkan adalah
0: siapakah?
1: TikTok.
0: Ya, bener.
2: Itu zaman TikTok. Tapi vokalisnya si Goo Goo Dolls itu juga masih ganteng ya. Cuy, udah tuir juga.
1: Itu band. Udah 45 tahun.
2: Makanya.
1: Ben, band itu sudah 45 tahun.
2: Udah seumuran
1: tahun.
2: Kita bandnya. Usia kita tuh usia bandnya.
0: Tapi jujur deh, selain Iris, apa lagu Goo Goo Dolls yang kalian tahu?
1: Ini gue mau rekomendasi.
2: Apa?
1: Lu dengerin Slide.
0: Slide.
1: Ada satu kalimat yang enak banget dari lagu itu. What you see is what you are is beautiful.
0: Asik.
2: Apa tumben lo dia lo?
0: Asik. Dia kalau klasik jagonya dia.
2: Iya.
0: Dia kalau 90-an, 2000 awal jago dia.
2: Jago. Siapa nama vokalisnya?
1: Iya.
0: Goo Goo Dolls.
2: Goo Goo
0: Dolls Burhan.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
0: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
0: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
0: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Yeah! 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya. Miss you, baby.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal.
1: Kemarin kita ngobrol sama salah seorang palm reader,
0: yes,
1: alias pembaca garis tangan.
2: Aha.
1: Ya. Kadang-kadang suka heran loh. Ilmu kayak gitu tuh ternyata udah lama didalami.
0: Udah ada.
1: Tapi memang mungkin dari kita, dari aku terutama ya,
0: yeah.
1: kayak nggak pernah menyentuh untuk ke ilmuwan
2: sana.
1: Situ.
2: Sana.
0: Gitu. Sama kayak Feng Shui kan juga gitu.
2: Yeah.
0: Ilmu yang sudah ada sejak lama, gitu kan?
1: Udah lama.
0: Iya.
1: Ya ini bahkan dari zaman Rasul dulu ya.
2: Yeah.
1: Ada orang-orang yang berkelompok untuk dinamakan ahli nujum.
2: Iya, benar dulu sebutan ahli nujum.
1: Iya, orang-orang yang suka meramal bintang. Jadi mungkin kalau misalnya heran bahwa anak sekarang apa-apa dikit-dikit zodiak.
2: Iya.
1: Dari dulu udah ada.
2: Dari dulu. Kalau itu ahli nujum, kalau sahabat kita kan ahli soljum ya. Masya Allah, besok kalau mau soljum tuh paling depan gitu.
1: Kalau yang di depan kantor kita, itu ada ahli-ahli hisab. Orang-orang yang ngerokok.
0: Nah kemarin obrolan kita kayak apa? Seseru apa nih bareng sama Nana Palm Reader guys? Kita ulang lagi.
3: Ada hal yang pengen dipenasaran banget nggak pengen tahu?
1: Sebenarnya lebih ke kesehatan.
3: Enggak.
2: Lu biasa penasaran sama honor orang, nanya mulu. Honor Kemal berapa katanya?
1: Enggak, yang kemarin deal kan kamu udah tahu.
3: Tidur berapa jam semalam?
1: Tidur semalam. Susah semalam jam, aku pasti tidur jam 11.
3: Jam 11.
1: 11 bangun setengah 5.
3: Sebenarnya masih oke ya.
1: Iya.
3: Cuma tangan kamu tuh lagi capek banget sih. Iya.
2: Banyakan lu.
3: Bukan menggambarkan diri.
0: Banyakan apa itu?
2: Enggak, kebanyakan nyetir sendiri. Dia kan enggak pakai driver, Mal.
0: Oh, iya,
2: dengerin
0: iya.
2: aku dulu. Kebanyakan nyetir.
1: Betul.
3: Iya.
1: Terus
3: dan di situ tuh ada yang menariknya kalau di tahun ini rezeki sebenarnya banyak.
1: Alhamdulillah.
3: Sebenarnya banyak.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi memang kecil-kecil tapi banyak.
1: Oh, nice.
2: Syukurin tuh. Dia kan main MC berapa dulu?
1: Nah.
2: Orang tanya dulu bisa apa enggak waktunya.
1: Ya, pasti.
3: Kecil-kecil tapi banyak.
1: Kecilnya Kemal kan?
3: Kan.
0: Amin.
2: Ya Allah.
0: Ini Sinyo mau dibacain.
2: Mau.
1: Menu pagi ini dari dia. Okay. Kira-kira apa?
0: Sinyo mau nanya apa?
3: Iya, aku mau nanya apa?
2: Aku tantang balik, kamu mau ngasih tau apa dulu? Asik.
3: Gak beres-beres.
1: Jodoh, okay. Udah kali.
3: Udah. Yang paling menarik sih, ada hal yang menarik yang aku lihat di tangan kamu. Kamu tuh udah punya fate line.
0: Takdir?
3: Iya. Biasa, in fact, itu fun fact-nya, gak semua orang punya fate line.
2: Oh gitu?
3: Iya. Aku udah 32 tahun, dan aku belum ada fate line. Jadi fate line itu sebenarnya nunjukin kalau gimana sih garis hidup kamu tuh akan ada di usia gemilangnya tahun berapa. Sampai situ secara karir kamu udah mantep atau belum. Biasanya tuh orang yang punya fate line tuh kayak akan mantep, akan lurus kayak gitu karirnya dalam jangka waktu panjang. Gitu. Dan biasanya kalau dibandingin sama orang-orang yang seumuran, kamu tuh lebih a few steps ahead.
2: Alhamdulillah.
3: Kayak gitu. Dan memang yang bisa bikin kamu lebih maju daripada teman-teman di sekitar kamu ya karena kamu visioner tadi, kamu tahu jalan hidup kamu, leadershipnya bagus.
1: Intinya you know what you want.
2: Iya. Udah sesuai ininya
3: Iya.
2: Pattern-nya ya.
0: Jadi hidup lu hari ini adalah mimpi lu kemarin.
2: Betul.
0: Dan sudah tercapai.
2: Betul.
1: Makanya banyak yang bilang kamu tua ya kan. Lebih tua dari teman-teman seusianya. Secara cara pikir.
2: Iya, emang benar.
1: Secara pemikiran.
2: Orang main sama yang muda-muda.
1: Iya, makanya.
2: Lebih mature.
3: Kesehatan gimana ya? Kesehatan tuh aman banget.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Kira-kira ke depan masih marahin orang yang enggak sarapan enggak kira-kira?

0: kan mak-mak ya yang jiwanya begitu.
1: Kita kan emang harus sarapan ya.
2: Iya. Tapi masa dimarahin orang enggak sarapan? Sarapan buruk?
3: Iya. Di antara kita bertiga yang garis overthinkingnya paling panjang
0: dia. Makanya dia overthinking. Buka dong.
2: Oke, ya udah nih.
0: Kasih.
2: Baca ya. Oke.
0: Nah, kasih.
2: Tara. Bisa enggak kelihatan enggak? Enggak bisa kan begini nih.
0: Enggak
2: bisa harus begini.
0: Coba tuh dia dilatih tuh. Tuh sobat kita tenang aja.
2: Budget MC-nya kira-kira berapa?
0: Andi tetap kepo sama urusan orang.
1: Oke. Nah.
2: Tadi kan lu bilang bisnis ya?
1: Iya.
2: Bisnis sudah berjalan dan bisnis gue itu udah banyak yang gagal dan sekarang udah dapet kayak ini nih bisnisnya mau begini.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah untuk bisnis itu ada partnernya nggak sekarang?
2: Nggak ada.
0: Dia mau dapat untung lebih besar nih. Orang gue mau cipin dia mau.
1: Iya. Nah kenapa tadi kutanya? Karena sebenarnya garis bisnisnya tuh udah oke. Cuman yang terkadang tuh bisa bikin bisnis gagal itu antara partner bisnisnya ataupun udah nge-hiring the right person or not.
2: Oke.
1: Gitu.
4: Sedikit banyak udah ke-spill tuh.
1: Terus. Nah jadi makanya kalau misalnya memang kamu kayak aku gak mau punya partner bisnis, it's okay.
2: Gue parno banget sama partner bisnis tuh parno.
0: Parno banget dia.
1: Berarti bisa nge-hire orang yang lebih jago lagi ngejual. Karena kuncinya tuh ada di marketing and sales-nya.
2: Iya.
1: Coba kalau cari orang lagi, nanti kalau misalnya udah nemu orang yang pas, pasti akan lebih jalan lagi.
2: Oke.

0: banget.
1: Kamu lagi dengerin Sinyal
0: Señorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Salam dulu buat bro gue dari Bisnet, Mas Adri.
1: Yeah. Selamat pagi Mas Adri.
2: Selamat pagi.
1: Tadi pas lagi kita off mic, Yusril sempat ngomong, pokoknya gue jadi ganti Bisnet asal Mas Adri yang ngecek posisi routernya di mana, ya kan?
2: Karena itu penting.
1: Pembagiannya juga segala macamnya ya.
2: Yang kemarin aku baru tahu adalah ternyata posisi router itu sangat penting.
0: Penting.
2: Ada heat map yang harus dicek untuk memastikan bahwa koneksimu ini lancar. Jadi gak semata nyalain providernya gitu loh.
1: Percaya gak? Sama provider yang terdahulu itu emang capek banget.
2: Gue
1: bilang ini router padahal dia yang pasang.
2: Betul.
1: Tapi masa trouble mulu? Setiap sebulan sekali gue capek. Bukannya apa-apa ya. Ya kan repot ya. Kita kan juga ada urusan. Yang kedua kan lu tau sendiri. Kalau misalnya dia datang, gak mungkin cuman mangap-mangap suruh nyokem doang. Kan ada gue kasih makan, ngasih itu repot.
3: Bukannya gak mau ya.
1: Bukan
3: berulang-ulang datang
1: terus.
3: Kan kita juga malas.
1: Enak sendiri.
2: Kamu ngasih makannya sekali ini 3 bulan. itu menghidupi namanya.
3: Jadi memang ibaratnya yang saya bilang tadi ya, jadi infrastruktur di rumah lu juga penting.
2: Betul.
3: Ibaratnya lu punya mobil nih.
2: Iya.
3: Racing nih. Tapi banyak botak buat HP. Gak bisa.
2: Yang bisa memastikan itu semua adalah Bisnet.
3: Yes.
2: Kemarin kita udah ngobrol, udah jelas semuanya.
3: A2Z-nya diberesin.
2: Betul.
1: Jelas, lengkap, dan sekali lagi gue kasih tahu, jangan sampai kayak Kemal. Menurut lo bayar mahal itu udah pasti koneksinya stabil. Enggak juga. Makanya lo tinggal pakai Bisnet aja sekarang. Jadi buat yang di Jakarta, lo bisa nikmatin Bisnet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps.
2: Ditambah lagi kalau kamu pakai Bisnet, kau berkesempatan untuk menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Price Vaganza yang akan diundi bulan Juni oleh Sinyal dan Desember 2026.
1: Yes, terima kasih Mas juga. Adri. Akhirnya
2: manifesting.
1: Lu biasanya ngeledekin gua, sekarang lu tembak langsung juga.
2: Ya kita kan tergantung tanggalnya nanti.
3: Halo Yusri, dibayar setahun nih boleh nggak nih?
2: Berapa? Pakai kuota internet aja kok. Aduh.
3: Yang 200 ribu.
1: Gua kira dibayar setahun MC. Maksudnya lu MC kita bayar koneksi internet setahun.
2: Ya Allah. Dan Sobat Gen, gak cuman itu, karena ada hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang.
3: Informasi lebih lanjut langsung diklik guys, www.bisnethome.net.
4: Paket hebat, hebat.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk McD, Korean Soy Garlic Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD. Pasti hebat, yang pasti hebat. Hebatnya paket hebat, mana lagi selain di McD.
1: Paket hebat, emang pasti hebat banget.
2: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.royachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan sosial media kami @info_bmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Sinyal, Señorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sama Sinyal, Sinyerita Yusril Kemal.
1: Terlihat dari openingnya sangat menggebu-gebu, dan tidak sabar untuk menantikan. Yes. Padahal masih beberapa menit lagi loh ya.
2: Iya kan, ini namanya reminder.
1: Reminder.
2: Iya, ibaratnya lu ketemu orang. Di mana?
1: Gitu. Di reminder.
2: Reminder. Sinyal udah berubah tuh.
0: Apaan kan? Kan ceritanya vibe-nya itu ada transisi. Makanya gue gitu.
1: Kunci Kemal. Jangan on air ini, ingat ini on air ya.
0: Ya untung gue enggak ini.
1: Iya.
0: Kita dengerin dulu.
1: Hari ini bukannya ini tanggal-tanggal di mana kamu rawan nih? Gar.
0: Kenapa gitu?
1: Hari ini kan wangi-wanginya beliau.
0: Oh, iya benar.
1: Tanggal-tanggal 7.
0: Ya gue nunggu di pitannya.
2: Kemarin gue lihat ada dia ini camper van. Dia sendirian. Mm-hmm. Terus dia sendirian cewek. Jadi kayak di lapangan. Cowok. Ditutup sama dia. Karena dia dengar suara jalan.
1: Oh ya?
2: Orang jalan di rumput. Terus tutup sama dia semuanya. Klak-klak kok godanya tutup semua, udah dia di dalam aja.
1: Iya.
2: Muterin terus, Jo.
0: Di luar negeri.
2: Di Indonesia.
0: Indonesia. Mate.
1: Kemarin aku juga dengar, Pak. Bukan dengar sesuatu ya, tapi dengar cerita dari Desta. Katanya, ini katanya ini ya. Dia cerita kalau dia kan mos nggak percaya tuh.
0: Oh dia
1: nggak percaya tuh begitu gitu.
0: Iya. Bawa ke sini.
1: Tapi pas rumahnya sepi, anak-anak belum pada pulang kata dia. Tapi dari kamar anaknya kan di atas. Dari kamar atas dia mendengar suara persis banget ayah gitu.
0: Biasanya kalian nggak percaya gitu itu.
1: Ayah.
0: Nah nanti lu yang suka pada ngomong masih percaya begini-beginian. Iya. Udah salah.

0: Halo.
1: Halo, halo Yoga.
0: Iya.
1: Ini mau sedikit semacam evaluasi you punya kinerja nih ya. Mm-hmm. You udah kerja 9 bulan ya.
0: Mm-hmm.
1: You emang punya masalah apa dengan bangun pagi ya?
0: Gak ada mas.
1: Komplain semuanya nih gara-gara you gak mau bangun pagi, bayar-bayar banyak komplain ah.
0: Bayarnya yang komplain atau gimana?
1: Bayarnya mas? Komplain langsung ke kantor. You selalu nolak kalau...
0: Enggak sih mas, aku visit
1: you, pagi. You tahu gak sih, rezeki pagi, you dengerin dulu ah.

0: Mereka jam 6 udah pengen jogging, we tangkung, wancai semuanya. Langsung abis itu pengen lihat properti. Yuk bangun 7:30 telat lah. Pengen survei rumah, yuk gak mau dampingin katanya.
1: Enggak mas, aku kalau misalnya survei pagi, pasti aku bangunnya tuh lebih pagi mas.
0: Yuk ini ada juga komplain masuk, yuk nemenin pagi jam 6:30 ada katanya. Katanya yuk diajak ngobrol sama bayi, yuk tidur.
1: Hah? 7:30 di mana mas?
0: Customer nomor 1 itu relation. Kalau you lempar ke orang lain, relation hilang, engagement hilang. You paham gak?
1: Oke, siap mas.
0: Gini. You masih mau kerja di kita atau tidak?
1: Masih.
0: Ya, karena ini saya kasih tahu 2025, ini property bubbling lagi nih. You bisa cuan banyak ini, tapi kalau you punya attitude kayak gini gak bisa.
1: Yang kemarin ya saya minta maaf mas, nggak akan saya ulangin lagi buat kedepannya ngelempar leads mas.
0: Saya customer ya, jadi ke kamu ya. Halo, bisa ketemu besok jam 5 pagi? Kamu jawabnya apa?
1: Oke, siap pak. Nah. Saya 4:30 ada di lokasi.
0: Nah, gitu. Kamu bilang siapnya harus lebih antusias juga. Siap besok jam 5. Coba lagi ya, masnya bisa besok jam 6 pagi kita ketemu di lokasi?
1: Siap pak. Jam 5 juga saya bisa pak, aman.
0: Nah, misalnya terlalu malam ya, minta ketemu malam dan hujan.
1: Betul.
0: Ya, macet Jakarta. Tapi saya pengen tetap jam 8, saya pengen tahu jawaban kamu. Bisa kita ketemu nanti malam jam 8, apa jawaban kamu?
1: Siap, bisa pak. Kebetulan saya juga lagi ada di lokasi jam 7.
0: Ini hujan loh mas, gimana, masih mau ketemuan gak?
1: Masih pak, gak apa-apa, mau sampai malam juga gak apa-apa pak, saya tunggu.
0: Mantap sekali gitu, itu. Kita mas, ini bisnis properti. Kalau properti, mentalnya harus mental apa?
1: Mental baja.
0: Salah! Mental kita adalah mental beton.
1: Oh iya, beton.
0: Ya, bukan siap, baja. Baja itu Krakatau Steel. Tank.
1: Oke, siap, Pak.
0: Ya, mental kita mental apa?
1: Beton.
0: Nah, jangan lupa kita punya yel-yel 2025. Beton.
1: Oke.
0: Coba, mental kita mental apa?
1: Beton.
0: Itu semangat berapi-api. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu langsung di kantor aja di Pasves.
1: Pas mana teman?
0: Kamu ngantor di mana?
1: Pashos.
0: Pashos? Salah orang saya jangan-jangan nih. Saya salah orang, salah sambung, dan Yoga masuk salah sambung di GDV. Beton.
1: Astagfirullah.

0: Gen FM. Asik banget.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru dapat memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan perjuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, legislator fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan KUHAP yang baru memperketat syarat penahanan, sehingga tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang kuat. Anggota Komisi 2 DPR RI, Giri Ramanda Kemas, menyoroti pentingnya Bank Sumsel Babel mencari terobosan baru untuk meningkatkan dana pihak ketiga, agar operasional perbankan dapat berjalan optimal yang menguntungkan dalam pembangunan daerah setempat.
2: Kita berharap di 2026, angka-angka ini semakin bagus, walaupun ada efisiensi dan pemotongan TKD yang melemahkan kapasitas Bank Sumsel untuk giro, apa dana murah. Dengan kondisi ini, Bank Sumsel Babel harus melakukan inovasi-inovasi untuk mencari dana pihak ketiga, dana yang murah, agar bisa dipinjamkan lagi dan bank mendapat keuntungan.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pada pasal 11 dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, setiap lembaga penitipan anak wajib memiliki standar pengasuhan yang layak yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Politisi fraksi PKS itu menekankan bahwa perlindungan dan keselamatan anak adalah fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas 2045, di mana kualitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak bertumbuh hari ini.
3: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
5: Kemarin tayang di TV Nasional.
6: Lo
5: mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
6: Tapi kalau gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang lo makan kateng banget.
6: Ya kateng banget. Gue makan kateng banget.
5: Buntur rawit gak pernah makan buntur rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
7: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari nih.
8: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
7: Opening act.
8: Opening lagi.
7: Iya.
6: Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak ya, udah beberapa minta refund.